Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto

0: kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya, ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam, langsung

0: Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
1: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, yang sekarang kan masuk satu hija, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya dengan sisa yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti untuk haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencarian.
0: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
3: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
1: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya, suka diperbolehkan dari yang akan sama Saudi ya, ada barang-barang yang tidak boleh dibawa, terus banyak macam yang berarti karena memang tidak boleh dibawa. Atau
3: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama Debarkasi Palembang ini dijadwalkan

tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan, namun depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkapnya disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Felix 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya baik, selamat pagi kembali ya pendengar, kita lanjutkan Manado pagi ini. Ya masih di kesempatan edisi Selasa 19 Mei 2026 ya. Jadi topik kita untuk pagi ini ya kita akan membahas bersama nanti dalam sulit bicara jam 9 ya, terkait dengan peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoax. Ya memang pendengar, ini menjadi tantangan besar ya di zaman modern saat ini. Kita tidak lagi hidup dalam krisis informasi, tetapi justru hidup dalam banjir informasi ya. Nah ironisnya di tengah banyak begitu banyaknya informasi, kebenaran justru semakin sulit ditemukan. Dan dalam situasi seperti itulah ya, semakin kita menyadari betapa pentingnya keberadaan pers yang profesional, independen, berintegritas ya. Karena pers bukan hanya sebagai alat untuk penyampaian berita, tetapi boleh menjadi penjaga akal sehat publik ya, sebagai benteng demokrasi. Oke, jadi Anda bisa ikutan gabung nanti ya di sulut bicara untuk membahas topik yang sama, bertanya langsung dengan para narasumber yang ya sudah siap standby hadir di studio ya. Ada Ketua Pokja PWI Kota Manado, ada Pak Arsenius Hud Kamrin ya, kemudian ada Pak Yongki SN Sumual selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulawesi Utara.

Ya baik, pendengar, kita tinggalkan Lolita ya dengan Pura-Pura Bodoh. Ya, satu lagu terakhir mengakhiri untuk sesi Manado pagi ini, karena sudah saatnya Anda akan segera ikuti ya dialog interaktif pagi ini dalam Sulut Bicara ya. Kita akan membahas topik ya sekali lagi pagi ini terkait dengan bagaimana peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi dan digital dan ancaman hoaks. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, baik, kembali selamat pagi dan terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Prosat WRR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kembali bersama Sulut Bicara untuk pagi ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, pagi ini kita akan membahas topik ya terkait dengan bagaimana peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks. Dan sudah hadir di studio kami narasumber-narasumber yang luar biasa ya pagi ini. Yang pertama ada Pak Yongki SN Sumual selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi. Selamat pagi Pak Yongki.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar ini?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat ya? Ya. Oke. Kemudian di ujung paling sebelah kanan ada Ketua Pokja PWI Kota Manado Pak Arsenius Hud Kamrin ya, atau Pak Kamrin. Selamat pagi Pak Kamrin.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar Pak Kamrin?
2: Baik dan sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, oke. Ya, dan nantinya pendengar, kami akan kasih kesempatan untuk Anda bisa berinteraksi bersama kami pagi ini. Baik melalui SMS, WhatsApp, dan line telepon di 0821-958-35080 ya. Atau bisa kasih tanggapan, pertanyaan, komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik, pendengar, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan topik kita pagi ini, ya tentunya saya Mike yang bertugas bersama dengan seluruh kerabat kerja, karyawan dan karyawati serta pimpinan LPP RRI Manado menyampaikan banyak selamat ya untuk pengurus PWI Sulawesi Utara yang beberapa hari lalu baru saja dilantik oleh Ketua PWI Pusat ya Pak Ahmad Munir. Dan untuk periode 2026-2031 ya, semoga tentunya PWI kedepannya kita harapkan semakin profesional dan kredibel ya. Baik, sekali lagi topik kita untuk pagi ini, peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoax. Nah, pendengar dan pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa memang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang sudah mengubah landscape pers secara mendasar, dan transformasi menuju era digital tentu membawa kemudahan penyebaran berita yang cepat, luas, dan tanpa batas ruang serta waktu. Nah, di balik kemudahan tersebut muncul tantangan besar, membanjirnya informasi yang tidak terverifikasi ya, penyebaran berita bohong, hoaks ya, dan praktik jurnalistik yang tidak sesuai kaidah. Nah, kondisi ini tidak hanya membingungkan masyarakat ya sebagai penerima informasi, tetapi juga mengancam marwah dan kredibilitas pers sebagai pilar keempat demokrasi. Oke, baik. Ini terkait dengan topik peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoax. Saya ke Pak Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulawesi Utara dulu, ada Pak Yongki. Pak Yongki, terkait topik kita pagi ini, seberapa penting topik ini diangkat Pak Yongki? Silakan.
3: Saya kira ini sangat menarik karena memang sudah saatnya kita memberikan edukasi kepada teman-teman wartawan yang melakukan karya-karya jurnalistik supaya kita tetap menjaga marwah

0: sehingga masyarakat luas itu mendapat edukasi informasi yang akurat, akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan. Hmm. Nah, kira-kira seperti itu untuk menjaga marwah pers di tengah arus persaingan digital saat ini.
1: Informasi di dunia digital ya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Baik, saya ke Pak Kamrin ya. Kalau Pak Kamrin menanggapinya seperti apa ini? Seberapa penting topik ini diangkat Pak Kamrin selaku Ketua Pokja PWI Kota Manado?
2: Baik, terima kasih. Mengenai bagaimana kita kembali ke marwah pers, saya pikir itu sesuatu yang mewarnai identitas profesi. Jadi apapun yang terjadi, pekerjaan seorang pelaku pers atau pegiat jurnalistik harus betul-betul mendirikan kaidah-kaidah jurnalistik. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar.
1: Iya.
2: Karena sekalipun kita dibanjiri dengan berbagai informasi digital dan non-digital, tetapi pegangan kita tetap pada kaidah jurnalistik. Karena dengan begitu ditegakkan, maka semua yang bersifat hoaks dan informasi-informasi palsu itu diterlepas dengan sendirinya. Karena itu pertanyaan seberapa besar pentingnya marwah, ya saya pikir hampir 100 atau 1000% kita bekerja sebagai jurnalis, sebesar itu kita harus menegakkan marwah.
1: Jadi menjaga marwah pers itu banyak masyarakat yang mungkin bingung, marwah pers itu seperti apa? Iya, silakan Pak Kamrin.
2: Ya, marwah pers itu bagaimana kita bekerja sesuai dengan kaidah jurnalistik. Menjaring informasi awal, kemudian melakukan konfirmasi yang adil dan berimbang, terus mengedit narasi yang terukur, lalu melepas ke website atau platform
1: digital. Oke. Baik. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan topik ini, mungkin juga masyarakat bertanya dan penasaran ya, untuk menjadi seorang wartawan itu syaratnya harus apa begitu? Kalau Pak Yongki, bagaimana Pak Yongki?
0: Baik. Oh, ini menarik sekali. Ya. Jadi begini, kalau kita kembali ke konteks Persatuan Wartawan Indonesia, berdasarkan hasil Kongres 2025 kemarin, dan ada perubahan fundament terhadap anggaran, perubahan PDRT ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai tuntutan undang-undang. Nah, di sana PWI lebih memperkuat lagi marwah etika seorang jurnalis ikut proses. Ya, tadi kembali ke pertanyaan bagaimana bisa menjadi wartawan. Nah, sekarang begini, PWI sekarang ini dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang baru, nah memang PWI ada dua ada tiga tingkatan ya. Ada tiga, ada anggota muda, ada anggota biasa, dan anggota kehormatan. Nah, anggota muda ini mereka yang belum kompetensi ya. Nah, syarat-syarat untuk menjadi anggota muda ini, pertama dia sekarang berdasarkan dengan ketentuan dari PWI, dia wajib sekarang mengikuti orientasi. Nah, pertanyaan kalau misalnya ada yang bertanya, ini dia belum kompetensi, dia belum ikut
1: uji kompetensi ya.
0: Iya, belum ikut uji kompetensi, tapi dia sudah melaksanakan kegiatan jurnalistik. Silakan, itu hak dari dia. Tetapi nantinya kan sebentar balik daripada publik, ketika ada pemberitaan-pemberitaan yang tanda petik ya, tanda petik atau mengarah ke hoax. Nah, ini kan kembali kepada diri sendiri.
1: Bagaimana
0: dia wajib mempertanggungjawabkan. Nah, kalau di PWI ini kita gunakan regulasi. Jadi sebelum dia mendapatkan status sebagai anggota muda, kita akan memberikan dia orientasi. Orientasi dengan jangka waktu yang kita berikan sebelum kita luncurkan ini KTA muda. Nah, setelah dia memenuhi kriteria-kriteria, dia mendapat pendidikan, edukasi terhadap dalam orientasi ini, statusnya menjadi anggota biasa, kita memberikan dia KTA. secara
1: ID
0: resmi
1: card,
0: ya. ID

0: sertifikat yang resmi. Nah, sekarang peluang dia itu untuk meningkatkan statusnya ke anggota biasa. Nah, anggota biasa di PWI itu ada tiga. Madya dan utama. Nah, tiga tingkatan ini mereka yang sudah kompetensi. Nah, sehingga dari anggota muda, dia kita berikan kesempatan selama 1 tahun, dua tahun untuk itu. Nah, dia ini sudah memiliki modal ilmu pendidikan, tetapi saat orientasi kan kita sudah membekali dia dengan kode etik jurnalistik, cara menulis yang benar, publikasi pemberitaan yang benar, yang bagaimana menghindari hoax, mengedepankan fungsi orang memberikan dia ruang hak jawab, apa semua ini akan dibekali ke dia, sehingga saat dia kompetensi dia akan berbeda dengan saat dia kompetensi, agak berbeda dengan sebelum dia kompetensi. Nah, sehingga marwah ini yang penting kita jaga di dalam kegiatan karya jurnalistik di lapangan. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, yang ketiga?
0: Yang ketiga adalah ketika dia sudah kompetensi semua, dia sudah dapat dipenuhi.
1: Tadi kan
0: status anggota kehormatan.
1: Keanggotaan ya. Nah, muda, biasa, kemudian yang ketiga.
0: Yang ketiga kan utama.
1: Keutama, ya.
0: Itu status. Status dia kompetensi. Jadi istilah kalau orang sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, tetapi di PWI dia mengenal dengan anggota muda, madya dan utama.
1: Oke.
0: Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada status anggota kehormatan. Sekarang orang bertanya, apa status anggota kehormatan ini? Anggota kehormatan ini dapat diberikan oleh PWI ketika dia berperan aktif dalam kegiatan insan pers. Contoh misalnya, ini contoh ya, misalnya kita memberikan satu penghargaan anggota kehormatan kepada Bapak Kapolda, Bapak Gubernur. Sekarang orang bertanya, masyarakat bertanya, apa alasan Nguni memberikan anggota kehormatan ke Pak Kapolda dan Gubernur? Salah satu alasan adalah, pertama, Bapak Kapolda ini sangat dekat dengan insan pers. Dia berjasa, dia dia berteman, dia memberikan ruang kepada insan pers di lingkup tugas dan pekerjaan dia di Polda itu. Dia memerintahkan kepada anggota-anggotanya di jajarannya agar supaya orang memberikan informasi yang benar kepada insan. Ini bagian-bagian yang merupakan kepedulian. Karena bisa juga orang temui ada pejabat yang alergi dengan insan pers.
1: Iya, betul.
0: Iya, sehingga penghargaan bagi keanggotaan anggota kehormatan ini sangat penting. Ya, bukan dinilai dari material yang mereka berikan kepada insan pers, bukan. Tetapi saat mereka berperan aktif, memberikan kepedulian terhadap insan pers, ini layak menjadi pointers untuk kita memberikan dia anggota kehormatan. Kemudian begini, ada lain, ada wartawan-wartawan senior kan di Sulut ini.
1: Iya.
0: Cukup banyak. Ada yang sekarang ini di Sulawesi Utara, ada wartawan yang usianya sudah 90 tetapi masih bertekun. Masih eksis. Dia ada di Tomohon.
1: Wow, luar biasa ya.
0: Iya. Nah, kenapa sekarang orang tidak memberikan dia anggota kehormatan? Sehingga dengan PWI yang baru sekarang ini, dengan warna tersendiri sekarang ini, dengan semangat perubahan yang ada, kita akan mengusulkan ke pusat agar supaya teman-teman para senior diberikan statusnya anggota kehormatan. Karena tanpa mereka juga kan kita bukan apa-apa.
1: Iya, betul.
0: Iya kan, kan begitu. Contoh di RRI kan ada wartawan senior. Nah, wartawan senior itu mereka kan mengajak teman-teman masuk RRI Jo. Tapi ada syarat-syaratnya, setelah kau masuk ada begini-begini. Nah, tanpa orang kan bukan apa-apa orang.
1: Betul.
0: Nah, sehingga Inilah PWI dengan warna yang baru sangat menghargai para wartawan senior. Kita akan memberikan mereka bukan janji, tetapi kita akan membuktikan kita akan memberikan mereka status sebagai anggota kehormatan.
1: Oke, jadi tidak ada batasan ya untuk menjadi seorang wartawan. Batasan
0: tidak ada
1: usia.
0: Batasan. Tidak ada batasan.
1: Oke.
0: Tidak batasan. Kecuali status misalnya kita anggota biasa. Saat kita menganjak usia tertentu, kita akan mendapat KTA seumur hidup.
1: Oh,
0: itu agak berbeda. Mm-hmm. Itu bagi status anggota biasa. Mm-hmm.
1: Baik. Baik, saya ke Pak Kamrin dulu nih. Pak Kamrin, Anda sebagai Ketua Pokja PWI Kota Manado, bagaimana Anda melihat gambaran perkembangan dunia pers di Kota Manado, apalagi di tengah derasnya arus informasi digital?
2: Jadi untuk Manado, perkembangan persnya hampir sepadan dengan pertumbuhan perkembangan dunia digital.
1: Digital.
2: Mm-hmm. Cuman dengan kehadiran Pokja Manado, tujuan kita yang paling pertama adalah disiplin keanggotaan. Kita akan membuka rekrutan dengan dua klasifikasi tadi, kelas muda dan biasa.
1: Biasa.
2: Kemudian membangun database yang kuat agar teman-teman anggota PWI ini terdaftar secara tertib di organisasi. Bagaimana mereka memegang KTA, dan suatu waktu misalnya mau meningkatkan status keanggotaan, nama mereka juga sudah terinventarisir di database PWI pusat. Dan itu yang harus dikerjakan oleh Pokja Manado.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini kira-kira menurut Pak Kamrin ya, bagaimana dampak transformasi dari pers konvensional ke pers digital saat ini ketika mempengaruhi kualitas pemberitaan di wilayah Manado dan sekitar? Sejauh mana, Pak?
2: Itu mengenai kualitasnya, Pak?
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya kalau pelaku persnya betul-betul memegang kaidah jurnalistik, perubahan ini sebenarnya tidak terlalu besar. Dia kan cuma transformasi dari platform yang terdahulu ke yang baru. Misalnya pelaku jurnalis dari koran cetak, kemudian dia pindah ke website. Sebenarnya isi narasinya dibangun dengan cara yang sama, tapi bagaimana dia mempertahankan kaidah jurnalistik dengan prinsip konfirmasi, terus membangun narasi yang santun dan database yang lengkap. Sebenarnya sama itu, narasi yang dibangun dengan media konvensional terdahulu dengan sekarang, cuman mengkonversi saja di platform digital.
1: Oke, baik. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan pers konvensional dan pers digital? Bedanya di mana itu?
2: Beda di akselerasi perolehan narasi, perolehan informasi. Kalau dulu pers konvensional itu kita dilatih untuk memproyeksi besok berita apa yang mau dibangun, konfirmasinya ke siapa. Nah sekarang kebanyakan rekan-rekan media, pelaku-pelaku jurnalis lebih banyak menerima informasi dari media sosial yang lain, kemudian menulis dengan kecepatan penuh untuk mudah dibaca, cepat dibaca oleh pembaca.
1: Oke, baik. Nah, ini saya tertarik dengan salah satu tanggapan opini dari pendengar kita dalam acara kita sebelumnya. Ini tadi ada yang mengatakan bahwa kalau dulu wartawan dihormati, ditakuti. Ya, apalagi sekarang kualitas berita. Justru sekarang masyarakat yang lebih dulu tahu baru wartawan. Artinya begini, berita kejadian yang terjadi sekarang sudah diketahui masyarakat, tetapi informasinya baru disampaikan ke publik besoknya. Ini artinya kan berarti masyarakat lebih tahu. Ini bagaimana menurut Anda, Pak Kamri?
2: Dulu produk jurnalistik itu sesuatu yang dirancang terdahulu. Jadi sebelum dia memuat berita ini, malamnya proyeksi dulu, diarahkan untuk meliput, esok liput ini, konfirmasi ke si ini, judul yang diangkat begini. Itu sesuatu yang direncanakan. Nah sekarang wartawan mengambil sesuatu yang sudah beredar di sosmed.
1: Di sosmed, ya.
2: Jadi okay, tidak sama sekali dirancang. Hmm. Cuman prinsip yang penting ada berita dan tidak ketinggalan, silakan dibaca.
1: Oke. Okay.
2: Artinya ada perbedaan sesuatu yang berkualitas dari produk yang dirancang terdahulu daripada mengambil sesuatu yang sudah beredar di sosmed.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, ini ada juga tanggapan dari masyarakat ini yang mengatakan bahwa kalau dulu ya, dulu wartawan menyampaikan berita-berita yang real ya, walaupun bos tersinggung ya dulu. Ya, tapi sekarang ini katanya justru menyampaikan berita informasi yang penting bos senang. Ini bagaimana tanggapannya, Pak Kamrin?
2: Ya, makanya begini.
1: Ini tanggapan dari masyarakat ya.
2: Sesuai topik kita, kembali ke marwah. Kalau kembali ke marwah berarti kembali ke cara kerja jurnalistik yang asli.
1: Profesional.
2: Terlepas dari bahwa senang dan tidak, kita membuat karya jurnalistik itu kan tujuannya untuk dibaca. Berarti konsekuensinya, apapun kepentingan yang berkaitan dengan bos atau dengan siapapun itu ditinggalkan. Yang penting produknya jadi dulu.
1: Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, ya, begitu ya.
2: Saya pernah berada di masa kerja seperti itu, membangun sebuah narasi sesuai dengan proyeksi berita. Kemudian dalam perjalanan melakukan konfirmasi dan mencari data, ketemu ada konflik interest di dalam, ada kepentingan pimpinan. Cuma prinsip kerja kita sebagai jurnalis, produknya ditayangkan dulu. Urusan bapak bos melakukan klarifikasi itu ada kaitan dengan saya ya ke belakang. Yang penting produknya dibaca dulu.
1: Oh gitu ya. Okay.
2: Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah kejujuran narasi.
1: Kejujuran narasi ya, betul. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Yongki lagi nih. Pak Yongki, ini sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulawesi Utara, bagaimana Anda memetakan kondisi keanggotaan PWI Kota Manado terkait dengan jumlah wartawan yang beralih ke media digital?
0: Begini, memang untuk saat ini PWI Sulut ini dengan kepengurusan yang baru di bawah kepemimpinan Ibu Cynthia Boyo ini, memang ada warna baru dalam hal kita melakukan identifikasi kembali keanggotaan yang ada.
1: Yeah.
0: Nah, khusus di PWI Sulawesi Utara ini, untuk saat ini ya, untuk saat ini berdasarkan dengan data terakhir yang kami miliki dari PWI Pusat, ada kurang lebih 294 anggota biasa, ya, yang ada di PWI, anggota biasa. Nah, sementara anggota biasa ini yang kita maksudkan seperti yang saya jelaskan tadi, mereka yang sudah kompetensi, baik muda media utama, itu masuk klasifikasi sebagai anggota biasa. Nah, mereka itu ada kurang lebih 294. Sedangkan untuk anggota muda ini di Sulawesi Utara ini sekarang ya, yang ada sekarang ini, yang data yang kita pegang sekarang ini, ada kurang lebih hampir 500 wartawan.
1: Anggota ya. Ya, itu mereka, untuk Sulawesi Utara atau Kota Manado?
0: Sulawesi Utara.
1: Sulawesi Utara.
0: Nah, mereka ini statusnya ini ada yang sudah mau masuk, ada yang sudah anggota muda, kartunya habis, ada yang masih berlaku, ada yang belum meningkatkan statusnya dari anggota biasa ke anggota muda ke anggota biasa. Nah, mereka ini akan menjadi prioritas kita, termasuk para wartawan yang ada di Manado ini yang menjamur sangat signifikan, apalagi dengan peralihan transisi media dari koran ke koran digital ini. Memang siapa saja boleh menyatakan diri sebagai insan pers, sebagai bagian daripada wartawan. Tapi kan itu yang kita maksudkan tadi, perlu orang mengedukasi, karena sekarang 500.000, 750.000, 1 juta itu dia dapat membuat website. Menjadi pertanyaan, apakah dia itu sudah dapat disebut sebagai profesi seorang wartawan? Kan masih jadi pertanyaan orang. Nah, sementara banyak teman-teman yang sudah cukup lama, bertahun-tahun dia melakukan karya-karya jurnalistik, tetapi seiring dengan tuntutan daripada undang-undang pers, di mana wartawan itu harus kompetensi. Ini banyak yang belum melakukan. Kedua, bukan banyak yang belum melakukan. Diberikan kesempatan untuk meningkatkan statusnya. Ini yang mungkin mereka tidak ada peluang. Nah, oleh karena itu kehadiran PWI yang baru sekarang ini periode 2026-2031 kita membuka ruang. Termasuk di Pokja Manado. PWI Pokja Manado, kita minta ke Ketua Pokja segera sekarang rekrut anggota. Anggota muda, mereka yang belum kompetensi silakan direkrut. Nanti kita akan memberikan orientasi sehingga mereka dapat dibekali dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang ada, sehingga saat di lapangan mereka itu tetap pada koridor yang ada. Seperti tadi yang dijelaskan, Ketua Pokja Manado soal ini, warga lebih dulu. Sekarang kan produk warga itu kan informasi. Wartawan itu dia bisa melihat, dia mendengar, loh, dan dia memastikan informasi yang dia lihat dan dia dengar itu dia tuangkan dalam karya jurnalistik. Sebab belum tentu juga informasi dari masyarakat ini benar untuk diberitakan. Sebab kalau wartawan memberitakan informasi-informasi yang belum tentu benar, ini berbahaya. Ini yang hoax. Dia hanya mendengar sepihak tanpa melakukan konfirmasi. Dia main tulis, oh di sini ada begini. Nah sekarang dengan media-media digital yang ada, sebenarnya bagi PWI bukan kecepatan menayang berita yang orang butuhkan, bukan kecepatan, tetapi akurat sumber berita. Ini yang sangat paling penting untuk kita sampaikan kepada pembaca, kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat luas ini dia bisa menerima informasi yang benar dari seorang wartawan. Sebab di akhir daripada pemberitaan itu kan ada kode nama.
1: Oh iya,
0: atau
1: betul,
0: dia bisa cek box redaksi. Untuk pos liputan Manado, Kamrin misalnya, ini gak benar, ini cuman dengar sepihak, kan banyak begini.
1: Iya.
0: Banyak kan sekarang orang capture, masyarakat capture pemberitaan. Karena mungkin dia perkenalan saudara, dia capture, dia posting di medsos. Ini wartawan ini cari muka begini. Bukan seperti itu sebenarnya. Sehingga menjadi tuntutan bagi wartawan ini supaya kita mendapatkan berita, mendapat informasi yang akurat.
1: Akurat ya.
0: Yang akurat. Kita harus konfirmasi dua belah pihak. Kalau misalnya ini ada dua pihak atau lebih, kita mesti memastikan benar.
1: Dan misalnya, harus real ya.
0: Harus real. Kita jadi wartawan juga itu selain dia memberitakan akurat itu, dia harus memilah mana opini, mana fakta. Jangan mencampur aduk antara opini dan fakta. Nah ini yang banyak teman-teman. Nah saya juga belajar, tetap belajar, sebab istilah pendidikan itu tidak mengenal usia. Nah perkembangan dunia jurnalistik ini, apalagi PWI sekarang ini, kita sudah menganjak satu level ke atas. Kita tidak berbicara sekarang PWI hanya ada di Indonesia. PWI sekarang sudah berada pada tingkat ASEAN, yaitu konferensi biasa, ASEAN jurnalis. Nah kalau kita tidak berpikir ke depan, maka kita akan ketinggalan dengan karya-karya jurnalistik yang sudah mulai mendunia. Nah sehingga saya mengajak baik teman-teman yang akan bergabung ke PWI maupun teman-teman yang ada di PMI, mari kita sama-sama, kita tetap belajar. Kita belajar, kita sharing, kita tukar pikiran bagaimana kita akan mengembangkan seperti tema ini, bagaimana kita menjaga marwah, kita memerangi hoax. Sebab di PWI juga ada pengurus pusat itu, ada satgas anti hoax.
1: Oh ada satgasnya ya?
0: Kita ada pengurus satgas anti hoax. Secara kebetulan wakil direktur satgas anti hoax itu orang Sulawesi Utara, Bapak Mercy Sloho. Nah dia ini memantau teman-teman. Nah ini kan akan menjadi catatan, karena agak komunikasi kita agak lancar karena bisa saja dia mereka dapati ini wartawan ini anggota PBI. Beliau sering telepon. Coba cek
1: siapa dia ini?
0: Siapa ini? Anggota PBI. Nah, ini yang teman-teman perlu tahu. Karena jangan sampai ada anggota PBI yang sudah keluar dari rel, tidak lagi mengedepankan seperti yang lalu-lalu 5W1H itu. Ya. Nah, ini berbahaya kalau kedapatan dari Satgas anti hoax ini bilang ah, ini pemerintahan hoax, ini berbahaya, ini bisa dicabut keanggotaannya. Okay. Nah, jadi seperti itu kira-kira kita akan mengedukasi bersama-sama. Baik yang sudah anggota PBI maupun calon anggota yang suka bergabung dengan PBI.
1: Oke,
0: okay, supaya sama-sama kita belajar.
1: Ini menarik untuk dibahas lagi ya. Tapi mungkin kita akan break dulu sejenak. Ya, kita akan nanti kembali lagi untuk sesi kedua. Kita akan kasih kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ya, yang ingin memberikan tanggapan, masukan ataupun harapan Anda seperti apa, nanti bisa di line SMS, WhatsApp, lain telepon di 0821-9583-5080 atau bisa langsung ya bertanya langsung melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, setelah kita break lagi ya, kita akan kembali untuk Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan untuk sesi kedua ya di Sulut Bicara pagi ini. Masih berbicara terkait dengan bagaimana peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks. Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa, line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-958-35080 ataupun Anda bisa kasih komentar tanggapan pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, kita langsung respon pendengar kita melalui line telepon. Selamat pagi, Sulut Bicara. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Ya, baik. Bisa dicoba kembali ya di nomor yang sama 0821-958-35080 ya. Yang tidak sempat gabung di line telepon juga bisa bertanya langsung di SMS ataupun WhatsApp ya, atau kanal YouTube RRI Manado. Ya, tadi sudah ada pertanyaan melalui line SMS. Ini dari Ahmad di Malalayang ini. Bagaimana PWI mengawasi media-media digital yang tidak kompeten dalam membuat berita? Seperti yang kita ketahui sekarang sudah banyak akun media yang memuat berita yang datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ataupun karya jurnalistik dari teman-teman pers sembarang dicomot-comot oleh akun-akun ini tanpa melampirkan sumber berita siapa yang dia pakai. Nah, kira-kira apa ada tindakan nyata dari PWI Sulawesi Utara terhadap akun-akun seperti ini? Ahmad Malalayang. Ya, bagaimana? Silakan Pak.
1: Ah, ini menarik. Ini pertanyaan baik sekali. Ini menjadi satu koreksi baik terhadap PWI maupun teman-teman yang di luar PWI dalam melaksanakan karya jurnalistik. Nah, mengawasi media digital ini memang kalau khusus anggota PWI itu ketika dia keluar KTA, dia di situ dicantumkan nama medianya. Nah, sehingga kita bisa kontrol. Kita bisa kontrol. Ini salah satu ya. Salah satu. Nah, terhadap akun-akun media yang memuat berita ini sangat berbahaya, media-media sosial ini yang hanya mengcapture pemberitaan kemudian dia posting. Nah, ini yang menjadi buat si balakama di masyarakat. Oh, enggak tahu sumber beritanya dari mana. Ini benar ini. Nah, sehingga sebagai fungsi kontrol PWI, kita tetap mengontrol teman-teman anggota. Anggota, ini medianya harus jelas. Anggota PWI itu kalau terdata misalnya Hud Kamrin, medianya apa? Medianya misalnya komentar.com misalnya. Nah, kita bisa kontrol dia karena dia anggota PWI, medianya jelas, dia mempublikasikan. Dan kita bisa misalnya kalau ada keluhan atau apa dari masyarakat kan turun mulia, Kamrin coba ini ada begini-begini. Tapi tolong lihat dulu karya jurnalistiknya ini apakah sudah sesuai kaidah atau tidak. Tapi kalau misalnya dia sesuai kaidah, nah ini yang banyak masyarakat yang tidak tahu. Saat dia memberitakan, jadi kami juga mengedukasi masyarakat, tolong jangan hanya baca judul, baca isinya ya.
0: Kadang-kadang gitu ya masyarakat ketika membaca judulnya wah langsung terpengaruh. Langsung diteruskan gitu.
1: Seakan-akan kita media nah itulah kelihayan media untuk menarik pembaca. Tetapi dalam isi beritanya itu memang jelas dia menguraikan di situ. Tetapi sekali lagi usahakan dalam judul berita itu ada di dalam berita. Jangan agak berbeda. Harus ada di dalam pemberitaan.
0: Judulnya ya.
1: Iya, itu pengalaman saya ya, kalau menulis. Judulnya itu pasti ada di dalam pokok berita.
0: Daskanya.
1: Ya, dasar berita. Nah, tindakan-tindakan nyata dari PWI Sulawesi Utara terhadap akun-akunnya. Nah, kalau kita mendapati, nah tadi kan kita kolaborasi dengan direktur anti hoax. Sudah banyak akun-akun yang kita sudah dapati dan kita laporkan ke pusat. Untuk diteruskan ke kalau misalnya dia menyebar ini ke media sosial, ke akun apa saja misalnya Facebook, kita kan bisa menyurat FB yang di Jakarta untuk menutup ini akun. Kalau orang dapat di akun-akun resmi, tapi banyak sekarang yang berseliweran ini akun-akun bodong.
0: Iya, akun
1: nah,
0: palsu
1: ini,
0: ya.
1: Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Sehingga kami juga menghimbau ke masyarakat luas jangan terlalu percaya dengan akun-akun yang tidak dapat dipercaya.
0: Harus jeli,
1: sebab
0: ya?
1: Ada perbedaan. Jangan mereka mencampur adukan antara informasi di media sosial dengan media
0: cetak,
1: media yang resmi. Ya, kalau media yang resmi itu dia dapat mempertanggungjawabkan secara hukum. Tetapi kalau di medsos ini dia liar.
0: Iya, betul.
1: Dia liar, banyak menjas seseorang.
0: Sekali,
1: ya rentan sekali karena kadang dia bilang ini begini begini begini, dia cuma dengar sepihak. Tetapi kalau media kan dia dua belah pihak, dia bisa konfirmasi, benar ada begini begini. Nah, itu yang harus orang tertipkan bagi akun-akun media ini, yang karena banyak media fake. Nah, tadi fake ini itu yang tidak bertuan. Itu tadi dia ada modal 500.000, 750, 1 juta, 2 juta, dia boleh membuat web, dia boleh membuat berita.
0: Betul.
1: Nah, ada juga yang orang dapati, ini teman wartawan, dia memang kita tidak etis menyebutkan dia anggota mana. Tetapi dia cuma di tempat tidur. Di tempat tidur dia tulis-tulis berita. Nah, ini kan menjadi tanda petik keraguan orang. Sejauh mana dia mencari, kan orang kan dituntut mencari,
0: meliput ya.
1: Ini bla bla ini kan teman-teman wartawan setahu ini di tempat tidur dia pegang HP digital, dia tulis-tulis berita, dia posting. Padahal dia itu yang dia cuma ikut informasi dari media sosial atau informasi sepihak dari masyarakat. Tanpa dia mengkonfirmasi,
0: memverifikasi
1: kebenaran atas informasi yang ada.
0: Okay.
1: Nah, tugas wartawan itu dia harus mengkonfirmasi atas informasi yang dia dapat atau dia lihat. Contoh ada hal misalnya terkait dengan kasus kecelakaan. Memang orang sudah lihat ini ada laka lantas begini. Oh, so ada polisi petugas, itu benar. Tetapi untuk memastikan ini juga, untuk narasumber orang kan boleh bertanya ke misalnya unit yang bertanggung jawab, misalnya Kasat Lantas, Pak, kejadiannya itu
0: kronologisnya
1: dari
0: seperti apa?
1: Penyelidikan kan dijelaskan.
0: Okay.
1: Nah, begitu.
0: Baik.
1: Kadang orang memberikan berita kecelakaan, ada keluarga yang komplain. Orang masuk di akun itu dan bilang boleh tutup akang juga berita itu, kasihan ya, keluarga.
0: Itu kebanyakan terjadi. Ya,
1: banyakan yang begitu.
0: Okay. Baik. Baik, Pak Yongki, kita ke penelpon. Ya, selamat pagi, sulit bicara. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Halo.
2: Dari Alex Makeret.
0: Iya, dari Alex di Makeret.
2: Iya. Cuma mau bertanya boleh?
0: Boleh, silakan Pak Alex.
2: Sekarang ada satu kejadian itu di jalan, umpama baku tabrak atau bagaimana, Kang? Kita syuting tuh. Ya, syuting. Atau kebakaran belum ada orang wartawan kita syuting. Panjang-panjang lagi. Sekarang kalau ada wartawan datang, dia mau bayar berapa buat kita tuh berita itu?
0: Oke. Okay.
2: Ya, bayar semua, kan semuanya ada gratis, jadi kan masuk WC bayar.
0: Oh, gitu ya.
2: Oke, terima kasih.
0: Baik. Terima kasih. Waduh, ini pertanyaannya Pak Alex Mageret ya. Tapi memang banyak juga yang kejadian seperti ini ya. Ini berarti menuntut jasa berarti ya. Kalau Pak Kamrin sendiri bagaimana menjelaskannya nih, Pak Kamrin? Apa secara, perlu dibayar ini atau gimana?
3: Secara
0: ya, agak dekat dengan
3: ketika bekerja.
0: Iya.
3: Itu wartawan harus menarik. Menarik. Dia harus mengambil gambarnya sendiri, videonya sendiri, datanya sendiri. Tapi kalau misalnya yang terjadi ini adalah jasa dari masyarakat, semua kembali ke seperti tadi Pak Alex. Dia mau pasang tarif ke wartawan, silakan. Karena kan dia yang bekerja. Dia yang mengeluarkan alatnya untuk merekam atau apa, silakan dia menawarkan jasa itu ke wartawan. Tapi tidak ada aturan yang memaksa bahwa dia harus dibayar atau tidak.
0: Oh,
3: tapi
0: gitu.
3: Yang idealisnya wartawan turun lokasi, mencari sendiri database-nya, merekam kejadiannya sendiri, mengambil video dan gambar sendiri. Soal bahwa dia mau beli ke masyarakat setempat atau dia ambil dari mana, itu teknik perolehan informasi di lapangan.
0: Jadi tidak wajib harus dibayar begitu atau gimana?
3: Tidak wajib harus dibayar, tidak wajib juga Bapak harus memberikan cuma-cuma.
0: Jadi harus gimana?
3: Tergantung solusinya. Dia melakukan penawaran. Kalau dia merasa bahwa ini ini produk yang harus disiarkan, silakan, tapi dia meminta cantumkan sumbernya, sumber video, sumber gambarnya dari siapa.
0: Jadi ketika ada semacam transaksi bukti begitu, itu bukan tanggung jawab redaksi media atau PWI, tapi wartawan itu sendiri ya,
3: tanggung jawab wartawannya.
0: Oke. Baik, kita ke penelpon lagi. Selamat pagi, selamat bicara. Halo.
4: Selamat bicara, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, bicara.
0: Halo, selamat pagi. Iya, Pak Yos. Silakan langsung dengan pertanyaan Pak Yos, karena waktu kita sangat singkat ini, Pak Yos. Silakan.
4: Saya mau bertanya, kalau wartawan-wartawan gadungan seperti apa yang keluar, yang dikatakan tadi, memposting, memfoto itu tidak dibayar ya. Sekarang saya mau bertanya, berita-berita yang keluar biasanya di-cap oleh bos-bos. Jadi wartawan hanya ikuti aturan dan kemudian umpamanya saya memberitakan pejabat, hahaha begitu. Terus dibilang jangan, nanti saya bayar kamu. Kira-kira bagaimana kira-kira jawabannya? Terima kasih.
0: Oke, baik, Pak Yongki. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ini ya. Bagaimana kalau Pak Yongki, silakan. Makasih ya Pak Yos. Ya, bagaimana menanggapinya Pak Yongki?
1: Jadi begini, kalau wartawan-wartawan apa yang disebut tadi
0: gadungan,
1: ya. Kan tanda petik gadungannya ini. Nah itu yang tadi kita sampaikan, yang regulasinya untuk menyatakan kita berprofesi sebagai wartawan itu bagaimana sebenarnya? Ada regulasinya. Nah tadi dia muncul sendirinya. Karena hak dia kan dibayar provider, sewa provider. Tetapi belum tentu dia kalau masuk ke lintas, misalnya contoh PWI, kita akan sudah akui dia sebagai seorang wartawan. Tidak, ada prosesnya. Ada prosesnya yang baru kita mengakui, aduh dia baru kemarin dulu, masa kita semua akui dia sebagai wartawan. Apalagi dia membuat ID card. ID card ini kan orang boleh cetak sendiri. Dia, tetapi kalau misalnya dia bergabung dalam organisasi yang resmi, tadi yang saya sampaikan, konstituen kewartawanan yang diakui Dewan Pers itu kan hanya ada 4. Jadi ada PWI, ada AJI, IJTI, ada pewarta foto. Nah kan orang boleh cek di 4 organisasi ini. Apakah Kamrin ini benar konstituennya ada PWI, dia anggota PWI atau bukan. Nah itu jadi memang masyarakat, di mata masyarakat mereka hanya tahu PWI, padahal bukan hanya PWI. Di sana ada teman-teman AJI, ada teman-teman IJTI, ada teman-teman pewarta foto. Itu yang diakui dan merupakan organisasi konstituen Dewan Pers yang dilindungi dan diakui oleh negara dan undang-undang.
0: Oke.
1: Nah begitu. Jadi nah, soal apa tadi yang menarik?
0: Iya, ketika dia menyampaikan informasi soal pejabat mungkin ya. Begitu.
1: Iya. Nah tugas wartawan itu kan mencari, mendapatkan informasi ini, tidak perlu canggung dengan siapa saja.
0: Siapapun dia.
1: Iya. Tetapi tadi jangan torang mencampur adukan antara opini dan fakta. Ya, jangan campur adukan. Ini pelanggaran jurnalistik ini, mencampur adukan. Kalau kita ingin beropini, silakanlah kita tulis berita opini. Opini. Ya. Tapi opini ini kan teman-teman wartawan tahu opini sebagai seperti apa, mereka tahu. Nah, bicara fakta, mereka juga tahu ini fakta. Jadi jangan mencampur adukan antara opini dan fakta. Tidak boleh. Itu sama sekali ini pelanggaran etika kalau kita mencampur adukan. Nah, terhadap kalau kita mau kritik, mengkritik atau mempublikasikan seorang itu, kita memang tidak semena-mena. Tetapi kalau kita sudah, makanya wartawan itu harus menguasai data. Itu yang paling penting adalah data. Data yang dipegang. Sehingga ketika dia ketemu siapapun dia, misalnya dia kan iseng-iseng ditanya, Kamrin, betul ini, contoh ada anggaran ini yang suka luar ini, tetapi ini orang curiga ini fiktif. Dia pegang data, kan dia konfirmasi. Nah sekarang konfirmasi ini ada dua hal. ada by telepon, ada harus langsung.
0: Ketemu langsung.
1: Tetapi saya, sejak saya bergabung dengan dunia pers di koran waktu itu, saya diajarkan oleh pemret saya, mengkonfirmasi itu harus ketemu dengan orang.
0: Sebaiknya.
1: Bukan yeah. sebaiknya, memang harus ketemu.
0: Harusnya. Hmm.
1: Harus ketemu. Ketika misalnya kita mau cari di kantor, oh bapak masih ada atau ibu masih ada tamu, oke, tolong tunggu. Okay. Akhirnya ini atau tolong pergi dia ada keluar. Sekarang orang bertanya apakah sudah layak dia mau naik tayang ini. Kalau buat kita jangan
0: dulu
1: tayang
0: ya.
1: Sampai kita ketemu dia baru kita tayang.
0: Konfirmasi dulu.
1: Itu waktu itu. Tapi sekarang dengan mereka menganggap ini website ini dunia pers dengan kecepatan, bukan. Kita tidak butuh kecepatan, tetapi kita membutuhkan informasi akurat, data yang benar okay. untuk kita publikasi. Kira-kira okay. seperti itu.
0: Baik, sebelum saya ke respon dari pendengar, tadi menyentil soal wartawan gadungan. Ketika ada kedapatan wartawan gadungan ataupun wartawan yang memiliki ID card tetapi ternyata informasi yang disebarkan hoax, bohong, sanksinya apa, Pak?
1: Oh, sangat berbahaya sekarang wartawan. Karena kalau dia kedapatan itu bisa ada unsur pidana di dalamnya. Unsur okay. pidana. Nah, contoh kemarin di ini harus berimbang. Wartawan ini kalau dia misalnya dia gadungan ini bisa dipidana, tetapi kalau dia benar-benar memang profesi wartawan kemudian mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak wajar, nah orang ini akan dipidana juga.
0: Okay.
1: Tetapi bukan berarti kita wartawan kita so semena-mena, tidak. Tidak semena. Contoh yang terjadi teman kita kan kemarin itu di demo karena dia melakukan kegiatan jurnalistik, dia dilindungi undang-undang. Nah, di situ ada indikasi dugaan menghambat, ada kekerasan, ada pengrusakan. Nanti ini orang yang melakukan ini bisa dipidana dengan, jadi
0: dipidana ya.
1: Berbahaya sekali. Dia kena undang-undang pers dan cukup ini berbahaya ancaman pidana
0: okay.
1: bagi yang bersangkutan.
0: Baik.
1: Tetapi sebaliknya. Sebaliknya kalau ada wartawan gadungan, apalagi dia melakukan sudah dengan ID card melakukan pemerasan, ini berbahaya. Jangankan gadungan, kalau kita dapati ada anggota-anggota PWI melakukan cara-cara pemerasan, orang bisa melakukan
0: sanksi.
1: Tindak sanksi.
0: Okay.
1: Selain sanksi organisasi, ini kita bisa rekomendasikan kepada sanksi pidana ke penegak hukum.
0: Baik.
1: Nah, supaya berimbang.
0: Berimbang.
1: Oke.
0: Okay. Baik, Pak Yongki, kita ke respon pendengar. Ini dari Calvin di Armadidi, kalau tentang hoax saya rasa masyarakat sudah lebih tahu dan mengerti mana hoax, mana tidak. Apalagi komposisi penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh milenial dan Gen Z. Tapi bagaimana dengan pers sebagai pilar keempat demokrasi karena fungsinya mengawasi kekuasaan dan menyuarakan kepentingan publik. Namun saat ini banyak media dinilai semakin dekat bahkan terafiliasi dengan pemerintah baik melalui kepentingan bisnis, anggaran publikasi, ataupun kedekatan politik pemilik media. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana PWI melihat independensi pers di Indonesia, lebih khusus di Sulut? Apakah pers masih benar-benar menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif atau justru mulai kehilangan keberanian untuk kritis terhadap pemerintah? Terima kasih. Ya, gimana ini Pak?
1: Ini menarik, ini pertanyaan bagus. Saya garis bawahi bahwa terafiliasi dengan pemerintah. Ya kan, memang pemerintah memberikan ruang berdasarkan dengan undang-undang kita bisa bermitra dengan media.
0: Okay.
1: Tapi saat misalnya contoh ini kok namanya ini sudah langsung strike dia, misalnya wartawan yang kontrak, misalnya kontrak dengan pemerintah. Nah, bukan berarti dia kontrak dengan pemerintah dia tidak dapat mengkritik pemerintah. Bukan. Tetapi itu yang tadi kembali lagi ke sana, kritik yang mana dulu? Kalau kritik yang hoax ini yang tidak boleh. Tetapi baik. Kalau dia mengkritik sebagai fungsi kontrol, Pak Gubernur, coba ke kiri Pak, coba bajalang kasih balik ulang di ina. Itu Pak Gub senang karena Pak Gub beraudiensi dengan kita dan dia hadir, dia bilang dia tidak anti kritik.
0: Oke.
1: Tetapi kritik yang dimaksud adalah kritik yang membangun.
0: Membangun, iya.
1: Jangan sampai orang mengkritik beliau itu sudah mensasar pribadinya, keluarganya, ini tidak boleh. Okay. Sebagai seorang wartawan.
0: Baik.
1: Misalnya ada teman-teman bermitra dengan Bapak Kapolda. Oh, takutkan orang dengan Kapolda polisi. Pak Kapolda juga sama, dia tidak anti kritik. Tetapi tadi kritik yang mana dulu?
0: Oke.
1: Okay. Tidak dilakukan oleh Pak Kapolda dan jajarannya, tuh orang mulai bilang Pak Kapolda ini anggota ini berbahaya.
0: Oke. Okay.
1: Begitu kira-kira.
0: Baik, baik Pak Yongki. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp ini. Saya ke Pak Kamrin nih, Pak Kamrin. Pak Kamrin, bagaimana menanggapinya ini? Dari Pak Buts di Matungkas ingin tanya soal sikap PWI ketika wartawan mengalami atau korban kriminal kekerasan oleh seseorang pada saat meliput atau mencari berita. Contoh kasus terakhir katanya di Polda, ya baru-baru ini salah satu oknum ketika ditanya soal pemeriksaan tapi bukan menjawab, malah diduga ada perlakuan pidana terhadap wartawan. Apakah yang melapor hanya korban wartawan yang bersangkutan atau PWI juga boleh melapor? Dan bagaimana kalau korban suka berdamai, bagaimana sikap PWI? Apakah tidak ada, tidak tercoreng marwahnya, marwah kewibawaannya? Silakan Pak Gambrit. Ya, mungkin yang singkat aja Pak.
3: Jadi
0: ya.
3: Begini, PWI membantu untuk mengadvokasi dulu. Kalau korbannya menginginkan ada tindak lapor pidana, kita ikuti alur di situ. Dan itu yang terjadi kemarin, wartawannya mengeluh karena ada tindakan yang tidak baik terhadap dirinya, dia meminta untuk melakukan pendampingan, melapor ke pihak kepolisian. Tapi kemudian seandainya terjadi rekonsiliasi atau terlapor minta untuk damai. Kita kan kembali ke korban. Korban kalau dia memutuskan bahwa ada instrumen restoratif justice atau cara-cara damai depan penyidik, kan tidak masalah, itu kan hak hukumnya. Tapi yang pasti PWI tampil untuk melakukan advokasi dan pendampingan terhadap korban.
0: Oh iya, jadi artinya PWI tetap berperan ya?
3: Tetap punya peran.
0: Oke, baik. Masih ada sisa 3 menit ke depan, mungkin sekaligus dengan closing statement dari masing-masing narasumber, dari Pak Yongki dulu ini, menyikapi informasi hoax di tengah maraknya informasi digital saat ini seperti apa? Pak Yongki, silakan.
1: Jadi bagi teman-teman wartawan yang ada, yang sempat mendengar ini juga, mari kita saling mengedukasi, kita tukar pikiran, kita menghindari pemberitaan-pemberitaan hoax yang tidak benar. Kita wajib memastikan informasi masyarakat ini benar atau tidak. Kita mengkonfirmasi ke narasumber sebelum kita mempublikasi. Nah, usahakanlah kita masih pada rel kaidah kode etik jurnalis ya, dalam rangka kita melakukan pemberitaan, sehingga dampak dari ulah dari satu dua orang ini akhirnya dampaknya ke semua,
0: ke semua.
1: Nah, ini yang perlu orang saling mengingatkan satu sama yang lain. Saya sering ajak teman-teman, walaupun dia senior, walaupun adik-adik orang ini, mari orang sama-sama belajar dan orang memberikan edukasi bagaimana orang memberitakan publikasi berita yang benar, akurat, akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena yang merasakan ini adalah publik, pembaca. Baik. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, kalau Pak Kamri bagaimana Pak? Silakan. Ya.
3: Pokja Manado dengan kehadirannya bertekad untuk meningkatkan kompetensi anggota-anggotanya untuk bagaimana membedakan sesuatu yang hoax dan sesuatu yang asli. Jadi sebenarnya isu hoax ini itu menjadi kesempatan baru bagi anggota-anggota PWI yang pengelola website untuk berkompetisi membangun narasi jurnalistik yang baik di tengah isu-isu hoax ini, sambil kita membangun kultur interaksi antara senior junior, karena banyak hal yang dapat dari para senior itu dalam interaksi-interaksi harian kita, bagaimana kita berkonsultasi bahwa yang ini hoax atau bukan, diksi yang akan ditaruh di narasi itu diterima atau tidak, itu semua pengalaman para senior yang kita bisa dapat. Karena itu Pokja Manado berulang kali mengajak para senior untuk kita duduk berdialog, berinteraksi di kantor.
0: Baik.
3: Berbagi pengalaman.
0: Oke. Okay. Baik, dan dengan demikian berakhir sudah untuk sulut bicara pagi ini ya. Tentu semoga kita harapkan bersama ya untuk kedepannya bagaimana peran dunia pers ya di Sulawesi Utara untuk tetap tampil ya lebih profesional, berintegritas ya dan independen ya. Dan terima kasih untuk Pak Wakil Ketua Bidang Organisasi Pak Yongki SN Sumual untuk waktunya. Kemudian ada Ketua Pokja PWI Kota Manado Pak Arsenius Hud Kamrin. Ya, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Dan saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Plus 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Ayu Dewi dengan Hati yang Tepat sudah hadir untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Plus 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado siang hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoya hadir kembali untuk Anda hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, semangat siang untuk Anda yang masih terus melanjutkan tugas-tugas Anda yang sudah Anda kerjakan sejak pagi hari. Dan sampai saat ini mudah-mudahan sudah ada hasil yang terbaik ya, sudah positif hasilnya untuk Anda. Oke, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on-demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, demikian guys ya dengan Sudahlah ya. Oke, dan pendengar, persatukan informasi dan inspirasi di pukul 11 nanti Anda ikuti Jaksa Menyapa. Dialog Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Dan topik yang diangkat di pukul 11 nanti, pemberitaan berita bohong menghadirkan staf bidang intelijen Kejari Minut IGD Prema Nugraha Swastama, sarjana hukum. Kemudian ada Saifi Wirawan Orien, sarjana hukum, bersama host Novi Tairas. Dan ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, sekali lagi di pukul 11 nanti Anda ikuti dialog Jaksa Menyapa. Dan narasumber dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengangkat topik mengenai pemberitaan berita bohong atau hoax, dan menghadirkan narasumber IGD Prema Nugraha Swastama, sarjana hukum, staf bidang intelijen Kejari Minut, dan Saifi Wirawan Orien, sarjana hukum, kepala seksi intelijen Kejari Minut, bersama host Novi Tairas SS. Dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, bergerak persatukan informasi dan inspirasi demikian Numata dengan Hidup Ini Indah ya. Oke, bergerak persatukan informasi dan inspirasi, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Kantor Wilayah Dijen Pemasyarakatan Sulawesi Utara memfokuskan pembinaan warga binaan melalui kegiatan keterampilan produktif. Program tersebut diarahkan mendukung kesiapan warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana di lapas. Menurut Kakanwil Dijen Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Haposan Silalahi, pembinaan harus memberikan manfaat nyata bagi warga binaan. Pelaksanaan pembinaan juga ditujukan untuk membantu warga binaan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri setelah bebas dan harus benar-benar melaksanakan pembinaan melalui kegiatan keterampilan atau kegiatan pembinaan kepada mereka dengan harapan supaya nantinya setelah mereka bebas atau setelah menjalani pidana di lapas maupun rutan bisa menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat terutama di dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Selain pembinaan dasar, kegiatan keterampilan juga diarahkan menghasilkan produk bernilai ekonomi bagi masyarakat luas. Program keterampilan tersebut dilaksanakan melalui berbagai pelatihan yang disesuaikan kebutuhan usaha produktif masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pihak pemasyarakatan mengembangkan pembinaan keterampilan berbasis usaha mikro, kecil dan menengah. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kerja warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana. Melalui program tersebut, warga binaan diharapkan memiliki kemampuan kerja sebelum kembali menjalani kehidupan bermasyarakat. Pembinaan keterampilan juga menjadi bagian pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan pada lapas dan rutan Sulawesi Utara. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tengah. Gubrak! Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

Ya, pendengar Pulau Satu Kanal, informasi dan inspirasi demikian Andin dengan Rindu ini. Dan kita update informasi terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Peringatan ini cuaca wilayah Sulawesi Utara untuk siang hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Minahasa, Kawangkoan Barat, dan sekitarnya. Sementara untuk Kabupaten Minahasa di sekitar Tondano Barat, Kombi, Tompaso, Langgoan Barat, Sonder, Kawangkoan, Pineleng, Tombulu, Tombariri, Tondano Utara, Kawangkoan Utara, Mandolang, Tombariri Timur, dan Tompaso Barat. Sementara untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe di Manganitu Selatan, Tatoreng, Tamako, dan untuk Kabupaten Minahasa Selatan di sekitar Tompaso Baru, Sinon Sayang, Tengah, Tareran, Kumelembuai, Maesaan, Amurang Barat, Amurang Timur, Motoling Timur, dan Suluun Tareran. Untuk Kabupaten Minahasa Utara di Kema, Kauditan, Air Madidi, Likupang Timur, Kalawat, Likupang Selatan, dan untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan dan Tombatu Utara, juga Pasan, Kabupaten Bolang Mongondo Timur Utara, Bintauna, dan Pinogaluman. Untuk Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro di Siau Timur Barat dan Tagulandang, juga Siau Timur Selatan, Siau Barat Selatan, Tagulandang Utara dan Biaro, Siau Barat Utara, dan Siau Tengah, Tagulandang Selatan. Kabupaten Bolang Mongondo Timur di Tutuyan, Kota Bunan, Moat, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di Posigadan. Untuk Kota Manado di Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wanea, Malalayang, Paldua, dan untuk Kota Tomohon di Tomohon Tengah, Utara, Barat, Timur, dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Dan pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami informasikan untuk Anda di pukul 11 nanti Anda ikuti Jaksa Menyapa. Ya, Anda ikuti dialog Jaksa Menyapa yang... Ya, nantinya bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengenai pemberitaan berita bohong atau hoax. Dan nantinya sebentar Anda akan bersama Novi Tairas untuk ya dialog Jaksa Menyapa. Kemudian... Ya, pendengar untuk narasumber sebentar dari Staf Bidang Intelijen Kejari Minut IGD Prema Nugraha Suwastama Sarjana Hukum, dan juga Saifi Wirawan Orien Sarjana Hukum Kepala Seksi Intelijen Kejari Minut di pukul 11 nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda. Dan ya, semoga suasana yang tetap menyenangkan dalam suasana tugas, pekerjaan apapun yang Anda kerjakan di siang hari ini. Ada Drive dengan Mungkin Dia.

solusi tentang keluhan permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Baik, terima kasih untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Bahagia sekali Novi kembali menyapa Anda semua di program lanjutan kita di siang hari yang cuacanya mendung, bahkan cenderung hujan mungkin di luar sana. Ada yang beraktivitas, semoga tetap menyenangkan, semoga tetap semangat menjalani hari ini meskipun cuaca di luar tidak sebaik ataupun tidak sama dengan yang Anda prediksikan, tapi semangat tetap terjaga begitu ya. Dan seperti biasa di hari Selasa, tepatnya di jam 11 sampai di jam 12, kita punya program Jaksa Menyapa ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Seperti biasa kita akan perbincangkan terkait topik yang sudah kita siapkan di sini untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, begitu ya. Siang hari ini topik kita tentang pemberitaan berita bohong atau hoax. Sudah hadir di studio bersama Novi di sini. Ada Syafei Wirawan Orient SH, begitu ya.
3: Siap.
2: Betul? Apa? Enaknya nyapanya apa ini, Pak? Panggilannya?
3: Pak Syafi aja.
2: Siap. Ya. Pak Syafi sebagai Kepala Seksi Intelijen, ya, betul?
3: Betul.
2: Mantap. Kabar hari ini?
3: Sangat baik.
2: Sangat baik. Perjalanan dari Minut ke sini lancar-lancar saja?
3: Alhamdulillah lancar aja. Mm-hmm. Dari perjalanan, tidak ada kendala.
2: Uh-huh.
3: Cuaca baik.
2: Enggak kena hujan di sana, Pak?
3: Tidak ada hujan.
2: Oke. Kemudian ada Igede Prema, begitu ya, Nugraha Suwastama SH sebagai staf pada bidang intelijen. Ya. Igede, gimana kabar pagi hari ini?
4: Luar biasa, Ibu.
2: Luar biasa. Semoga juga kabar Anda semua yang mendengarkan kami juga tetap luar biasa seperti kedua narasumber yang hadir bersama kami di studio. Kita perbincangkan sekali lagi topik tentang pemberitaan berita bohong atau hoax ya. Anda nanti boleh bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS atau WA di nomor 0821 9583 5080, atau juga bisa bergabung di kolom komentar di channel YouTube kami RRI Manado ya. Jadi Anda juga bisa mengikuti kami di YouTube kami, yaitu di RRI Manado. Kemudian nanti ya, untuk tanya jawab bersama pendengar nanti kita buka di sesi ada sesi sebentar pokoknya ya. Untuk saat ini kita perbincangkan dulu tentang materi ini bersama kedua narasumber yang sudah hadir bersama Novi di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa hoax ini sudah tidak asing kayaknya ya di pendengaran kita, begitu ya. Jadi maraknya penyebaran hoax di era digital ini sebenarnya juga didorong oleh beberapa hal. Salah satu ada rendahnya juga tentang literasi digital dan cepatnya penyebaran informasi di media sosial. Nah, fenomena ini sangat berbahaya sebenarnya karena dapat memicu berbagai hal, misalnya perpecahan, kemudian kepanikan, hingga kerugian finansial, begitu. Kementerian Komunikasi khususnya dan Digital yang terus memantau dan memblokir ribuan konten hoax yang mendominasi isu politik, kesehatan, dan agama. Sebenarnya juga ada aturannya ya, ada undang-undang terkait pemberitaan hoax tersebut. Seperti apa dan bagaimanakah terkait hal ini? Mari kita diskusikan, kita perbincangkan bersama narasumber yang sudah hadir di sini bersama kami, begitu. Kita ke dua narasumber, sebenarnya boleh diceritakan sedikit atau dijelaskan sedikit terkait topik kita, yaitu hoax. Jadi apa sebenarnya ini hoax ini? Gimana, Pak Syafi'i?
3: Ya. Terima kasih, Ibu. Mm-hmm. Memang saat ini terkait berita bohong atau hoax, apalagi di zaman era digital ini begitu, sangat marak terjadi. Apalagi berita hoax itu sekarang ini literasinya atau gambarannya sangat mudah sekali untuk muncul di segala media, media sosial maupun ada ataupun ucapan-ucapan yang bersifatnya kepada masyarakat. Nah, berita hoax sendiri itu sendiri merupakan informasi atau berita palsu yang sengaja dibuat atau disebarluaskan dengan maksud untuk menyesatkan, menipu ataupun sampai dengan ada tindakan provokasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Biasanya hoax itu juga dapat berbentuk teks, gambar ataupun video atau suara yang tidak berdasarkan fakta ataupun data yang tidak benar.
2: Nah, secara umum gambarannya seperti itu ya, hoax itu seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian dari hal ini berarti ada jenis-jenis hoaxnya begitu ya, kira-kira seperti apa?
3: Baik, untuk hoax itu sendiri memang terbagi ada berbagai macam kategori Bu. Salah satunya hoax satir atau parodi, yang mana tujuan dari hoax itu sebagai hiburan atau humor, namun bisa disalahpahamkan sebagai fakta.
2: Nah, jadi itu sebenarnya kategorinya
3: bercanda
2: tapi
3: diseriusin, tapi nah, sifatnya malah arahnya bukan positif tapi ke arah negatif, seperti gitu Bu. Awalnya bercanda tapi kok malah niatnya malah kepada hal yang sifatnya bisa menyebabkan provokatif.
2: Betul gitu. Betul. Jadi parodi bercanda padahal sudah termuat sesuatu di dalam itu ya.
3: Betul, Ibu.
2: Kemudian
3: terus ada juga jenis-jenisnya berikutnya adalah hoax yang sifatnya itu menyesatkan atau misleading content. Nah, hoax itu sendiri misleading content itu informasi yang diambil dari peristiwa nyata tapi diberi konteks yang salah. Misalnya itu ini sudah nyata tapi sudah benar tapi kalau bisa dibilang di

0: baik bersifatnya judul atau gambar atau keterangan yang tidak sesuai dengan isi berita.
1: Nah, oke, banyak jenisnya banyak jenisnya, contoh-contoh jenis hoax sebenarnya di sini. Kalau ciri-cirinya yang paling bisa kita kenali bahwa itu hoax atau bukan, seperti apa? Coba Igede.
2: Jadi kalau misalnya kita mau
1: cari tahu
2: gimana ciri-cirinya hoax itu seperti apa. Jadi kalau misalnya, kalau khususnya saya sendiri, Ibu, saya kan termasuk golongan yang generasi muda ya, anak muda, dan juga zaman sekarang itu teknologi itu udah menjadi darah daging lah.
1: Betul.
2: Dalam hidup kami itu. Nah, jadi kalau misalnya khususnya saya sendiri, saya pasti melihat dulu isi dari muatan konten itu apa. Kemudian
1: isinya.
2: Ya isinya dulu kita lihat apakah ini mengarahnya ke hal yang positif atau negatif. Karena kan sekarang itu semua informasi udah pasti masuk ke media sosial, Bu. Nah, jadi kita lihat dulu ini apakah membawa berita yang baik atau berita yang buruk. Kemudian kita verifikasi lagi apakah ini benar-benar dari sumber yang terpercaya atau bukan. Karena kan berita sekarang ini, Bu, banyak yang seolah-olah dibesar-besarkan, kemudian ada yang seolah-olah dipendam seperti itu. Nah, jadi kita verifikasi lagi ini
1: verifikasi
2: sumbernya dari mana. Kemudian kita lihat juga audiensi yang melihat dari
1: berita
2: konten
1: itu.
2: Berita ini apakah cakupannya besar atau tidak. Nah, ini juga masuk ke peran kami di kejaksaan, bagaimana nanti seandainya konten ini berdampak negatif, nah di sana kami masuk dalam peran sebagai peran di kejaksaan gitu. Jadi kalau kami melihatnya seperti itu, muatan-muatan ciri-ciri bagaimana bisa melihat konten itu hoax atau enggak, kita lihat, kita verifikasi kembali seperti apa. Kemudian kalimat-kalimat penulisannya, apakah penulisannya profesional atau sembarangan seperti itu. Kemudian kita lihat apakah di dalam muatan itu ada bukti, foto, atau yang memang real. Karena kan sekarang ada AI, Bu.
1: Betul, betul.
2: AI itu mempengaruhi, Bu. Jadi bisa dibuatkan, misalnya kalau kita buatkan prompt di suatu AI, buatkan foto dengan gini. Misalkan seorang memancing di sungai, padahal kita tidak ada orang memancing di sungai.
1: Langsung nampak nyata seperti itu.
2: Iya, seperti itu. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Itu sih sebenarnya yang bisa buat kita gini sih, Bu.
1: Ya, jadi pada dasarnya kalau kita melihat sesuatu, jangan langsung dulu dipercaya dipercaya, tapi kita verifikasi dulu yang dijelaskan tadi.
2: Iya, Bu.
1: Nah, dari pemberitaan-pemberitaan hoax ini pasti memiliki dampak begitu ya. Kira-kira dampaknya apa nih, Igeda?
2: Nah, kalau sebenarnya banyak sih dampaknya, Bu.
1: Nah,
2: kalau berita ini karena kan sangat luas sekali, dari yang paling muda sampai yang paling tua mengakses, Bu.
1: Iya, kan bebas sekali kan sekarang. Siapapun bisa langsung dapat informasi di handphone.
2: Iya, betul sekali. Nah, kalau kita lihat dari dampak sosialnya, Bu, itu dampak negatifnya itu bisa menyulut konflik, Bu. Kalau misalnya berita itu, apalagi orang-orang yang melihat berita itu mudah percaya, tidak melihat ciri-ciri yang tadi disampaikan seperti itu, Bu.
1: Betul.
2: Kemudian menimbulkan kecemasan, Ibu. Nah, di samping itu ada dampak politik juga, Bu.
1: Sampai ke politik juga berdampak
2: politik,
1: ya.
2: Iya, jadi kalau zaman sekarang kan, Bu, dampak politiknya yang lebih paling besar dampak politiknya, Ibu. Nah, dampak politik mungkin kita bisa lihat juga dari di Facebook, karena kan di Facebook sangat banyak sekali, Bu, tersebar,
1: usernya,
2: Bu.
1: Usernya, penggunanya banyak, jadi cepat sekali.
2: Betul, ada usernya anonim, Bu, ada yang buat namanya tidak asli gitu. Jadi kan mungkin karena di Facebooknya luas kayak gitu, orang-orang udah percaya, Ibu. Jadi kalau saya lihat yang sekarang dampak politik, walaupun udah gak tahun politik, Bu, tapi tetap aja, Bu, mau ada gerakan sedikit juga seperti itu, Bu. Dampak ekonomi juga ada, Bu.
1: Ekonomi juga berpengaruh.
2: Iya, hukum juga, Ibu.
1: Nah,
2: seperti itu.
1: Ternyata dampaknya memang luar biasa. Memang betul ya, dengan berita hoax ini bisa merubah banyak hal. Benar. Dan suatu hal juga bisa merubah segala sesuatu.
2: Ya.
1: Nah, ini yang menarik sebenarnya dari beberapa penjelasan tadi. Hoax yaitu pemberitaan berita bohong sebenarnya sudah ada dasar hukum penanggulangan hoax begitu ya.
2: Iya.
1: Betul. Seperti

0: apa dasar hukumnya dan bagaimana sebenarnya yang bisa orang ketahui dang bahwa oh sebenarnya orang ini boleh karena ini ada di undang-undang kang, begitu kan dia cerita. Seperti apa nih Pak Sefi?
1: Baik, terima kasih ya. Berkaitan dengan dasar hukum itu sendiri terkait dengan berita hoax itu sebetulnya sudah ada regulasinya ataupun aturannya Bu untuk mencegah maupun apabila itu terjadi bisa dilakukan penindakannya. Dasar hukum itu sendiri saat ini yang sudah digunakan untuk pemberitaan bohong atau berita hoax itu pada Undang-Undang ITE, Informasi Teknologi Elektronik, dan juga KUHP Bu. Nah, untuk Undang-Undang ITE itu sendiri diatur di pasal 28 ayat 1 yang mana setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik itu bisa dipidana. Nah, ancamannya pun juga tidak main-main ya. Ada pidana badan maupun pidana lainnya Bu. Nah, itu sendiri juga terkait dengan berita hoax itu juga diatur juga di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau di aturan terbaru yang mana di KUHP itu sendiri barang siapa yang menyebarkan berita bohong dan sifatnya bisa menimbulkan kerugian sampai dengan adanya ataupun dampak kerusuhan yang pada masyarakat yang nyata itu juga ada sanksi pidananya Bu. Nah, jadi memang berita hoax itu sendiri tidak serta-merta dibolehkan, tapi semua itu pasti ada aturan yang melarang, karena pasti dari berita hoax itu sendiri apalagi sampai menimbulkan dampak yang nyata dan konkret itu pasti akan dijerat ya.
0: Nah, ancaman pidana di sini
1: baik
0: tertulis
1: untuk pidana yang berkaitan dengan berita hoax ini Bu terhadap pelakunya di Undang-Undang ITE diancam maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah.
0: Jadi 6 tahun penjara loh ya, perlu diingatkan kepada siapapun itu bahwa sebenarnya sudah undang-undang dan pidananya, ancaman pidananya bisa sampai 6 tahun penjara begitu ya.
1: Betul, Ibu.
0: Kemudian kalau di KUHP ini bisa juga maksimal 10 tahun penjara. Jadi kita harus lebih bijak sebenarnya menggunakan medsos dan sampai kita terjerat dengan hukum begitu ya.
1: Siap.
0: Kemudian dijelaskan lagi tentang dasar penanggulangan ini.
1: Baik, untuk pencegahannya sendiri.
0: Pencegahannya.
1: Ya, untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap berita hoax itu sendiri perlu keaktifan dari unsur atau elemen Bu, baik dari masyarakat, pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya Bu. Nah, misalnya dari masyarakat itu sendiri lebih untuk bisa mengerti atau memahami setiap pemberitaan berita yang ada di media sosial, karena saat ini media sosial juga masih banyak berkaitan dengan berita yang sifatnya masih belum valid ataupun yang belum benar. Nah, itu perlu dari masyarakat harus pandai-pandai atau cerdas dalam proses menyaring berita tersebut. Misalnya dengan cara bagaimana sih masyarakat itu untuk bisa lebih memahami berita media sosial yang benar atau yang tidak benar. Nah, bisa dengan melacak dari situsnya yang
0: mengeluarkan itu.
1: Ya, informasi tersebut atau juga melihat sumbernya ataupun subjektif dari isi dari beritanya itu dan dari apa ya, maksudnya terkait dengan sumber-sumber pemberitaannya Bu. Nah, dan apabila memang masyarakat dinilai ini sifatnya ada muatan yang mengandung ketidakbenaran atau hoax, bisa langsung melaporkan ke bisa ke pihak kejaksaan, sebagaimana kejaksaan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prima berkaitan dengan perannya dalam penanggulangan berita hoax.
0: Kemudian jangan langsung menyebarkan juga ya.
1: Ya betul, jangan langsung menyebarkan informasi tersebut kemana-mana biar tidak semakin meluas.
0: Iya. Kita share, tidak tahu itu betul atau tidak, tidak share saja pokoknya. Ya,
1: betul. Mm-hmm. Nah, itu yang harus dari peran dari masyarakat untuk lebih aktif untuk juga mencegah ataupun menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi pemberitaan berita yang bersifat hoax atau bohong.
0: Oh, nah, itu masyarakat, kalau pemerintah khususnya kejaksaan seperti apa?
1: Baik, kalau kita dari kejaksaan sendiri, kita juga khususnya di bidang intelijen, salah satunya adalah kita melakukan pengawasan terhadap media-media sosial, apalagi terkait dengan muatan-muatan berita yang sifatnya sudah mengarah ke arah yang tidak benar atau hoax. Kita langsung melakukan pencegahan. Kita langsung berkoordinasi dengan pihak stakeholder terkait agar pemberitaan tersebut tidak semakin meluas. Misalnya ke Dinas Kominfo, ataupun langsung kita menandatangani siapa sumbernya ini, Bu, biar pemberitaan ini bisa diluruskan dan tidak menjadi pemberitaan negatif yang terus-menerus yang akan sifatnya membahayakan sampai bisa menimbulkan kerusuhan ke di masyarakat. Nah, selain itu juga kita dari kejaksaan sendiri juga ada program-program sosialisasi atau penyuluhan. Nah, biasanya kita juga ke salah satunya program penyuluhan jaksa masuk sekolah. Nah, itu kita juga memberikan edukasi kepada terutama generasi-generasi milenial yang berkaitan dengan media sosial agar tidak mudah terpancing dengan berita-berita yang saat ini sedang marak, misalnya mengandung muatan yang tidak benar atau hoax.
0: Okay.
1: Nah, juga kita di sini juga sering melakukan pemantauan-pemantauan terhadap pemberitaan. Kita memang di sini ada tim khusus yang memang kita lakukan untuk mengidentifikasi media-media sosial, baik di media sosial cetak, media sosial online ataupun media sosial elektronik lainnya.
0: Betul-betul ya. Ya, sebenarnya peran masyarakat dibantu dengan pemerintah sangat baik ya, manfaatnya agar supaya kita lebih paham seperti apa berita pemberitaan bohong atau hoax. Kita masih akan kembali untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa edisi hari ini. Pastikan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Anda masih juga bisa menyaksikan atau menonton siaran kami di channel YouTube kami RRI Manado, begitu ya. Novi masih bersama dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa. Masih ada Chevy Wirawan Orient SH sebagai Kepala Seksi Intelijen, kemudian Igede Prema Nugraha Swastama Esa sebagai staf pada bidang intelijen, dan masih terkait topik kita tentang pemberitaan berita bohong ya. Anda yang sudah ingin bergabung bersama kami, silakan langsung saja di nomor telepon di WA 0821 9583 5080. Komen di YouTube channel kami di RRI Manado juga boleh, begitu ya. Kami sudah kasih kesempatan jika Anda ingin bergabung bersama kami. Nah, yang jadi pertanyaan juga siang hari ini untuk hoax ini, kalau orang yang menyebarkan seperti apa? Masuk kategori pelanggaran atau seperti apa? Orang dang yang share dang begitu. Apakah orang itu juga masuk kategori pelanggaran di situ? Gimana, Pak?
1: Baik. Terima kasih, Bu. Berkaitan dengan yang penyebar juga, pastikan kita juga harus melihat setiap unsurnya dulu. Jadi kan memang siapa yang memulai dulu, kan kita lihat awal mula pemberitaan ini dari siapa. Pastikan misalnya tadi sempat juga dijelaskan oleh Pak Gede berkaitan dengan kita harus lihat dulu sumbernya. Nah, sumbernya ini dari mana, nanti kita cross check. Nah, apabila dari pemberitaan itu sifatnya sampai menimbulkan kerugian ataupun dampak yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, dari pemberitaan yang awal mulanya muncul, nah nanti kita tarik ini siapa nih yang membuat berita tersebut. Nah, itu nanti kita dikaji lagi berdasarkan aturan-aturan. Apabila melewati media elektronik, maka menggunakan undang-undang ITE. Namun apabila sifatnya ini muatannya berdasarkan informasi dan penyebarannya dipastikan dari orang yang sudah menyebarkan itu, nah maka orang yang melakukan tersebut bisa dilakukan proses pidana.
0: Betul ya. Betul, jadi ya, tetap ada penyelidikannya dulu ya.
1: Siap.
0: Seperti apa. Kemudian ini juga pemberitaan hoax ini apakah khusus di medsos atau seperti tadi juga kan di media koran elektronik, kalau orang menyebarkan ucapan juga masuk ya?
1: Nah, baik. Jadi memang dalam kajian di ilmu hukum itu, Bu, juga ada salah satu di orang yang menyebarkan. Nah, dengan narasi dia apabila mengetahui bahwa muatannya itu mengandung adanya berita bohong atau berita hoax yang sifatnya berdampak negatif, maka patut juga untuk orang tersebut dilakukan proses pidana.
0: Jadi orang juga memberitakan berita bohong juga bisa juga
1: Ya, tapi harus ada dampak nyatanya, Bu.
0: Dampak dulu ya.
1: Dampak nyatanya, konkretnya. Misalnya kerusuhan atau misalnya sampai ada demo yang bersifat anarkis, sampai ada menimbulkan korban jiwa dan lain sebagainya.
0: Itu.
1: Ya.
0: Kalau misalnya, kalau paling ramai itu ini di Facebook begitu toh. Kalau orang merasa terganggu, orang dang yang merasa terganggu, orang boleh melapor begitu. Orang merasa ada DP dampak dang. Ya. Orang boleh melapor begitu. Prosesnya seperti apa?
1: Baik, boleh. Jadi gini, untuk proses lapor, apabila merasa orang tersebut dirugikan dengan adanya pemberitaan tersebut dan sifatnya itu kerugiannya sudah nyata, dipersilakan untuk melapor. Tapi kan tetap dalam proses nanti kan pasti harus menggunakan, kalau kajian-kajian dari mungkin dari ahli pidana atau ahli komunikasi, ada bisa sendiri tuh ahli bahasa gitu, untuk menerka atau mencerna terkait dengan pemberitaan-pemberitaan atau narasi dalam pemberitaan tersebut, Bu. Apabila memang ada muatan yang bersifatnya memang itu bohong dan orang tersebut merasa dirugikan, ya pasti nanti akan ada proses hukum yang
0: berlaku gitu ya. Yang ingin bergabung silakan di 0821 9583 5080 sambil kita baca dulu yang sudah bergabung di YouTube kami. dari Ali underscore Purnama. Izin Pak, misalkan ada pejabat publik sering berpidato dan mengeluarkan pernyataan, namun ternyata statementnya bohong. Apakah hal itu bisa disebut hoax? Kemudian apakah hal tersebut melanggar hukum dan bisa dipidana sesuai ketentuan undang-undang? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Siapa yang ingin menjelaskan terkait hal ini? Geda.
1: Baik.
0: Pak Syafi, silakan.
2: Monggo. Baik, mohon izin Bapak Kastel dan Ibu. Iya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Bang Ali Purnama, pejabat publik. Uh-huh. Jadi pertanyaan pejabat, misalkan ada pejabat publik yang sering berpidato dan mengeluarkan pernyataan, namun ternyata statement bohong, apakah hal itu bisa disebut hoax? Nah, kalau itu kita lihat kembali, apakah muatan dari yang disampaikan itu seperti apa? Uh-huh. Nah, kalau misalnya terkesan, kita berbicara, kalau misalnya terkesan mengada-ngada ya Bu ya. Uh-huh. Misalnya kita bilang kita akan terbang ke bulan dengan menggunakan, kalau realitanya kita menggunakan roket yang sudah disusun gitu. Uh-huh. Tapi kalau realitanya enggak sesuai, itu kita bisa buat pengaduan. Uh-huh. Nah, tapi nanti kita akan proses lagi di APH. Uh-huh. Seperti apa, dibuktikan kembali, apa namanya, yang dibicarakan itu, apa namanya, yang disampaikan. Uh-huh. Seperti apa gitu. Nah, khususnya kalau kita di Republik Indonesia ini kan ada kebebasan berpendapat dan juga buat masyarakat bebas mengadu, memberikan pengaduan dan laporan, itu pasti diterima gitu. Uh-huh. Kalau misal memang dari Bang Ali apa namanya merasa ada orang atau mungkin oknum, laporin aja, sampaikan aja, itu pasti dikaji di khususnya di APH gitu. Tidak serta merta apa namanya semua yang disampaikan tuh mungkin itu hanya ide atau apa gitu. Kan ada yang misalnya kalau ide belum tentu juga
0: terjadi.
2: Iya, kita bisa lihat potensinya, realisasi dan endaknya kayak gitu.
0: Okay, seperti itu. Seperti itu ya Ali ya. Kemudian ada telepon masuk di line telepon kami. Silakan. Selamat siang RRI Manado.
3: Selamat siang RRI Manado.
0: Ya, selamat siang dengan Pak siapa di mana ini?
3: Dengan Bung Maksi di Kelurahan Malangka Tondano.
0: Bung Maksi di Tondano ya. Silakan Bung Maksi.
3: Ini pas saya baru putar radio.
0: Uh-huh.
3: Lalu mendengar topiknya cukup menarik bagi saya. Uh-huh. Itu mengenai
0: pemberitaan
3: hoax mungkin ya.
0: Berita bohong.
3: Ya. Berita bohong.
0: Iya.
3: Nah, ini ada saya ada pertanyaan. Bagaimana kalau kasusnya seseorang menyampaikan suatu berita atau peristiwa yang sebenarnya peristiwa itu bukan berita bohong,
0: bukan
3: sebenarnya, tapi cara penyampaiannya atau pilihan kata-katanya sangat provokatif, berpotensi menimbulkan ketersinggungan dari pihak tertentu. Bagaimana dengan hal tersebut? Apakah bisa dituntut hukum? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang.
0: Terima kasih Bung Maksi di Tondano tentang ujaran yang bisa menyebabkan provokatif begitu ya. Kemudian jika ada yang ingin bergabung masih kami tunggu. Abdul Rizki Kurniawan di Manado. Berita hoax ini sudah begitu masif apalagi di medsos. Apakah adakah tips agar masyarakat bisa memilih mana berita yang real dan hoax? Dan sejauh ini adakah perkara berita hoax yang sudah masuk ranah pidana dan putusan pengadilan di wilayah hukum Pak Jaksa? Terima kasih Abdul Rizki Kurniawan di Manado. Jadi bertanya tentang tips memilih mana berita yang real dan hoax. Kemudian juga apakah perkara berita hoax ini ada yang sudah masuk ranah pidana di pengadilan hukum Pak Jaksa. Jika ada satu lagi penelpon, silakan sebelum kita menanggapi beberapa pertanyaan. Kalau belum ada, kita langsung saja menanggapi dulu Bung Maksi di Tondano tentang ujaran yang bisa menyebabkan provokatif begitu ya. Seperti apa? Silakan ditanggapi.
1: Baik. Terima kasih dari
0: Pak Maksi di Tondano.
1: Pak Maksi di Tondano terkait ujaran yang bersifat
0: bisa menyebabkan orang lain terprovokasi begitu ya.
1: Baik. Sebetulnya sih untuk menilai berita bohong atau itu tidak benar atau benarnya berita itu bisa ditelusuri melalui sumbernya. sumbernya. Nah, apabila ada ujaran-ujaran yang sifatnya memang mengandung proaktif ataupun yang sampai yang tidak benar itu bisa langsung ditindaklanjuti. Namun kita harus lihat dulu dari setiap proses penyampaiannya itu, apakah berita itu memuat adanya unsur kebohongan ataupun lainnya. Nah, dan apabila itu memberikan dampak yang bersifat tadi yang saya mungkin sempat saya jelaskan, adanya kerugian ataupun kerusuhan, nah itu bisa langsung ditindaklanjuti dengan proses-proses hukum selanjutnya. Namun di sisi lain, untuk menentukan apakah narasinya, ujarannya tersebut benar ataupun ujarannya mengandung yang bersifat menyinggung dan lain sebagainya, biasanya nanti ada kajian-kajian juga dari ahli bahasa ataupun ahli pidana untuk menilai kebenaran dari informasi tersebut. Nah, namun tidak serta-merta apa yang sifatnya langsung berita bohong langsung bisa dipidana. Nah, pasti harus lihat unsur-unsurnya berita bohong itu sendiri bagaimana, apakah ada kajian menurut ahlinya ini memang termasuk yang bersifat menyerang atau bersifat yang adanya dampak kerugian. Nah, nanti dikaitkan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan berita bohong itu sendiri.
0: Baik. Seperti itu, Bung Maksi ya. Jikalau tadi dirasakan tadi mana berita yang real dan hoax, tips-tips nih untuk pendengar, salah satu Abu Rizky Kurniawan.

0: kalau memang benar-benar terbukti ada kajian-kajian terus memang bersalah, ya pasti ada undang-undang.
1: Betul,
0: begitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Silakan di line telepon kami siang hari ini. Selamat siang, jaksa menyapa.
2: Ya, selamat siang. Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Saya balik lagi tadi.
0: Oh, Bung Maksi, silakan Bung Maksi, ada yang
2: teruskan pertanyaan saya. Salah paham itu narasumber.
0: Bisa.
2: Yang maksud kabar atau sesuatu yang disampaikan oleh seseorang atau suatu pihak itu benar terjadi, tapi narasi penyampaiannya provokatif. Jadi bukan kabar hoax, tapi cara menyampaikannya mungkin di media sosial atau di media mainstream apa. Itu tidak bijak. Jadi pilihan kata-katanya, pilihan narasinya provokatif sehingga menyinggung pihak tertentu. Jadi bukan, jadi pilihannya provokatif. Pilihan kata-katanya provokatif, bukan pilihan kata-kata yang sejuk.
0: Baik.
2: Sehingga menimbulkan ketersinggungan dari pihak tertentu. Jadi bukan beritanya yang hoax, beritanya
0: cara menyampaikan,
2: tapi cara penyampaiannya yang tidak bijaksana sehingga menimbulkan ketersinggungan dari pihak yang lain. Itu yang saya maksud. Jadi mohon penjelasannya dari narasumber. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bung Maksi. Gimana? Sama saja sebenarnya ya, atau seperti apa nih menanggapi Bung Maksi? Narasinya yang provokatif tapi memang nyata, kejadiannya nyata begitu. Masuk kategori hoax kah itu?
3: Sedikit menambahkan aja. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya, tambahnya lagi berkaitan dengan hal tersebut. Memang untuk penyampaiannya, apabila dia bersifatnya tidak tepat atau bijak, nah apabila itu dan sengaja untuk sifatnya bahasanya menyerang ya untuk pihak selain, dan itu niatnya untuk menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkaitan yang disebarkan tersebut, nah itu bisa ditindaklanjutin pada tahap berikutnya, proses hukum berikutnya. Namun tetap apakah kita di sini tetap menggunakan ahli-ahli bahasa atau pidana untuk menilai karakter dari narasi yang disampaikan tersebut. Apalagi kalau memang itu dampaknya real atau nyata, memang sampai ada membuat adanya misalnya kerusuhan ataupun dampak fisik, misalnya ada sedikit pertikaian yang menimbulkan korban, nah itu bisa langsung
0: tetap bisa terjerat,
3: tapi tetap prosesnya semua itu harus dilihat penyampainya ini apakah memang masuk dalam kategori yang berita hoax atau memang sifatnya ke arah yang lebih arahnya ke penghinaan seperti itu. Kalau berita bohong ini kan berita yang disebarkan secara meluas atau
0: secara masif,
3: yang masif gitu. Seperti begitu.
0: Okay, begitu ya. Untuk Bung Maksi di Tondano tetap harus ada kajian-kajian dan juga ahli-ahli yang nanti akan menentukan bagaimana apakah itu berlaku nyata atau seperti apa, dan akan ada tindak lanjutnya. Kita akan break dulu, pastikan terus mendengarkan kami di Jaksa Menyapa. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat.

RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih di Jaksa Menyapa untuk hari ini, kita sudah berada di sesi terakhir dengan topik perbincangan kita tentang pemberitaan berita bohong atau hoax bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Masih ada Pak Syafi Wirawan, kemudian IGD Prema, Pak Syafi sebagai Kepala Seksi Intelijen, kemudian IGD Prema staf pada bidang intelijen di Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Untuk sesi terakhir, jika masih ada satu lagi yang ingin bertanya, kami masih buka kesempatan di line telepon kami di 0821 9583 5080, terkait topik kita pemberitaan berita bohong atau hoax. Silakan penelpon. Selamat siang, Jaksa Menyapa.
1: Halo, selamat siang, Jaksa Menyapa.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Cliff dari Minahasa Selatan ini.
0: Pak Cliff di Minsel, gimana Pak Cliff? Silakan.
1: Cuaca sekarang hujan deras. Sekarang
0: hujan di sana? Sudah duluan.
1: Makanya sekarang monitor ini pakai headset supaya tak kedengaran begitu kan.
0: Betul-betul.
1: Selamat siang untuk kedua narasumber dari Kejari Minut ya.
0: Iya, betul.
1: Saya mau bertanya begini, seandainya ada oknum atau ada orang yang memviralkan salah satu pejabat daerah, contoh si Bupati A melakukan pungli atau pemerasan kepada pegawai atau apa gitu, pokoknya di instansi lah begitu kan, kayak kamu harus beri begini, begini, begini, alasan begini, begini. Tapi itu sudah ada data.
0: Ada apa?
1: Data, fakta dan istilah dan bukti. Tapi masih disimpan. Yang menyampaikan di media sosial itu, dia menyimpan rapat.
0: Terus?
1: Karena ketika si kepala daerah itu keberatan melapor, terus kita sodorkan bukti-bukti itu, apakah itu terjerat hukum atau seperti apa?
0: Oke.
1: Contoh saya sebarkan bupati mangga-mangga begitu kan. Dia
0: melakukan.
1: Sudah memeras. Atau pungli kepada perangkat pemerintah ini. Tapi ada perangkat tidak mau, enggan. Mungkin mereka takut mau sampaikan, tapi mereka cari orang begitu kan. Tapi mereka sudah, ini bukti-bukti ya, via chat atau telepon sudah direkam. Ketika dia lapor di apa gitu, di pengadilan nanti kamu sodorkan ke aparat penegak hukum, yang mana ini ternyata terbukti. Itu kira-kira seperti apa menurut Kejaksaan Negeri? Supaya masyarakat lebih paham. Itu saja, terima kasih.
0: Terima kasih selamat banyak siang. Cliff di Minsel, selamat siang. Begitu ya. Bagaimana nih kita tanggapi tentang oknum orang yang memviralkan pejabat daerah bahwa melakukan pemerasan dan bla bla bla, apakah itu juga terjerat hukum atau seperti apa?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Cliff. Mungkin saya sedikit menanggapi Pak ya. Kalau kami melihat Bapak memviralkan di media sosial, menurut saya sendiri kayaknya kurang elok Pak, kalau memang terjadi suatu yang diduga adanya tindak pidana Bapak, apalagi Bapak atau yang bersangkutan memiliki bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang cukup dan faktual, alangkah lebih baiknya langsung dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, karena kenapa? Kita kan Indonesia ini negara hukum ya Pak. Jadi kalaupun mau diviralkan di Facebook, kalau di zaman sekarang orang-orang mungkin menilai kalau viral baru ditindaklanjuti.
0: Tindaklanjuti, ya. Betul.
2: Tapi APH ini juga tetap melihat Bapak, apakah muatan yang ada di berita itu apakah benar ataukah buatan, kemudian dampaknya seperti apa, itu juga dilihat gitu. Jadi kalau cuma memviralkan tanpa melaporkan, ya sama saja cuma membuat sebuah berita hoax gitu, yang dianggap penilaian seseorang itu bohong.
0: Betul.
2: Karena kecuali nanti Bapak buatkan laporannya, kemudian pihak berwajib menindaklanjuti, dilimpahkan kemudian ke kejaksaan, dianggap ini sudah
0: ada pelanggaran.
2: Iya, ada pelanggaran, disidangkan, dibuktikan. Nah, itu lebih elok jadinya Bapak. Jadi dengan ada bukti faktual diteruskan oleh APH yang terkait, kemudian di Facebook juga penyampaiannya enak disampaikan. Nah, itu lebih lebih bijaksana sebagai masyarakat juga menurut saya sih, Pak.
0: Daripada viral, padahal viral belum tentu juga ada bukti dan jadi masuk kategori hoax juga sebenarnya. Ya, kalau belum ada data-data seperti itu ya. Jadi dari pembicaraan tadi bahwa pemberitaan berita bohong yang harus berdampak juga begitu ya. Jadi ada dampaknya, apakah itu meresahkan, menyebabkan suatu pertikaian dalam masyarakat, itu semuanya bisa ditinjau, nanti bisa diselidiki dan akan ada hukum yang menjeratnya.
2: Iya, di gini juga Bu, di undang-undang yang baru ini kan KUHP yang baru kan ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Nah, ada penyesuaiannya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Itu khususnya terkait dengan penyebaran berita bohong di pasal 263 dan 264 itu, di penyesuaiannya itu lebih spesifik Bu, siapa saja yang bisa dipidana akibat menyebarkan berita bohong. Jadi ini kan titik beratnya pada penyebaran Bu ya. Jadi kalau misalnya di pasal 24 itu dibahas, kalau dia tahu bahwa berita itu bohong tapi disebar, itu bisa dijerat Pak. Jadi seperti pertanyaan Ibu tadi ke Bapak kasih, kan sudah disampaikan juga itu bisa. Tapi dengan undang-undang yang sekarang ini, yang nyebarin walaupun dia gak baca, terus dia tahu dia berita bohong tapi dia asal nyebarin ke grup WA, Facebook, itu bisa langsung dijerat.
0: Karena dia sudah tahu terus masih menyebar.
2: Masih menyebar, ya itu udah ada unsur mensreanya juga jadinya Bu.
0: Oke. Satu lagi deh ya, Lendi dari Sangihe mau bertanya, bukti-bukti apa yang diperlukan untuk kita melaporkan orang hoax? Terima kasih. Bukti-bukti. Contohnya seperti apa?
2: Kalau bukti-bukti yang bisa dilaporkan apakah itu hoax, untuk khususnya bagi pelapor, cross-check dulu apakah itu muatannya itu fakta atau enggak. Nah, kemudian yang kedua, lihat dulu sumbernya, apakah itu anonim atau memang perseorangan yang memang benar-benar orang. Misalnya kalau misalnya anonim yang mengirim, nah itu bisa ada indikasi itu hoax atau cuma jadi istilahnya meramaikan aja kayak gitu. Jadi kan sekarang kan banyak anonim itu Bu. Nah, kalau misalnya memang kita lihat itu hoax atau bukan, kalau kita memang itu orang yang benar-benar melaporkan, kita lihat muatan beritanya, fakta atau bukan. Terus kalau misalnya memang bukan, berarti itu anonim. Kalau memang itu personal orang membuat suatu berita kayak gitu, ya itu bisa. Dilaporin aja kalau memang itu muatannya hoax atau mungkin menyinggung diri pribadi. Itu kan juga ada pasal-pasal yang mengaturnya, tidak cuma tentang berita bohong aja sih yang mengatur itu Bu.
0: Oke, betul ya.
3: Boleh menambahkan?
0: Silakan ya, Pak.
3: Oke, baik. Berkaitan dengan bukti-bukti.
0: Ya, bukti-bukti.
3: Bukti-bukti itu sendiri di KUHAP dan KUHP sudah diatur. Nah, bukti-bukti itu biasanya berkaitan dengan hal yang berkaitan sebelum, saat, ataupun sesudah tindak pidana itu dilakukan. Nah, adapun juga berkaitan dengan alat bukti itu juga bisa, salah satunya alat bukti elektronik saat ini Bu. Nah, yang mana alat bukti elektronik itu sendiri bisa bukti berupa screenshot percakapan, ataupun bisa screenshot, sama juga ada bukti sumber akunnya. Itu bisa dijadikan bahan untuk dari nanti untuk proses hukum selanjutnya. Namun dari semua itu, dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan, misalnya ada percakapan ataupun bahasa-bahasa yang kurang bagus ataupun nanti lainnya, nanti akan dikaji lagi oleh pihak lainnya untuk di apakah masuk dalam ranah pidana ataukah hanya sebatas bukan yang narasinya tidak mengandung ujaran kebencian ataupun yang lainnya seperti itu. Itu perlu ada ahli juga untuk melihat dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan tersebut. Tapi kalau untuk buktinya bisa jadi bisa berupa screenshot,
0: rekaman.
3: Nah, seperti itu Bu, itu bisa disertai ya.
0: Oke. Jadi jika hal ini kita perbincangkan dan juga kejari Minut juga mengangkat hal ini, ada harapan-harapan apa sebenarnya dari topik kita siang hari ini untuk pendengar yang mendengarkan kami?
3: Ya, baik. Terima kasih. Untuk dari segi pemberitaan bohong yang kita jelaskan saat ini materinya ini, harap maksudnya untuk masyarakat mungkin lebih lebih bisa memfilter atau menyaring mana berita yang benar ataupun mana berita yang tidak benar. Apabila memang ditemukan pemberitaan-pemberitaan yang kiranya bersifat hoax ataupun pemberitaan yang bersifat pada hal yang berdampak negatif, bisa langsung segera dilaporkan ke pihak-pihak terkait, misalnya ke pihak Diskominfo ataupun ke pihak kejaksaan itu sendiri ataupun ke pihak lainnya, yang mana biar langsung segera untuk di apa stop pemberitaan ya, tersebut dari saring, biar tidak sampai ke
0: tidak meluas
3: dan bersifatnya masih bahkan sampai bersifat merugikan pihak-pihak lainnya atau pihak-pihak tertentu. Nah, terus untuk harapannya di sini untuk materi saat ini jangan sampai ada pemberitaan-pemberitaan yang bersifatnya itu hoax, karena kan semua itu sudah diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia.
0: Ada hukumnya.
3: Nah, harapannya jangan untuk pemberitaan hoax ini sendiri jangan sampai ada
0: terjerat begitu,
3: karena ada aturan yang mengatur begitu.
0: Baik. Igede juga ingin ditambahkan, silakan.
2: Kalau saya mungkin mau ngasih masukan untuk khususnya generasi muda yang baru, yang lebih mengerti dengan teknologi gitu. Kalau kita dibutakan oleh teknologi, jangan lupa baca buku, karena literasi itu penting. Literasi juga bantu untuk memfilter apakah itu berita itu hoax atau enggak gitu. Dan juga jangan lupa tidak terlalu di media sosial. Jadi kita itu harus ya apa adanya, tidak berlebihan, karena siapa tahu yang berlebihan itu bukan beneran kayak gitu.
0: betul. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran dua narasumber kami dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Terima kasih banyak Pak Syafi Wirawan Oren SH sebagai Kepala Seksi Intelijen begitu ya. Kemudian Igede Premanugraha Suastama SH,
2: terima kasih banyak
0: sudah hadir bersama kami di studio, yang juga sudah bergabung di WA, di YouTube dan lain telepon kami juga. Terima kasih banyak. Kami cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di program Jaksa Menyapa edisi Selasa 19 Mei 2026. Sekali lagi semoga menyenangkan. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Saya Novi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan untung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Hukum, sosial, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi kita jelang tanah pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and...
1: Saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi dikontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang

0: Jepang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brasil Cleo Tafarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan

0: sekedar trofi.
1: Brazil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rospo, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban, dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Vega Bintang Santos, Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Hendrik, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekam Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekam menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Mekam menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick. Doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara. Dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Presiden Liga 1 Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Waktu di studio kami pukul 12.24 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda untuk Manado siang hari ini.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Dan inspirasi. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kami informasikan untuk Anda bahwa siaran kami menghilang sejenak dari udara berhubung adanya pemadaman aliran listrik di studio kami. Dan kembali Anda ikuti program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM. Waktu di studio kami pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial muncul video dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan adanya dana bantuan modal usaha dari pemerintah. Masyarakat yang ingin mendapat bantuan diminta menghubungi lewat nomor WhatsApp. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, video itu merupakan hasil manipulasi artificial intelligence. Video yang mengklaim Gibran mengumumkan dana bantuan modal usaha dibagikan akun Facebook ini dan ini. Bantuan itu diklaim ditujukan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menghubungi lewat nomor WhatsApp. Dan saat dicek di media sosial, Gibran tidak ditemukan informasi Gibran mengumumkan dana bantuan modal usaha seperti dalam unggahan yang beredar. Tim cek fakta menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens dan hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di akun Instagram @bakamla_ri ini. Dalam video aslinya, Gibran tidak mengumumkan dana bantuan modal usaha, namun ia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-20 bagi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla RI. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran mengumumkan dana bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Probabilitas konten itu sebagai AI generatif mencapai 96,1%. Video Gibran mengumumkan dana bantuan modal usaha dari pemerintah merupakan konten hasil manipulasi. Adapun suara Gibran dalam video itu terdeteksi dihasilkan AI. Dalam video aslinya, Gibran menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-20 bagi Bakamla RI. Demikian saya Ikin Rasono Mamuaya untuk cek fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kebenaran berita. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, demikian Air Supply dengan Making Love yang sudah hadir untuk Anda. Selamat siang bagi Anda yang sementara menikmati rehat Anda untuk makan siang ya. Mungkin ada yang sementara santap siang di tempat favorit Anda atau juga di tempat-tempat yang terdekat dengan tempat aktivitas Anda, atau juga yang soba waduh foma dari rumah ya, biar lebih menghemat waktu, hemat kantong juga ya. Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, apapun yang Anda lakukan di siang hari ini atau juga Anda menikmati santap siang Anda bersama orang-orang yang terdekat dengan Anda atau juga rekan-rekan Anda, kerabat Anda ya, selamat menikmati santap siang Anda. Semoga semakin bertambah staminanya untuk melanjutkan tugas-tugas Anda, pekerjaan Anda, dan aktivitas apapun yang Anda laksanakan di siang, sore, hingga malam hari nanti. Agar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado siang hari ini.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Alphaville dengan Sounds Like a Melody yang sudah hadir untuk Anda siang hari ini dan membawa kita ke posisi waktu pukul 13.26 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda pendengar dan semangat siang tentu saja ya. Oke, kita menuju ke daerah Kawangkoan di kawasan wisata Kawangkoan Baombong. Ya, kawasan destinasi wisata kuliner Kawangkoan Baombong di Kabupaten Minahasa menjadi ruang berkembang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM khususnya penjual kue tradisional Minahasa. Nah, salah satu pelaku UMKM Leo Sayer mengatakan mengaku bersyukur atas keberadaan kawasan tersebut yang dinilai mampu membantu meningkatkan usaha kuliner yang telah lama digelutinya. Dan para pelaku UMKM kuliner kue khas tradisional Minahasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kecamatan Kawangkoan serta pengurus Bumdesma yang telah memberikan kesempatan mengembangkan usaha di kawasan ini. Dan Leo menjelaskan setiap malam dirinya menawarkan berbagai jenis kue tradisional khas Minahasa kepada pengunjung. Di antaranya kue cucur, kue kelapa, waji, podeng, serta aneka kue tradisional lainnya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nah, selain menjadi wadah pelestarian kuliner lokal, usaha tersebut juga memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan. Leo mengungkapkan pendapatan bersih yang diperoleh setiap malam berkisar antara Rp350.000 hingga Rp400.000. Dan dari usaha ini, ia juga bisa membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda di sekitarnya. Meski demikian, Leo mengaku hingga saat ini masih mengandalkan modal pribadi untuk menjalankan usahanya. Ia belum pernah memperoleh bantuan permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan milik pemerintah. Dan keberadaan kawasan wisata kuliner Kawangkoan Baombong diharapkan terus berkembang sebagai pusat ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sekaligus mendukung pemberdayaan UMKM di daerah. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, tetap menikmati suasana siang hari ini sambil Anda juga menikmati suasana santap siang Anda, suasana rehat Anda sebelum kembali melanjutkan tugas-tugas dan segala aktivitas Anda di hari ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Be Your Everything sudah hadir untuk Anda dari Boys Like Girls. Oke, selamat siang dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, memberikan semangat untuk Anda di hari ini dalam menjalankan berbagai tugas-tugas, apapun tugas Anda, apapun profesi Anda ya. Oke, selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Gautier dengan Eyes Wide Open dan kita jalan tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita warta berita daerah siang.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Gangguan penglihatan kan ada empat bagian utama yang buat refraksinya itu, dari kornea sampai vitreous humor gitu-gitu.
0: Ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Memuaya. Berita pertama, penggunaan gadget termasuk ponsel secara berlebihan dapat menimbulkan gangguan penglihatan dan mata minus pada anak-anak.
2: Persatuan Dokter Spesialis Mata Perdami Sulawesi Utara bekerjasama dengan Yayasan Menguni Sejahtera Abadi melakukan aksi pemeriksaan dan pengobatan mata untuk pelajar di Aula Santo Antonius, Kauditan, Minahasa Utara. Puluhan pelajar dan anak-anak mendapatkan pemeriksaan mata untuk mengetahui jika terdapat gangguan penglihatan serta mata minus. Ketua Panitia Dr. Mikaela Pusung mengatakan, dari pemeriksaan mata sejak usia dini dapat mencegah kerusakan mata secara permanen ke depan.
1: Yang dapat kacamata yang bermasalah, kacamata yang udah ada resepnya ada beberapa sih di belakang. Lagi mau direkap lagi jumlahnya berapa. Kalau untuk beberapa, ada yang kita bilang tidak terkoreksi matanya. Jadi kan harusnya kalau misalnya memang gangguan refraksi, kita bilangnya gangguan penglihatan, kan ada empat bagian utama yang buat refraksinya itu, dari kornea sampai vitreous humor gitu-gitu. Kalau misalnya dia memang masalahnya di situ aja, harusnya terkoreksi tadi.
2: Dokter mata juga memberikan edukasi kepada anak-anak dan orang tua agar membatasi penggunaan gadget atau smartphone agar mata tidak cepat lelah dan mengalami kerusakan. Audi Kandores melaporkan.
0: Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara resmi memiliki 41 titik pembangunan koperasi Merah Putih.
3: Dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Kauditan 2, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, digelar peresmian operasionalisasi 1061 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk seluruh Indonesia. Peresmian ini dilakukan secara virtual. Dandim 1310 Bitung Letkol Infantri I Dewa Made dan Mawan Juniarta menyebutkan, wilayah kerja Kodim 1310 Bitung meliputi Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara dan mendapat total 41 titik pembangunan koperasi. Untuk Minahasa Utara ada 33 titik dan Kota Bitung 8 titik.
4: Di Kauditan ini merupakan KDKMB pertama. Di sini juga diletakkan batu pertama dan sekarang mengikuti peresmian secara simbolis di secara vikon yang ada di Jawa Timur. Kami Kodim 1310 Bitung, wilayah antara Bitung dan Minahasa Utara memiliki 41 titik. Dan di Bitung ada 8 titik dan di Minahasa Utara ada 33 titik. Jadi yang di Minahasa Utara sudah terselesai 4 titik, nanti ke depan akan selesai lagi sampai selesai saat pengumuman 16 Agustus itu sudah harus selesai 41 titik Minut dan Bitung.
3: Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari penguatan rantai ekonomi lokal seperti pengembangan UMKM, sektor pangan hingga pemberdayaan masyarakat desa yang pada akhirnya menyasar pada kesejahteraan masyarakat. Diana masih melaporkan.
0: AFP Sulut membuahkan hasil dengan terpilihnya Ahmad Abdul Karim untuk mengikuti seleksi lanjutan Timnas Futsal Indonesia U17 di Makassar menuju turnamen internasional di Spanyol.
5: Pembinaan futsal usia dini di Sulawesi Utara menunjukkan perkembangan positif di bawah kepemimpinan Ketua AFP Sulut, Meifo Rumengan. Meski baru memimpin organisasi selama 3 hingga 4 bulan, pengurus langsung menjalankan sejumlah program pembinaan. Salah satu hasilnya adalah terpilihnya Ahmad Abdul Karim, atlet muda asal Minahasa Utara yang akan mengikuti seleksi lanjutan di Makassar. Jika lolos, Ahmad akan berkesempatan mengikuti pemusatan latihan nasional sebagai persiapan menuju turnamen internasional di Spanyol. Usai memimpin rapat pengurus, Meifo Rumengan mengaku bersyukur atas hasil awal yang telah dicapai.
6: Tanggapan kami luar biasa. Memang saya jadi pengurus futsal masih rutin beberapa bulan ini berjalan. Siapa? Tapi kami sudah banyak kegiatan dan kami bersyukur, intinya kami semangat karena Pak Gubernur kita juga semangat untuk membangkitkan olahraga di Sulawesi Utara, lebih khusus futsal yang ada. Untuk Prof sendiri kan tahun depan, kami sudah siap. Dalam segi apapun, kami sudah siap. Intinya kami memang harus siap untuk pemain lagi sih. Dan kami akan turun di kabupaten kota untuk menjaring dan untuk persiapan tahun depan. Kalau pengurus yang kita struktur pada yang baru ini, kita lihat semua kompak. Intinya saya sampaikan teman-teman pengurus yang baru, kita semua kompak. Karena dalam satu organisasi seperti futsal ini, semua satu, kompak.
5: Untuk menjaring pemain terbaik, pengurus akan turun langsung ke kabupaten dan kota di Sulawesi Utara guna memantau serta menyeleksi talenta-talenta potensial. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat kini resmi bertambah dengan hadirnya Koperasi Merah Putih di Desa Malat Timur, Kabupaten Talaut.
7: Resmi beroperasinya Kopdes Merah Putih di Desa Malat Timur mendapat sambutan hangat dari pemerintah desa dan jajaran pengurus. Kepala Desa Malat Timur Felix Maradesa menyatakan optimisme besarnya terhadap kehadiran koperasi ini. Pemerintah desa berharap Kopdes Merah Putih bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian warga, terutama dalam menyentuh sektor usaha mikro yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan akses permodalan yang sehat.
8: Koperasi ini dapat membantu warga masyarakat pangan yang harganya murah. Semoga kantor KDMP ini bermanfaat bagi warga Desa Malat Timur. Terima kasih kepada Bapak Presiden. Terima kasih.
7: Sementara itu, komitmen kuat juga datang dari pihak pengelola. Ketua Kopdes Merah Putih Malat Timur, WM Prislindo menegaskan bahwa pihaknya siap membangun tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel.
9: Kami setelah berdirinya Koperasi Desa Merah Putih di desa, pasti akan ada peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam rangka pengembangan fasilitas-fasilitas ke depan, nantinya akan menjadi tanggung jawab dari koperasi. Kami siap untuk mengembangkan koperasi yang ada di desa. Terima kasih, Pak.
7: Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pengurus dan elemen masyarakat, Kopdes Merah Putih Malat Timur kini diproyeksikan tumbuh menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ikan di pasar tradisional Lirung naik, sementara harga daging normal.
10: Harga ikan mujair di pasar tradisional Lirung mengalami kenaikan. Yusti, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan terjadi dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Yusti, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan harga ikan terjadi karena pasokan yang minim, sementara daya beli masyarakat terhadap ikan air tawar ini cukup tinggi.
11: Dan untuk yang ada kenaikan tinggal ikan mujair Rp55.000 per kilo.
10: Iya, apa yang menyebabkan naik?
11: Untuk ikan mujair itu stoknya berkurang. Stoknya penuh mujair sangat-sangat tinggi permintaannya. Dari harga Rp45.000.
10: Sementara beberapa komoditas seperti daging terpantau masih stabil. Daging ayam masih dijual Rp45.000 per kilogramnya. Daging B2 atau daging babi dijual Rp100.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RW dijual Rp70.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mekanisme Petunjuk Teknis Pemilihan Hukum Tua di tahun 2026.
1: Setelah DPT Desa Tolok ditetapkan, ada 570 pemilih. Hingga dengan data tersebut, maka kami mengambil kesimpulan gitu untuk dibawa pada rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap.
2: Hasilnya di pleno memang?
1: Hasilnya di pleno seperti itu, karena di pleno itu kan hadir pemerintah desa, dari juga unsur calon, dari tim sukses, dari tim pendukung yang hadir, juga ada dari unsur BPD, dan stakeholder yang lainnya. Diharapkan setelah selesai penetapan daftar pemilih tetap, maka proses pemilihan hukum tua di Desa Tolok ini berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman, karena ini sebuah proses demokrasi untuk mewujudkan kedewasaan berdemokrasi. Walaupun pilihan berbeda, tetaplah kita mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih layak ke depan, karena semua berjuang untuk masyarakat Desa Tolok secara umum.
0: Seperti diketahui, calon hukum tua Desa Tolok, Kecamatan Tompaso, Minasa, diikuti tiga calon, antaranya calon nomor urut 1 Rudi Rantung, nomor urut 2 Magrita Vera Unibala, dan nomor urut 3 Reki Lumenta. Dari Minasa, Chef Asa RRI, Turisme Udara untuk Indonesia.

0: Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat, Wali Kota Tomohon Carol Senduk dan Wakil Wali Kota Sendi Rumayar menghadirkan layanan pengaduan masyarakat bertajuk Corong Suara Rakyat Tomohon. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon, Novi Puliton, mengatakan layanan ini hadir sebagai wadah komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan keluhan, saran maupun laporan terkait berbagai aspek pelayanan publik di Kota Tomohon.
1: Melalui kebijakan dari pimpinan saat ini, Bapak Wali Kota dalam hal ini dan Ibu Wakil Wali Kota, membuka suatu jalur komunikasi yang bisa berjalan setiap saat. Jadi pemerintah bukan hanya bekerja, tapi juga bagaimana pemerintah mendengar apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Karena kan selama ini polanya nanti viral dulu di medsos.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua perusahaan RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: Dua juta yang datang.
3: Gak pakai telat tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai sekali.
1: Harusnya sih ramai ya. Tapi
0: harusnya.
1: Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang dengan tangan berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Saya diajakin.
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ini ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar.

0: dan selamat datang di 100% Indonesia. Okay. Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini, mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
1: Yang hadir dulu.
2: Di sini, di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
1: Iya.
2: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine, tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
0: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
2: Dia foundernya, dia founder.
3: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
1: Personilnya dulu. Okay.
3: Perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
1: Kenapa
3: bisa 7? Bisa 12, bisa 13.
0: Oh, berarti saya bisa masuk.
3: Bisa
0: nambah-nambah soalnya.
3: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya, karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
1: Oke.
3: Okay. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
1: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
3: Ada Lady Avisha.
1: Lady Avisha.
3: Artis senior kita.
1: Senior ya, oke.
3: Okay. Angkatannya Nika Ardila ya.
1: Wow.
3: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: mirip Nika Ardila.
3: Oke. Okay. Ada Inai yang juga penyanyi juga. Uish. Terus ada Irma Rahim yang
1: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
3: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah penyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
1: Oke. Okay.
3: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
1: Siapa
3: aja.
1: Itu saya?
3: Saya Marcel, dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan.
1: Aha.
3: Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
1: Oke.
3: Nah, 10 orang.
1: Henwick ya.
3: Henwick.
0: Nah, ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kam? Kak Marcel.
3: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
2: cuma digini gitu.
3: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
0: Oh, iya. Tapi apa
2: maaf, ada ketinggalan satu.
0: Siapa?
3: Reza.
2: Siapa? Bukan, Kak Els.
0: Oh, Els.
1: Iya. Aduh,
0: iya.
2: Lagi ibadah haji.
1: Lagi ibadah haji ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
0: Selamat siang, Reza. Apa kabar?
4: Selamat siang semuanya. Halo The Nine.
0: Lagi apa, Reza?
4: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
1: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi.
0: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Gimana? Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
1: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
0: Iya, Reza.
1: Gak mau dibikinin lagu apa?
0: Dia pernah kan waktu itu?
1: Udah?
0: Iya, pernah. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kalau gak salah?
1: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Oh, begitu.
0: Iya, dibawa Mafian.
1: Di bawah Mafian Misalul Gunawan. Betul.
0: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
1: Sudah baku dapa.
4: Baru belajar nyanyi.
0: Kayak gimana nanti?
1: Baru belajar sama Malaysia.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ya, ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
2: Tempatnya fleksibel ya.
1: Fleksibel, ya.
2: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
1: grup lawak juga bisa.
2: Grup lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
1: Okay.
2: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita projectnya mau ngangkut mereka
1: yang bisa-bisa
2: ya,
1: aja
2: gitu.
1: Oh gitu ya.
3: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama, bernyanyi, dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas, yaitu komunitas Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Ardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
0: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang.
1: Beda-beda.
0: Itu luar biasa.
1: Iya.
0: Reza ini paling paling kecil di aku.
1: Paling muda.
0: Paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
4: Rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
0: menyesuaikan?
4: Karena menghadapi menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
5: cukup muda.
4: Tua.
5: Cukup
4: muda. Dan Risa juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Risa bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman okay.
0: Amin.
4: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari teman.
1: Begitu. Siap-siap ya. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
6: Disebut sama yang paling bontot.
0: Iya.
3: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
1: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
0: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
6: Baik, baik. Halo, apa kabar semuanya? Ini
1: kenapa
6: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
0: Ayo absen.
1: Absen. Yang di studio ada Marcel,
2: Inai.
1: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
0: Yes.
6: Oh gitu.
1: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama Nine ini.
0: Iya, dari tadi
1: udah menunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
0: Ya.
1: Mas Faris, selamat siang.
0: Halo Mas Faris, Batu Malang.
7: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
1: Oh, wah.
7: Alfa deh akhirnya.
1: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener. Jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
7: Terlalu semangat
1: ketemu The Nine ya.
7: Ketemu The Nine, bener.
1: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
7: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
1: Oke, okay. Itu aja.
7: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
1: Amin.
7: Semuanya.
1: Siap. Oke. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
7: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
1: Aku baru toko Malang loh Mas.
0: Oh.
1: Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
0: Makan bakso Malang nggak?
1: Makan.
0: Wis sedap. Dingin-dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
1: Itu aja Mas Haris ya.
0: Mas Haris, terima kasih. Okay, matur suwun.
1: Iya. Ya, dari Malang kita ke Palu. Malu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
8: Kita pe kampung.
1: Kita pe kampung Bu Farida.
8: Tetangga.
1: Tetangga Bu Farida.
0: Farida, halo.
1: Oke. Okay.
0: Terputus?
1: Terputus Bu Farida. Tapi ada suara ini.
0: Ya dari tadi loh.
1: Dari tadi ya udah.
0: 10 menit.
1: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
0: lagi. Ya, ya.
1: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
0: Teh Lady dulu deh kayaknya.
1: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
6: Kenapa nih?
1: Kenapa nih? Ngambil
6: minum dulu.
1: Oh iya iya. Kenapa namanya The Nine?
6: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
1: Betul. Nah, tadinya begitu ya.
8: Awalnya, ya.
6: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
0: Oh, sih. Ya. Langsung jadi diajak loh. Kan,
6: misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
0: Iya.
6: Mas Tengku ya siapa ya?
0: Iya, Tengku Sapi. Benar, Kak.
6: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
0: The Nine. Yang
6: namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
0: Oke. Okay. 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal ulang tahun.
1: Oh iya.
0: Iya, makanya 9 The Nine
6: ya kan? Angka 9.
0: Iya.
8: Bulan berapa, Bang?
0: Bulan 5.
8: Oh,
0: baru lewat.
8: Udah lewat ya.
1: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
0: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
1: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
8: Saya.
1: Oh, begitu.
0: Langsung gitu ya.
2: Foundernya langsung.
1: Foundernya langsung ya.
0: The founder.
1: Baiklah okay. Kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat
0: ya, Tamboh Cie dulu.
2: Tamboh
0: Cie. Uncle Gazi.
1: Inai kayaknya nih ya kan, ya, sahabatnya.
8: Harus pakai bahasa Padang, enggak
1: apa-apa. Bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
5: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
1: Oke.
5: Okay. Boleh tanya sama The Nine-nya.
1: Boleh dong.
5: Lagu almarhum Nitya Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recital ulang sama The Nine?
1: Oke. Okay.
5: Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine judulnya apa?
1: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
5: Selanjutnya salam buatnya The Nine semuanya. Mm-hmm. Boleh salam-salam buatnya.
1: Silakan.
5: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, ya lalu salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
1: Mm-hmm.
5: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat The Nine. Okay. Sukses selalu.
1: Terima
5: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
1: Terima kasih, Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
0: Bang Yosi P kabare.
1: Mas Yosi, kampungnya siapa?
9: 100% Indonesia.
1: Iya,
0: iya. Bang Yosi.
9: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
1: Siap.
9: Kalau ngundang kalian harganya harga partai.
1: Harga partai.
10: Harga sedulur.
1: 9 dapat bonus 1.
3: Betul, betul.
1: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
9: Sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
1: Iya. Iya.
9: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza.
1: Wow. Oke. Okay. Wow. Nanti dijawab sama Reza ya.
0: Iya, nanti dijawab ya.
9: Oke, okay, terima kasih. Terima
1: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
0: lagi. Balik lagi.
1: Semarang tadi kampungnya siapa?
11: Saya.
1: Loh, bukannya Padang?
11: Bukit Tinggi juga.
1: Jadi ih, maruk loh dia loh.
0: Jam gadang semua di sini.
11: Semua di sini.
1: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
11: Ongkosnya mahal juga ya.
1: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
12: Selamat siang. Selamat Indonesia. Ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
1: Oh, Solok. Silakan.
0: Solok. Bareh Solok. Bari tanamu
1: dari Solo. Dari Solo ke Solo.
0: Langsung.
1: Oh, oke.
0: Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
12: Ada din. Halo Dinai.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
12: Saya Uncu Dispo dari Kota Solo-nya Sumatera Barat.
1: Salam kenal.
12: Mengajakan ke Dinai-Dinai ini. Ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
1: Oke.
12: Okay. Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab okay. Ketiganya ya Dinai.
1: Siap.
3: Siap. Okay. Siap.
12: Salam lagi.
1: Oke, okay. Silakan.
12: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Rimbodata Padang.
1: Mm-hmm.
12: Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
1: Oke.
12: Okay. Itu salamnya untuk Jawa. Itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
1: Udah 3 aja, jangan banyak-banyak. Siap.
0: Siap, Uncu Divo.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih, oh. Udah.
1: Oke, Uncu di Fuda.
0: Uncu itu paling kecil biasanya.
1: Oh begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Oh Uncu, baiklah. Uncu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari ya. Padang ya.
3: Kayaknya banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
1: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
0: Yes.
1: Lagu apa?
3: Yang di cover.
1: Iya. Mm-hmm.
11: Belum.
3: Kalau dari personilnya pribadi sih. Banyak ya.
1: Banyak, oh oke. Okay.
3: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
1: Betul.
3: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
1: Iya, iya.
3: Ya. Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling dalamnya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua.
1: Jadi kalau personil secara masing-masing ya.
3: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada. Tapi iya. Kita
0: ada pikiran nggak rencana?
3: Gitu. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
0: masterpiece.
3: Karya
0: ya,
3: masterpiece. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila.

0: sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita dan lain kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi tribute untuk Nika Ardila seperti okay. itu kedepannya. Wow.
1: Kemudian pertanyaan ya. Dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain, silakan loh.
2: Siapa mau jawab? Nah,
1: siapa mau jawab?
2: Nanti ya. Ganti-gantian boleh.
1: Resa sama Teledi boleh jawab loh.
0: Iya, ya. Silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
3: Teteh, Teteh aja dulu.
1: Teteh?
3: Apa?
1: Lagu barunya The Nine.
3: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
1: Bukan cerita tentang lagu barunya.
2: Tentang lagu barunya.
1: Gimana
0: cerita,
1: ini?
0: Cerita tentang lagu.
3: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan. Karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak, bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini. Dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini. Dan sudah ada 3 single dari The Nine. Yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar. Begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
1: Roma siapa ini maksudnya Teh?
2: Roma bukan Irama, bukan biskuit kali ya. Enggak
3: ya. Ya begitu,
1: bulu okay. kuduk gitu. Bulu kuduk ya, siap ya.
3: Pokoknya insya Allah lagu ini sih Teteh feelingnya bisa apanya,
1: bisa menjadi,
3: banyak ya. Orang suka.
2: Betul, gitu, banyak yang relate ya.
3: Sangat mewakili sekali yes. dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan
1: okay.
3: dari masing-masing personil.
1: Siap.
3: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
1: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
0: Lupa lirik langsung.
4: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
0: Partnya Tete di sebelah mana sih?
3: Nah lo tuh.
1: Nah, partnya Tete sebelah mana?
0: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
3: Kan ngeblank semua kan. Kalau kayak gini kan
0: Kau kuatkan aku sedih.
4: Abis KL dong.
0: Pelukanmu menghangatkan
3: pelukanmu menghangatkan jiwaku,
0: Memberikan
3: arti hidup yang sesungguhnya. Nah gitu.
1: Oke, siap. Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu Cipu. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum Manado. Break kita ya. Okay. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benijo.
2: Halo Bung Benijo.
1: Apa kabar Jo?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa
1: siap.
5: Kabar Mas Yudi?
1: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
2: Baik.
5: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
1: Oh iya, yes, silakan.
5: Oke, The Nine. Kumaha Damang, Tete Lady
1: kumaha Damang?
2: Lady kumaha Damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
1: Siap. Amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
1: Amin. Amin. Okay.
5: Kita langsung ke pertanyaan.
1: Boleh, silakan.
5: Kenapa enggak dibentuk apa namanya The Nine Junior atau Senior misalnya?
1: Junior atau Senior ya.
5: Misalkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya The Nine Sahabat Selamanya. Itu
1: siap.
5: Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke, okay, ya. Terima kasih
2: Bung Benijo.
5: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana, Pak Kendi di Teritoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum
2: boleh?
1: Nanti kita break ya.
2: Yes.
1: Pertanyaan dari Mas Yosi.
2: Mas Yosi.

0: harga partai ini, harga the nine, gimana kalau mau mengundang kalian juga semua bingung, karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan.
2: Jadi untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat sembilan.
3: Oh gitu.
2: Iya.
3: Oh
1: gitu.
2: Jadi harga-harganya itu harga udah harga paket gitu.
3: Udah
2: jadi,
3: harga paket. Iya,
4: sediain 9 piring aja.
1: Betul, sediain 9 piring, 9 minum. Betul. Ya.
4: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring. Ah,
1: benar. Ridersnya gampang berarti.
2: Ridersnya gampang.
4: Ridersnya gampang.
2: Gampang, gitu. Gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert, gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh pernah ketemu aja.
1: Iya belum belajar.
0: Nah Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silahkan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
2: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
6: Iya, ya. Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
6: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan, mau minta di arena sama Echa. Cuma saat itu Echa lagi gak bisa.
2: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak Reza jadi nurun gitu ke Reza.
0: Siap.
5: Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
2: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya. Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke.
1: Solo bare tanamu. Baru tahu juga sih.
6: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel dulu kali.
2: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
2: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
2: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
2: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan.
2: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana?
6: Aku ya sama aja sih,
0: sama aja ya?
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
2: udah gak ngefek ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu
2: ya,
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
2: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Iya.
1: Teteh Lady,
0: jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
7: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
2: Emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
7: Itu masih. Nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya. Itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Mm-hmm. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Mm-hmm. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini adanya ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang okay. Suka bikin pedes sih, nggak bisa kita lewat ya.
0: Ah iya. Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Ah nggak ada sih.
0: Sikat aja sa.
5: Ngambek
0: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan jadi nggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit,
5: oh my god,
6: kayak makan kacang dia
0: tuh
6: sama es batu. Kalau bisa
0: besti ya mereka tuh, ya
6: dia seneng banget deh.
0: Bestian sama es batu. Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke

0: Asia. Oke. Okay. Eh mau nggak nyanyi lagu aku ini. Mau nggak jadi produser ya? Udah saling
1: seru
0: aja ya. Gitu. Seru ya.
1: Dan di
0: grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
2: fotografer.
0: Ada fotografer.
1: Kita acara juga
0: ada wedding organizer juga kita ada.
3: Oh. Ada ramen juga.
0: Ramen juga, makanan juga kita ada.
4: Ada yang bisa ngedit loh.
1: Ya, ada yang bisa ngedit.
0: Jadi lengkap sebenarnya.
4: Bagian ngedit
1: Trisna. Oh, iya.
2: Seru
1: banget. Oke.
2: Ya, ya.
1: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini yes. Ada Bang Benijo di Manado tadi.
2: Apa tuh?
1: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya.
2: Oh,
1: kalau Super Junior ada Super Junior M.
2: Iya.
1: Oh, Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
2: Iya.
1: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri The Nine Senior atau The Nine Junior gitu.
2: Ada kepikiran?
0: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya.
1: Okay.
0: Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya.
1: Yeah.
0: Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya?
2: Wadah
0: karya mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
3: Okay. Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
0: Iya, lomba karaoke ya, juga beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
1: Oke, siap kalau begitu.
2: Jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni
1: ya,
2: yang siap. Ada talent di Indonesia.
1: Pertanyaan lainnya dari Bung Benijo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
0: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
1: Selamanya sahabat. Oke. Okay.
0: Jadi
1: iya sih.
0: Sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya, jam 11 malam
4: iya
0: ya.
4: Kita lagi,
0: pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita nggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
3: kita pendiam semua orang.
0: Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang banyak. Pergumulan hidup ya.
1: Okay.
0: Akhirnya kita curhat. Udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik ini liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
1: Selamanya sahabat. Siap kalau begitu. Ya
0: makanya kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu
1: jangan
0: itu
1: nangis
0: yang,
1: dong
0: itu yang dibikin ya,
3: itu
0: ya, kayaknya hati. yang nggak datang hari ini nih yang bakal nangis
1: oh, gitu ya
3: kan situ ada lirik yang sebagainya jangan menangis itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini
0: ya,
2: jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis
3: dan sedih kan ada
0: masih ada cerita di sini kok kayak gitu.
2: Itulah apa gunanya berteman
1: sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
0: Panjang sepanjang jalan kenalan.
2: Kenapa Teteh? Kenapa?
4: Enggak, aku yang
1: Oh Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
4: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan lain juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota misalkan contoh Reza lagi sedih gitu lagi ada ujian apa itu tuh walaupun nggak diomongin pasti mereka ngerasa kayak oh kok ada perubahan dari Reza dia kenapa ya gitu coba ditanyain terus kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan nggak bisa menceritakan secara langsung gitu jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul, makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denan.
2: Baik. Aku juga beruntung kenal Teh Lady. Jadi kami nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
1: Ayo.
2: Jadi iya dong, jadi sahabat. Jadi selamanya sahabat. Iya.
1: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Teh.
2: Jangan kemana-mana.
1: Jangan diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar Pro 1 semuanya.
2: Yeah.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Teguh Syafiq yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine masih hadir.
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi merilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan Jakarta.
1: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan. Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Mary.
2: Oh Mary.
0: Mary.
1: Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Okay, itu aja.
3: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
3: Salamnya buat Rita Ismail, Ranzue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Okay.
3: Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Oh, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja.
2: Ntar aja.
0: Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Ya. Itu aja? Ya. Siap, ya, kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya. Ya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Dari Reza pribadi sih karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike tuh Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain. Karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Masih belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindum.
0: Oh, oke. Okay. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Direk bawahnya aja.
1: Drive bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silahkan.
5: Yang aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Wow. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke Samarinda tenain?
3: Kita tanya balik aja ya. Kapan diundang?
1: Silakan Mas Ari diundang ya tenainnya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Iya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya tahu.
3: Aduh.
1: Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Betul. Apa tuh insight dingin? Kita yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Betul.
1: Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
2: Aduh.
1: Iya ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat.
2: Oh,
1: gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah.
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya.
2: Okay,
1: nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Yeah. Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Apa terakhir?
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: diri sendiri?
1: Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
5: Kola sahabat. Nah, apa lagi sih? Tak pernah
2: bayi
5: walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
6: Susah
2: kumahnya. Kumaha.
3: Sahabat bahasa Sundanya apa teh?
2: Kumaha kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh.
6: Maneh kumaha oge.
2: Untung enggak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih. Kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu, Resa.
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
5: mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
5: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
3: Iya boleh. Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
5: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh, bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong,
3: ya?
2: Kodong.
5: Iya.
2: Iya kodong. Kodong.
5: Deh. Sudah begitu ya.
2: Yes.
1: Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih.
3: Kirain udah dilupain.
1: Enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu malah.
3: Sang mane iko mana sang mane. Tae mutambe mu iku tumangi lah.
1: Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu, bukan maneh.
3: Sang maneh itu berarti kayak sahabat
1: gitu. Sahabat ya sang maneh.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baiklah kalau begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu kan. Tapi kan
2: punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: agama
2: jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat. Oh
5: sahabat ikolah sahabat.
3: Eh sama bahasa Toraja.
5: Iko
3: kau.
5: Ya. Abis apa kak?
3: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pai walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Nine. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine. Halo.
0: Halo. Halo, Teleri dan Resa juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya.
1: D-H-E.
3: Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kedengar ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedin da kumaha damang?
5: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya. Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: Roti Dinda maksudnya.
5: Selamat siang. Selamat siang. The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, itu The Nine juga.
5: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk
5: ya. Jadi terpesona, tersepona deh dengar tuh menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan emang ya, sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
5: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
1: Iya benar.
5: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai. Untuk musiknya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih, berandai-andai boleh kali.
6: Kita juga istirahat
5: karena dia punya lirik ya. Bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio.
5: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Tete. Terima kasih Teh Dinda.
5: Eris kira. Taufik.
1: Iya.
5: Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun Tete. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti di kehadiran binaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert enggak nanya, cuman komen aja. Oke. Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio
1: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
1: Ya.
4: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project ya. Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana? Masing-masing personil. Marcel dulu
4: lagi proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Boleh kan bagi-bagi ya, Pak ya.
0: Bercanda. Ya enggak apa-apa.
1: Kita rezeki masing-masing itu
4: rezeki. Boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, okay.
4: Jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, masing-masing berkarir ya.
4: Dan kita support.
0: Siap. Terus kalau Inai,
6: Kalau Inai? Inai ya tadi yang dibilang ke Acel itu jadi ada single dari Kacel, ini lagi prepare baru masuk musik nanti insya Allah minggu depan tek vokal.
1: Iya, nanti promo ke sini.
0: Oh, gitu. Begitu masuk lagi ya dong.
1: Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
8: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Domi juga ada terus dari label Reza juga masih ada ya, insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
8: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teledi
8: ditemenin sama Kak Marcel.
0: Yang paling senior Teledi, apa nih next projectnya?
1: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk.
9: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya
0: melamar apa nih?
9: Udah ada yang ngelamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet.
9: Sebenarnya Teteh nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya Teteh, emang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terus, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Ditunggu dong.
4: Mungkin maksudnya
0: siap betul.
9: Ismail.
0: Siap.
9: Sama Tengku Taufik.
1: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
8: Tengku juga tuh tadi katanya
1: mau. Boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
4: Jadi salah satu personil The Nine Irma ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
9: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
1: sehat makanya ya.
9: Kita lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
4: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
1: Senang banget.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
0: Oh iya.
1: Jadi
4: buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music Management.
4: YouTube pasti ketemu. Bantu support, like. Komen, share ya.
1: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube-nya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya.
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus.
1: Sukses buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inai, Kakak Marcel.
0: Oke, salam
1: karya.
0: Buat personil yang lainnya, terutama Irma Rahim, janji kesini hari ini. Ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Flash News.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saudara pendengar Prosatu RRI Talaut, sejumlah kalangan mengeluhkan lonjakan harga tiket kapal motor penyeberangan KMP Watu Napato untuk rute pelayaran Melongwane Kakorotan pulang pergi PP. Tarif khusus yang diberlakukan selama pelaksanaan ritual adat Manee 2026 di Pulau Intata tersebut dinilai terlalu mahal oleh masyarakat. Menanggapi keluhan tersebut, pihak otoritas memberikan penjelasan resmi terkait penyesuaian tarif. Tiket rute reguler Melongwane Kakorotan PP yang biasanya mendapat subsidi sebesar Rp138.000 kini mengalami penyesuaian menjadi Rp275.000 PP khusus untuk momen kegiatan adat Manee. Pihak PDAP Talaut selaku pengelola menjelaskan bahwa kenaikan harga terjadi karena adanya deviasi atau pengalihan rute pelayaran guna mendukung acara tersebut. Pelayaran tambahan ini tidak masuk dalam skema penggunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi seperti yang berlaku pada trayek reguler. Kebijakan ini ditegaskan sebagai langkah mutlak demi mendukung kelancaran transportasi masyarakat dan peserta ritual adat Manee 2026, sekaligus memastikan operasional kapal tetap berjalan dengan aman dan optimal.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, aroma menyengat dari tumpukan sampah masih menjadi bagian keseharian banyak kota besar di Indonesia. Setiap pagi, gerobak-gerobak sampah bergerak menyusuri gang permukiman membawa limbah rumah tangga yang bercampur tanpa pemilahan. Sisa makanan, plastik sekali pakai, botol minuman, hingga limbah elektronik kerap berakhir dalam satu kantong yang sama. Kondisi itu membuat proses pengolahan sampah menjadi semakin sulit dilakukan di tempat pembuangan akhir. Persoalan sampah rumah tangga kini menjadi tantangan serius di berbagai daerah perkotaan. Volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kapasitas tempat pembuangan akhir semakin terbatas. Isu mengenai rencana penutupan TPST Bandar Gebang bahkan mulai memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat perkotaan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Pemilahan sampah dinilai menjadi langkah paling mendasar untuk mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan volume sampah menuju TPA. Berbagai daerah mulai menjalankan pendekatan pengelolaan sampah berbasis lingkungan masyarakat, mulai dari penyediaan bank sampah, pembangunan TPS 3R, workshop daur ulang, hingga edukasi pemilahan sampah terus diperluas di tingkat RT dan RW. Pemerintah juga mulai mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah. Sampah tidak lagi dioposisikan sekedar barang buangan, melainkan sumber daya yang masih memiliki nilai ekonomi dan manfaat lingkungan jika dikelola dengan tepat. Di sejumlah wilayah, masyarakat mulai belajar mengolah sampah organik menjadi kompos dan ekoenzim. Sementara sampah anorganik seperti plastik, kardus, dan botol bekas mulai diarahkan masuk ke sistem daur ulang melalui bank sampah maupun waste station. Namun, perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah nasional. Banyak warga masih terbiasa membuang sampah secara bercampur karena keterbatasan fasilitas maupun rendahnya kesadaran lingkungan. Persoalan tersebut membuat upaya pengurangan sampah tidak bisa hanya bergantung pada teknologi pengolahan sampah semata. Pengolahan sampah dinilai harus dimulai langsung dari sumbernya, yakni rumah tangga dan lingkungan permukiman masyarakat. Pemerintah terus mendorong masyarakat mulai memilah sampah sejak dari rumah sebagai langkah awal pengelolaan sampah nasional. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Dorongan itu kembali ditegaskan dalam peluncuran gerakan Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program tersebut diharapkan menjadi bagian penting membangun budaya pengelolaan sampah berkelanjutan. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, ini harus menjadi gerakan warga, bukan hanya gerakan pemerintah. Sampah jangan lagi dianggap musuh, tetapi sesuatu yang punya nilai. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pemilihan sampah. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan sampah dimulai langsung dari sumber utama, yakni rumah tangga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, gerakan pemilihan sampah akan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara luas. Pemerintah daerah juga menargetkan

dan budaya memilah sampah menjadi kebiasaan sehari-hari warga. Sebagai dasar pelaksanaan program, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026. Aturan tersebut mengatur gerakan pemilahan dan pengolahan sampah langsung dari sumbernya. Kebijakan itu mulai berlaku sejak 10 Mei 2026 dan mewajibkan masyarakat memilah sampah rumah tangga. Pemerintah berharap aturan tersebut mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai persoalan terbesar sampah berasal dari rumah tangga. Karena itu gerakan pemilahan sampah dinilai penting diterapkan secara luas. KLH BPLH disebut telah mendampingi transformasi pengelolaan sampah sejak akhir 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya juga menjalankan proyek percontohan pemilahan sampah di tingkat kelurahan. Gerakan Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah diharapkan menjadi momen pengelolaan sampah nasional. Program tersebut juga mendukung target pengelolaan sampah nasional secara menyeluruh pada 2029. Nah, mungkin ini juga bisa kita terapkan ya di daerah kita, Kabupaten Kepulauan Talaut yang sama-sama kita cintai, sebelum fenomena TPA yang sudah tidak bisa lagi menampung ya untuk sampah yang ada. Jadi alangkah baiknya mulai dari sekarang kita bertindak, jangan tunggu nanti. Kalau bisa sekarang, alangkah baiknya ya, tentu untuk kepentingan kita bersama. Jangan sampai daerah kita ya menjadi daerah tumpukan sampah, karena memang sampah ini menjadi persoalan yang secara nasional ya, bukan cuma di salah satu daerah saja, tetapi hampir di seluruh daerah yang ada di negara kita Indonesia, permasalahan sampah ini masih tetap terus berlanjut. Ini perlu juga kesadaran dari kita semua sebagai warga masyarakat untuk bisa ya memilah sampah, sampah organik dan juga anorganik itu jangan dicampur ya, karena tentunya akan sangat susah nantinya untuk dikelola. Nah, ini yang bisa kami informasikan ya untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Ya, dan saudara pendengar prosotor dari Talaut, ya, gerakan pilah sampah ini ya tentunya harus juga harus berkolaborasi ya antara pemerintah, masyarakat dan juga tentunya pemerintah yang ada dan juga seluruh elemen masyarakat tentunya, dan juga untuk perilaku masyarakat tentunya ini menjadi juga tantangan utama untuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Jangan sampai terlambat untuk menangani sampah yang ada. Oke, masih ya dengan informasi dan juga musik hiburan saudara pendengar prosotor dari Talaut yang akan kami bagikan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan nanti di pukul 17 seperti biasa akan ada penyampaian lintas Magota, Manado Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Nah, kali ini masih dengan masih juga informasi kami temani Anda di sore hari ini untuk lintas Talaut sore edisi Selasa 19 Mei 2026.

0: mengelilingi bumi hari ini.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar, prosedur di laut sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai masih timpang dan rawan menjadi alat penindasan. Menyoroti fenomena kejar target dalam tanda kutip oknum aparat yang kerap berujung pada salah tangkap. Politisi muda Hillary Brigita Lasut melontarkan kritik tajam sekaligus menawarkan solusi radikal pembentukan Satgas Anti Kriminalisasi dan reformasi total posisi pembela umat. Maksud kami pembela umum. Gagasan ini dilemparkan anggota DPR RI tersebut melalui akun media sosial pribadinya, memicu diskusi publik mengenai urgensi mewujudkan peradilan yang jujur dan adil di Indonesia. Ide ini bukan sekedar kritik normatif, melainkan refleksi akademis Hillary saat menempuh studi magister hukum di Washington University, Amerika Serikat. Ia menyoroti tajam pelanggaran asas equality of arms atau keseimbangan kekuatan dalam sistem hukum di tanah air. Dalam sistem peradilan di Amerika, pembela dan penuntut memiliki kekuatan yang setara. Keduanya dianggap sama-sama merepresentasikan kehadiran negara. Menurutnya, fungsi negara dalam hukum tidak boleh berat sebelah. Sisi penuntutan, negara wajib melindungi korban dan menindak kriminalitas. Sisi pembelaan, negara memikul tanggung jawab mutlak memastikan warga yang tidak bersalah tidak dikorbankan demi mengejar target penuntasan kasus oleh oknum aparat. Hillary memetakan bahwa lemahnya posisi tawar warga negara di hadapan institusi penegak hukum terjadi secara masif di dua tingkatan. Tingkatan akar rumput atau masyarakat kecil, realitas di lapangan minimnya akses bantuan hukum berkualitas sejak tahap penyidikan. Tingkatan birokrasi dan pejabat publik, realitas di lapangan kaburnya batasan antara kesalahan administrasi atau risiko kebijakan dengan niat jahat. Hukum di Indonesia selama ini kerap dikritik tajam ke bawah, tumpul ke atas. Salah satu akar masalahnya adalah posisi lembaga bantuan hukum LBH atau Public Defender yang kerap dipandang sebelah mata, bergerak dengan keterbatasan anggaran serta minim perlindungan hukum jika dibandingkan dengan kepolisian atau kejaksaan. Sebagai langkah konkret memutus rantai penyalahgunaan wewenang ini, Hillary melemparkan wacana publik yang provokatif. Jika aparat penegak hukum dibebankan target penindakan, maka keadilan hanya akan tercapai jika public defender diberikan ruang, fasilitas, dan kekuatan yang seimbang untuk mencegah penyimpangan. Reformasi struktural ini tidak bisa lagi ditunda. Penguatan pembela umum adalah benteng terakhir masyarakat demi tegaknya keadilan yang murni, bukan keadilan yang dipaksakan.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Baiklah saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk musik dan juga informasi di kesempatan sore hari ini. Saatnya kita akan jelang untuk penyampaian lintas Magota, Manado Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Menentukan pilihan sekolah lanjutan menjadi tantangan bagi siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Manado. Guru bimbingan konseling mengembangkan aplikasi Manguni untuk membantu siswa memilih jalur pendidikan sesuai bakat dan minat mereka. Reporter Noni Oktavia.
1: Aplikasi Manguni dikembangkan sebagai media bimbingan dan konseling karir bagi siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Manado. Aplikasi ini digunakan untuk membantu siswa mengenali potensi diri sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK. Melalui Manguni, siswa diarahkan memahami kecerdasan majemuk, bakat, serta minat yang dimiliki sehingga proses pemilihan sekolah lanjutan dapat dilakukan secara lebih terarah dan rasional. Namun pihak sekolah menegaskan aplikasi ini tidak digunakan sebagai satu-satunya penentu keputusan pendidikan siswa. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 1 Manado menjelaskan bahwa aplikasi Manguni hanya berfungsi sebagai alat pendukung dalam proses pendampingan siswa.
2: Nah, jadi aplikasi Manguni ini adalah memudahkan siswa untuk mengetahui bakat minatnya dalam kecerdasan majemuknya apa. Nah, setelah itu, setelah anak-anak memakai aplikasi Manguni ini, anak-anak jadi tahu bakat minatnya di mana. Kemudian rekomendasinya SMA atau SMK. Kalaupun SMA, jurusannya apa? IPA, IPS atau bahasa. Kemudian kalau di aplikasinya hasilnya misal dia lebih banyak di SMK, ada juga rekomendasi SMK jurusannya apa, kemudian rekomendasi sekolahnya juga di mana. Nah, selain itu ada juga rekomendasi pekerjaan. Nah, pekerjaan yang kami pilih ini adalah pekerjaan yang sesuai zamannya. Jadi bukan pekerjaan yang zaman dulu, jadi disesuaikan oleh Gen Z dengan juga Gen Alpha-nya. Kemudian ada juga rekomendasi wirausaha. Jadi bapak ibu orang tuanya bisa juga mengetahui, oh ternyata kalau misalnya anaknya bakatnya wirausaha, wirausahanya bagian apa gitu.
1: Dengan dukungan data, pendampingan guru dan peran orang tua, siswa diharapkan mampu memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan potensi dan perkembangan dirinya. Dari Manado, Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan platform Pentagon Portal sebagai pusat open data daerah hasil kolaborasi bersama pemerintah Australia, Bappenas, dan program Skala untuk memperkuat pembangunan berbasis data. Reporter Raihan Datau.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan platform Pentagon Portal sebagai pusat open data daerah untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Kehadiran platform tersebut merupakan bentuk kerjasama antara Pemprov Gorontalo, Kedutaan Besar Australia, Bappenas, serta program sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar atau Skala kemitraan Australia-Indonesia. Platform ini diharapkan mampu menghadirkan sistem data terintegrasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan secara tepat dan terukur. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam pengembangan sistem open data di Gorontalo.
4: Saya atas nama pemerintah provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kerjasama kolaborasi yang selama ini sudah terjalin antara Kedutaan Besar Australia, kemudian Kementerian Bappenas, Rencana Pembangunan Nasional, dengan pemerintah provinsi Gorontalo dalam rangka kita mewujudkan Satu Data Indonesia. Sudah tentunya Satu Data Indonesia akan terwujud ketika masing-masing daerah juga harus mensupport dalam bentuk Satu Data Provinsi yang merupakan rekaman dari semua sumber data, baik kabupaten, kota, kementerian, lembaga, dan terutama dari perguruan tinggi, para akademisi, sehingga bisa mewujudkan sebuah data yang menjadi acuan kita semua dalam pengambilan kebijakan.
3: Menurut Gusnar, keberhasilan program Satu Data Indonesia membutuhkan dukungan data dari seluruh daerah, termasuk data dari pemerintah kabupaten kota, kementerian, hingga perguruan tinggi dan kalangan akademisi. Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki menilai langkah pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi inovasi penting dalam penguatan tata kelola data daerah.
5: Apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Gorontalo ini merupakan inisiatif dan inovasi dari provinsi. Bagaimana

0: Sejumlah agenda, salah satunya pencanangan Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore. Reporter Anton Lahaube.
1: Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satunya agenda yang menjadi prioritas yakni pencanangan Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pada kesempatan itu, Kejati Sulut, Yakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH, mengatakan bahwa kehadirannya untuk memastikan program strategis nasional di daerah dapat terlaksana secara maksimal. Mulai dari sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan, apakah sesuai dengan tata kelola yang diatur regulasi. Program Kampung Nelayan Binaan Kejaksaan menjadi wadah bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam.
2: Memang di dalam kebiasaan lapan kunjungan kerja, kita tidak selalu bicara masalah hukum sebenarnya, Pak. Tetapi bagaimana kami bisa menyisihkan sedikit waktu untuk bersama-sama kita mendorong semua jajaran yang ada di sini, Bapak Bupati dan Pak Camat juga, untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam hal presiden itu bisa kita dorong. Terutama semua program yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak, terutama masyarakat petani maupun pesisir dalam hal ini nelayan. Memang dalam mengaktualisasi program pemerintah yang dekat tentu banyak problematika, banyak masalah. Karena itu kami dari sisi pengawasan kita akan sedikit ekstra untuk mendorong program ini dalam aspek pelaksanaannya.
1: Dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Michael Tungari dan Tenris Kulahari, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kejati juga memastikan problem di masyarakat nelayan akan ia tindak lanjuti. Selain itu, dipilihnya Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore sebab mayoritas penduduknya adalah nelayan. Pada kesempatan itu, Kejati juga membuka ruang dialog dengan para nelayan demi mendengar aspirasi. Anton Lahaube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat kini resmi bertambah dengan hadirnya Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Desa Mala Timur. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak baru.

0: Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sudah meluncurkan program pembangunan KDMP, Koperasi Desa Mala Timur. Bahkan koperasi ini dapat membantu warga masyarakat dengan pangan yang harganya murah. Semoga kantor KDMP ini bermanfaat bagi warga Desa Mala Timur. Terima kasih kepada Bapak Presiden. Terima kasih.
1: Sementara itu, komitmen kuat juga datang dari pihak pengelola. Ketua Kopdes Merah Putih Mala Timur, WM Prislindo, menegaskan bahwa pihaknya siap membangun tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel.
2: Kami setelah berdirinya Koperasi Desa Merah Putih di desa, pasti akan ada peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam rangka pengembangan fasilitas-fasilitas ke depan, nantinya akan menjadi tanggung jawab dari koperasi. Kami siap untuk mengembangkan koperasi yang ada di desa. Terima kasih, Pak.
1: Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pengurus dan elemen masyarakat, Kopdes Merah Putih Mala Timur kini diproyeksikan tumbuh menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini

berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan kekeluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, selamat sore saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut di manapun Anda berada, khusus untuk kaum muslim dan muslim yang berbahagia. Di kesempatan sore hari ini dapat kami informasikan untuk kumandang suara azan maghrib sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut. Untuk jadwal sholat di hari ini, Selasa 19 Mei 2026, azan maghrib pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, sesuai dengan jadwal, untuk azan maghrib di hari ini, Selasa 19 Mei 2026, pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah. Nah, berhubung saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, tanda waktu di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 17.42. Untuk itu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

Saudara pendengar Pro Saudari Talaut, masih ada juga informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar Pro Saudari Talaut, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI, saudara pendengar,

Gedung DPR, aktivitas di lingkungan parlemen berjalan normal. Arus lalu lintas di sekitar kawasan kompleks parlemen pun terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan mobilitas kendaraan dinas dan aparat pengamanan, utamanya di beberapa titik akses masuk kompleks parlemen. Kondisi umum di kawasan DPR masih terpantau aman dan terkendali. Aparat keamanan tetap terpantau bersiaga untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas menjelang pelaksanaan rapat paripurna esok hari. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, Presiden Prabowo Subianto direncanakan menghadiri rapat paripurna DPR. Ia mengatakan Presiden akan menyampaikan kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal secara langsung kepada anggota Dewan. Presiden juga akan menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2027. Saan menjelaskan kehadiran tersebut kemungkinan menjadi pertama kalinya Prabowo menghadiri rapat paripurna DPR RI sejak menjabat Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal memang direncanakan dipaparkan langsung oleh Presiden. Diketahui pembahasan ini disampaikan pemerintah melalui menteri pada tahun-tahun sebelumnya.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, informasi selanjutnya saudara masih kami kutip dari portal resmi RRI. Jadi saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, Kementerian Pekerjaan Umum PU terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan perkembangan pembangunan per 18 Mei 2026, progres fisik proyek telah mencapai 73,33%. Menteri PU Dodi Hanggono mengatakan pembangunan sekolah rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan layak. Menurutnya, program tersebut juga ditujukan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di kawasan proyek, pembangunan lapangan dan area olahraga juga terus berjalan sesuai tahapan konstruksi. Sebagian fasilitas bahkan telah memasuki tahap akhir pengerjaan menjelang target penyelesaian proyek. Untuk menjaga percepatan pembangunan, Kementerian PU menerapkan sejumlah langkah strategis di lapangan. Pemerintah melakukan optimalisasi metode konstruksi melalui penggunaan metal deck dan wire mesh pada struktur lantai. Selain itu, pemerintah juga menambah alat berat dan memperkuat pasokan beton melalui batching plane di lokasi proyek. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan. Percepatan pembangunan dilakukan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Kementerian PU berharap Sekolah Rakyat Ogan Ilir segera difungsikan mendukung pemerataan pendidikan di Sumatera Selatan.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan anak rentan terdampak perubahan iklim karena sistem imun mereka belum berkembang sempurna. Pasalnya, fenomena El Nino ekstrim memicu krisis kesehatan, kekeringan panjang, penurunan kualitas air, malnutrisi, serta stunting pada anak. Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI, Darmawan Budi Setianto menyebut, kemarau panjang menurunkan debit sungai dan sumber air tanah. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kontaminasi air serta memicu gangguan sanitasi dan penyakit diare pada masyarakat luas. Sanitasi akan menurun sehingga meningkatkan kasus diare akibat virus maupun bakteri koli dan kolera. Krisis air bersih selama kemarau panjang memperbesar risiko gangguan kesehatan pada anak dan masyarakat. Menurutnya, kekeringan berkepanjangan mengancam ketahanan pangan nasional akibat gagal panen yang menurunkan stok makanan masyarakat luas. Kondisi tersebut juga mendorong kenaikan harga pangan sehingga akses masyarakat terhadap makanan bergizi semakin menurun. Selain itu, Darmawan menilai program makan bergizi gratis belum mampu sepenuhnya mengatasi dampak krisis pangan berkepanjangan nasional. Menurutnya, kenaikan harga bahan makanan membuat kebutuhan gizi anak sulit terpenuhi hanya melalui makan siang sekolah.

Sahabat budaya, sesaat lagi Anda mendengarkan mini drama legenda dari Sulawesi Utara yang mengisahkan tentang asal mula bagaimana penduduk di bumi mengenal padi sebagai makanan dan tidak lagi menjadikan sesamanya sebagai makanan. Karena konon, dahulu kala, penduduk di bumi sering menjadikan sesamanya sebagai makanan jika makanan mulai sulit ditemukan.

0: Pada zaman dahulu kala, terjadi musim panas yang berkepanjangan melanda penduduk yang bermukim di sebelah utara Tanah Malesung atau yang sekarang disebut Tanah Minahasa, tepatnya di kawasan Waleposan dan Telaga Seper. Peristiwa ini terjadi akibat pergantian musim antara musim hujan dan musim panas yang berlangsung tidak seimbang, sehingga terjadi dampak yang kurang baik bagi kehidupan di zaman itu. Seperti pada waktu itu, musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga timbul masa paceklik. Tanaman mati kekeringan, sungai-sungai menjadi kering, sehingga tanaman tidak bisa disiram, dan semua menjadi bingung.
1: Di mana-mana yang bisa kita lihat pohon dan tanaman yang kering. Kita kesulitan mencari makanan. Bapak-bapak semuanya, melihat keadaan sekarang, ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah mencari seorang yang cerdas dan mengangkatnya menjadi pemimpin kita.
2: Iya, betul, betul. Kita harus memilih pemimpin.
0: Kondisi kehidupan penduduk pada waktu itu tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana biasanya, yakni melalui pemungutan suara. Maka pemilihan pemimpin mereka lakukan dengan cara perundingan, dan terpilihlah Tumideng sebagai pemimpin.
2: Saudara-saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan saya menjadi pemimpin. Sekarang, mari sama-sama kita berembuk dan membicarakan tentang masalah ini. Sama-sama kita mencari solusi agar penduduk tidak kelaparan lagi.
0: Mereka pun berembuk. Berbagai pemikiran dikemukakan, antara lain usul untuk melaksanakan upacara meminta hujan supaya tanaman dapat tumbuh lagi. Ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan ke wilayah lain yang masih memiliki ketersediaan makanan, dan usul-usul lain yang dipandang baik untuk kemajuan bersama. Tumideng melihat bahwa dampak kerusakan akibat musim panas itu sudah sangat parah. Tanah, hutan, tumbuh-tumbuhan, sungai, dan mata air semuanya mengering. Malapetaka besar telah menimpa penduduk Waleposan dan Telaga Seper.
3: Apa yang terjadi pada dirimu, Tumideng? Teman-teman, ayo kita bopong Tumideng. Carikan tempat untuknya beristirahat. Dia pasti jatuh pingsan karena terlalu banyak memikirkan hal berat.
0: Tiba-tiba saja, tiga teman Tumideng sudah berada di tempat di mana Tumideng jatuh pingsan. Tumideng tetap diam sambil dipopong oleh ketiga temannya, Sumanti, Sambalean, dan Sio Gurur. Saat itulah terdengar oleh mereka bunyi musik dan nyanyian yang diwarnai sorak-sorai dari kayangan. Bunyi itu semakin menyentuh hati Tumideng, membuat tubuhnya yang lemah berangsur-angsur menjadi kuat kembali, bagaikan mendapat semangat baru untuk berbuat sesuatu dalam mengatasi masalah yang sedang mendera penduduk.
2: Aku mempunyai firasat, pasti ada sesuatu yang terjadi di kayangan. Bunyi itu tidak saja menggetarkan telingaku, tapi juga hatiku.
1: Apa maksudmu, Tumideng?
2: Suara dari kayangan itu, aku mempunyai firasat bahwa aku harus pergi ke sana. Firasatku mengatakan bahwa penduduk kayangan memiliki jawaban akan persoalan

0: Nah, itu dia. Burung manguni mengeluarkan bunyi sebanyak 9 kali. Pertanda firasat ini benar adanya. Aku harus pergi ke kayangan.
1: Kekayangan katamu? Apa yang akan kau kerjakan di sana, Tumideng? Apa manfaatnya perkunjunganmu ke kayangan bagi kesejahteraan penduduk? Ataukah kau habiskan semua energimu hanya untuk bertamasya ke kayangan? Kau tidak betah di bumi?
0: Bukannya aku tidak betah di bumi, tapi aku ingin mengatasi masalah di bumi ini dengan melihat apa yang dilakukan oleh dewi-dewi di kayangan, sehingga doa mereka dijawab oleh dewata dengan memberikan hasil panen yang melimpah.
2: Ketiga sahabatnya masih belum percaya dan berpikiran bahwa Tumideng akan mengkhianati mereka, akan meninggalkan mereka dalam keadaan kelaparan dan kekeringan yang hebat. Tapi Tumideng tidak peduli. Tumideng berkeras akan tetap berkunjung ke kayangan. Akhirnya, walaupun masih dalam rasa curiga yang besar dan rasa tidak yakin terhadap Tumideng, ketiga sahabatnya itu pun merelakan kepergian Tumideng ke kayangan. Ketiganya mengumpulkan batu-batu besar untuk menjadi tempat pijakan bagi Tumideng menuju kayangan.
0: Sahabat-sahabatku, satu dalam tujuan demi sebuah pencapaian. Aku pergi, jaga diri kalian. Aku titipkan penduduk bumi di tangan kalian. Aku pasti kembali.
2: Kepergian Tumideng diikuti oleh pandangan ketiga temannya. Tumideng menaiki satu demi satu anak tangga dari batu, sampai dia menghilang dari pandangan ketiga temannya.
1: Ya Tuhan, lindungilah Tumideng, sahabat kami. Sertailah dia dalam misinya menyelamatkan penduduk bumi, dan buatlah dia kembali dengan selamat.
2: Sungguh ironis sekali apabila ada perbedaan antara kehidupan di bumi dan kehidupan di kayangan. Tumideng meyakini bahwa bumi dan kayangan boleh saja berbeda rupa, tetapi berkat kehidupan adalah anugerah dewata yang harus diterima dan dirasakan secara adil. Itu yang menjadi dorongan bagi Tumideng untuk pergi ke kayangan.

0: Sumanti, Siokurur, bagaimana kalau Tumideng tidak kembali?
1: Ah, kau jangan mengada-ngada.
0: Ini cuma pengandaian. Ya, semoga saja Tumideng berhasil dengan misinya.
1: Arah pertanyaanmu kemana, Sembalian? Apakah kau memikirkan pengganti Tumideng? Atau kau memikirkan siapa yang akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat?
0: Dua-duanya. Kepemimpinan dan kesejahteraan penduduk itu terpaut erat.

0: Sambalean. Eh, bunyi itu datang lagi. Apakah itu pertanda Tumideng sudah akan kembali ke bumi?
1: Hanya ada dua kemungkinan, pertanda buruk atau pertanda baik. Menurut pendapat kamu, pertanda apa itu? Kita tidak boleh sembarangan menjawab. Hanya juru tafsir yang dapat menjawab.
2: Sayalah juru tafsir itu. Bunyi manguni itu adalah pertanda baik bahwa Tumideng telah berhasil membawa benih kehidupan bagi penduduk Waliposan dan Telaga Seper.
1: Ah, kau jangan sok tahu, Sumanti.
2: Benar, Sambalean. Aku yakin itu. Aku terbiasa hidup dengan alam. Jika kita mencintai alam, memelihara dan menjaganya dari ancaman kerusakan, maka tidak ada lagi bencana dan malapetaka menimpa kita. Peliharalah keharmonisan hidup antara manusia dan alam, agar

0: Mereka mengatur posisi masing-masing di bawah tangga sambil berjaga-jaga jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di saat Tumideng menuruni tangga. Sampai tiba saatnya, Tumideng menjejakkan kakinya di bumi.
1: Tumideng, apa yang kau lihat di sana? Apa yang ketemu di sana? Apa yang kau bawa ke bumi? Apa? Apa? Apa?
2: Sambalean, kamu jangan keterlaluan. Kasih dulu kesempatan Tumideng istirahat, baru kau tanyai. Terlalu kasar caramu tadi.
1: Heh, aku hanya bertanya. Apa ada hasilnya dari kunjungannya ke kayangan itu?
2: Iya, tapi bukan seperti itu caranya kamu bertanya.
3: Sudah. Teman-teman, jangan bertengkar. Sekarang, tolong lihat dulu kakiku ini. Sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tumideng. Kakimu bengkak, seperti kantung yang ada isinya. Kenapa dengan kakimu?
0: Tumideng tidak menjawab, melainkan hanya mengurut-urut kakinya yang terasa sakit. Tiba-tiba, ada butiran berwarna emas jatuh ke tanah dari kaki telapak Tumideng yang diurut-urutnya tadi. Semua kaget dan heran, butiran apakah gerangan itu?
3: Hei, benda apa ini? Tidak berbau. Jangan-jangan ini racun.
1: Benda apa ini, Tumideng? Bukankah kau yang harus mempertanggungjawabkan perjalananmu ke kayangan? Ayo jawab, Tumideng.
3: Teman-teman, sungguh, aku tidak tahu benda apakah ini. Waktu aku tiba di kayangan, aku melihat benda ini banyak sekali ada di sana. Benda-benda ini dijaga ketat oleh dewi-dewi di kayangan. Mereka tidak mau kehilangan sebutir pun benda ini. Terlintas di benakku untuk mengambil benda ini. Tapi aku takut. Jadi, aku hanya jalan-jalan saja mengitari kayangan. Di mana-mana benda ini ada, banyak sekali. Tiba-tiba saja, ada yang melihatku dan mengancam akan melaporkan keberadaanku pada Dewi Lingkan Bene. Dewi Lingkan Bene adalah pemimpin mereka. Apapun bisa dilakukan terhadap penyusup yang masuk ke kayangan. Aku pun langsung melarikan diri sekencang mungkin. Sampai alas kaki pun aku tak tahu ketinggalan di mana. Sampai tiba-tiba ternyata ada benda-benda ini terselip di kakiku. Aduh, kalau Dewi Lingkan Bene tahu benda ini ada bersamaku, dia pasti murka. Bisa bahaya kita penduduk bumi.
4: Hei, apa katamu? Tidak sengaja. Kau mengancam keselamatan jiwa kami. Kamu pergi ke kayangan bukan untuk menyelamatkan kami, tapi justru kau membawa malapetaka.
0: Bagaimanapun Tumideng mencoba menjelaskan, tetap saja sahabat-sahabatnya tidak percaya. Malah makin curiga bahwa Tumideng telah menjerumuskan mereka. Tumideng tidak menjawab lagi. Diambilnya butir-butir padi itu dan dikuburnya dengan maksud agar tidak ketahuan oleh para dewi, terutama Dewi Lingkan Bene. Akan sangat berbahaya jika Dewi Lingkan Bene menjadi murka terhadap penduduk bumi.
4: Tumideng, kau sudah puas bukan? Kau telah mengubur benda itu dan kau menyangka bahwa dengan menguburkan benda itu, kau telah bebas dari pertanggungjawabanmu. Katakan sekarang, apa nama benda itu? Dan apa gunanya kau membawa itu ke bumi?
0: Sungguh amat menyedihkan cara bertanya Siu Kurur. Seolah-olah Tumideng seorang penjahat yang diinterogasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Mereka lupa bahwa Tumideng adalah pimpinan yang harus mereka hormati. Tumideng hanya diam, hatinya kesal bercampur sedih atas sikap sahabat-sahabatnya yang tidak percaya pada dirinya.
1: Kalau begitu, kau telah membawa malapetaka bagi bumi. Kamu bahkan tidak bisa mempertanggungjawabkan benda apa ini. Padahal kau sudah tahu bahwa ini benda yang sangat mereka jaga.
3: Sambalean, Xiao Kurur, kehidupan ini tidak hanya sekedar dikelilingi oleh hal-hal yang masuk akal. Ada banyak hal yang tidak masuk akal dan itu harus diterima sebagai suatu kenyataan. Tidak semua hal dapat diterangkan dengan akal pikiran kita, karena ada juga hal-hal yang terjadi di luar kesadaran kita.
0: Semuanya diam. Semuanya dengan pikiran dan suasana hati masing-masing. Ada yang kesal, ada yang kecewa, sehingga mereka memilih diam. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Sumanti yang pertama kali melihatnya.
2: Lihat, lihat. Benda yang dikubur tadi sudah tumbuh menjadi tanaman.

Butiran benda yang dikubur Tumideng telah bertumbuh menjadi tanaman. Dan tanaman tersebut meluas sampai ke segala penjuru. Semuanya terheran-heran karena seantero Waleposan dan Telaga Seper telah ditumbuhi tanaman itu.

0: Sementara itu, di kayangan terjadi kekacauan karena para dewi telah melihat bahwa butiran padi yang begitu ketat mereka jaga ternyata kini telah tumbuh di bumi. Mereka mulai saling menyalahkan, terutama dewi penjaga yang dianggap lalai dan tidak serius bekerja. Kekacauan di kayangan terdengar sampai ke bumi. Para dewi yang saling menyalahkan, mereka tetap berkeras harus mengambil kembali padi dari bumi. Sementara di bumi, Bumideng dan teman-temannya sepakat untuk mengadakan upacara mengale, memohon kepada sang dewata agar Dewi Lingkan Beni, Dewi Padi, agar dianugerahi rasa belas kasihan dan tidak menarik kembali padi dari bumi. Dalam kekalutan yang ada, tiba-tiba terdengar seruan dari kayangan.
1: Wahai penduduk Waleposan dan Telaga Seper, kami dewi-dewi kayangan telah sepakat untuk menganugerahkan kepada kalian tanaman padi itu dengan syarat. Syaratnya adalah asalkan kalian bersedia mentaati perintah kami. Padi itu adalah makanan. Janganlah kalian saling memakan satu sama lain hanya karena makanan.
0: Semua penduduk bumi yang mendengarkan perkataan Dewi Lingkan Beni itu menjadi terharu. Seruan tersebut telah memberi semangat baru kepada mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka bersatu hati memuliakan Sang Ilahi sambil bersyukur atas anugerahnya yang menyelamatkan mereka.

Sahabat budaya, demikian cerita legenda dari Tanah Minahasa dengan judul Lingkan Bene Dewi Padi. Moral dari cerita ini adalah, dalam kehidupan, kadangkala kita berada pada kondisi yang sulit dijelaskan, agak mustahil untuk dikerjakan. Tapi dengan mengkomunikasikannya, maka niscaya kita akan mendapat jalan keluarnya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan kisah legenda yang berbeda. Sandiwara legenda Lingkan Bene Dewi Padi diangkat dari cerita rakyat Minahasa. Naskah oleh Joyce Wantania, teknik dan montase Reini Darsono, diperankan oleh para pemain Tumideng oleh Randy, Sumanti oleh Hendra, Siokurur oleh Hengki, Sambalean oleh Steve, Dewi Lingkan Bene oleh Nur, dan saya Heidi sebagai narator. Sampai jumpa.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Ini kesana kamari cari kerja marnya dapa-dapa no.
1: Kayak apa lagi nggak Budi? Dapa lia dari ngapai raut muka so kusam sekali leh. Dari mana sungai ini?
0: Ada cari kerja. Pangana ada informasi lowongan kerja?
1: Duh, belum ada ini no. Coba kuah ngana cari di online atau batanya pa tamang-tamang lain. Siapa tahu ada?
0: Oh iyo. Dunia sekarang kan so canggih toh.
1: Yoi, siapa tahu nggak ada apa informasi lowongan di situ.
0: Kalau kita sudah pekerja, susah dapkwa bisa bikin bahagia orang tua dan sekaligus bisa pengentas kemiskinan.
1: Nah, so agak sedikit kebuka tuh ngarepi pikiran, suka cari kerja, jadi dari sekarang semangat jo cari kerja Budi.
0: Iyo, makasih so kasih support esik pak kita nanti kalau kita sudah pekerja, ngana salah satu orang yang kita mau traktir.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar Pro Soteri Talaut, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kepulauan Talaut kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ritme kerja organisasi dengan menggelar rapat pleno rutin. Pertemuan penting yang berlangsung di ruang rapat internal kantor KPU pada Senin 18 Mei 2026 ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaut Andri LJ Sumolang. Jalannya rapat juga dikawal ketat oleh jajaran komisioner serta kepala subbagian yang hadir secara lengkap untuk memberikan masukan strategis terkait performa kelembagaan ke depan. Dalam forum berkala tersebut, seluruh peserta rapat berfokus mematangkan sejumlah agenda krusial demi memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan KPU berjalan secara berkesinambungan. Salah satu topik utama yang menyita perhatian adalah rencana pelaksanaan fokus grup diskusi atau FGD. Diskusi terpimpin ini nantinya akan mengupas tuntas mengenai penataan daerah pemilihan dapil dan alokasi kursi di wilayah Talaut yang diproyeksikan sebagai langkah awal yang sangat penting dalam mendukung tahapan evaluasi sekaligus penguatan sistem kepemiluan di tingkat daerah. Program ini dinilai sangat vital dalam menjaga akurasi serta validitas data partai politik secara real time. Dalam eksekusinya nanti, KPU akan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi partai politik atau SIPOL yang diintegrasikan langsung dengan komunikasi intensif bersama pengurus partai politik di tingkat lokal. Langkah proaktif ini sengaja diambil demi mendongkrak nilai-nilai integritas serta efektivitas kerja sehingga KPU setempat selalu siap dan prima dalam menjalankan setiap tugas, fungsi maupun tanggung jawab besar yang diamanatkan oleh undang-undang.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Selamat malam saudara pendengar Prosatu RRI Telaut. Sampai di sini dulu Juli temani ruang dengar Anda untuk kesempatan

Prosatria Rita Laut, nantinya pendengar Prosatria Rita Laut akan bergabung bersama RRI Manado. Jadi untuk hari ini Ruang Rindu ikut bersama Pro 1 RRI Manado karena mulai pukul 20 atau pukul 8 malam ini Pro 1 RRI Talaut akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk penyampaian warta berita sentral dan dilanjutkan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado hingga tutup siaran nanti. Untuk itu saudara pendengar, terima kasih untuk kebersamaan dari Anda semua. Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda semua. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHC hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHC hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, tak awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Sekitar itu aja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Nggak banyak. Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari. 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI yang berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
12: Iya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
14: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini

0: Tanah Suci Arab Saudi Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
2: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
3: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Ya.
4: Kalau ibu sendiri,
3: nanti kita saya jualan nasi uduk.
4: Oh, jualan nasi
3: uduk. Ya, tadinya karyawan saya.
2: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
5: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
6: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
5: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14. dengan jumlah jemaah sebanyak 3.

0: 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini bersama saya, Yelin Salviani, menemani Anda sampai nanti di pukul 12 malam ya, pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda malam hari ini? Semoga dimakin lebih semangat, apalagi ada banyak sekali informasi-informasi, lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan tentunya di Manado malam hari ini kita akan membahas obrolan komunitas gitu ya, yang pasti kita membahas tentang seputar komunitas yang ada di Indonesia dan sekitarnya yang unik-unik juga gitu ya. Jadi untuk Anda semuanya, nanti kan kita hadirkan informasinya terlengkap. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado. Tadi ada Andin Kasih Putih dan sekarang ada Tulus Bunga Tidur untuk Anda.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nael, justru karena kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma, berarti kita tetap bisa satu tujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi

Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami di Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi gitu ya. Dari ini tadi sudah diadarkan ada Chris Patty telah menyesal tadi ya. Ya, masih semoga lagunya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat terus. Apalagi juga hari ini yang selalu mendengarkan serangan kami di Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Yang pastinya pendengar di sini ada banyak gitu ya. Kalau kita bicara tentang komunitas, apalagi komunitas kebangsaan gitu ya. Di sini ada beberapa komunitas yang diberi nama Historia Indonesia. Nah, tentu di sini banyak ya. Kalau anak-anak muda tuh kurang peduli dengan sejarah bangsa. Hal ini juga memang disadari oleh sekelompok mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2003. Dikarenanya juga memang mereka pun melahirkan komunitas Historia Indonesia atau KHI. Nah, komunitas ini memiliki misi untuk menumbuhkan kesadaran sejarah dan juga budaya bangsa dengan menyelenggarakan program-program yang rekreatif gitu ya, edukatif dan juga menghibur. Dan harapannya juga memang orang-orang itu bisa memahami sejarah Indonesia secara menyenangkan dan tanpa paksaan. Jadi dengan bergabung menjadi anggota komunitas Historia Indonesia, ya tentunya juga bisa mengikuti beragam program gratis. Dan pastinya program yang diadakan ada banyak dan menarik, seperti misalnya Museum Jazz Festival, ada Night at the Museum, ada Historical Iceland Adventure, Stand Up Historia, kemudian Heritage Trials ya, dan juga masih banyak lagi. Nah, kalau belajar sejarah ini dilakukan juga dengan cara menyenangkan, seperti yang satu ini gitu ya, tentunya salah satu komunitas, komunitas Historia Indonesia. Ada lagi namanya komunitas Sabang Merauke gitu ya. Sabang Merauke ini tuh artinya tuh 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Nah, salah satu prinsip yang dipegang oleh komunitas ini adalah toleransi untuk dirasakan dan dialami gitu ya. Karena itu memang sejak tahun 2013 diadakanlah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Pesertanya juga merupakan pelajar SMP dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi mereka ini akan meluangkan waktu liburan selama 2-3 minggu untuk tinggal bersama keluarga angkat mereka di Jakarta gitu ya. Dan keluarga angkat yang mereka dapat ini tuh bisa saja berbeda suku dan agama, sehingga toleransi itu kan betul-betul mereka rasakan langsung. Nah, jadi selain menggabungkan nama kota di timur dan barat Indonesia, Sabang Merauke ini juga memang merupakan akronim gitu ya, yang pastinya kepanjangannya itu adalah 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Jadi kegiatan selama program ini pun ada banyak yang dilakukan selama weekdays gitu ya. Jadi mereka ini tuh akan mengikuti Culture Day, ada Career Day, ada National Day, ada Religious Day, ada Education Day, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan satu weekend, para pesertanya itu akan beraktivitas bersama keluarga angkat mereka, dan sekembalinya ke daerah asal mereka, anak-anak ini akan menjadi duta perdamaian bagi teman-teman mereka. Waduh, keren ya. Dan yang pastinya ada lagi komunitas namanya Sinergi Muda gitu ya. Nah, cikal bakal berdirinya Sinergi Muda ini bermula dari Indonesia Youth Conference 2010 yang menghadirkan puluhan pembicara dari berbagai bidang. Jadi pertunjukan musik dan budaya serta pameran seni dan komunitas. Jadi antusiasme anak muda pada program ini itu membuat para pencetus Indonesia Youth Conference ini juga mendirikan Sinergi Muda untuk menampung minat anak muda Indonesia pada tahun 2012 gitu ya. Dampaknya visi organisasi ini adalah untuk memberdayakan anak muda Indonesia agar bisa berkontribusi secara positif di Indonesia. Jadi diadakan juga program lainnya seperti Indonesian Youth Camp dan juga Indonesian Youth Pit Stop gitu ya. Dan Sinergi Muda ini juga memiliki Indonesian Youth .org gitu ya, yang juga merupakan wadah digital di mana anak-anak muda itu bisa mengakses berbagai informasi positif. Dan ada banyak juga komunitas anak muda dari berbagai bidang dan daerah juga yang bekerja sama dengan wadah ini. Dan tentunya kalau ingin berkontribusi sesuai minatnya, ini bisa menemukan komunitas yang tepat gitu ya. Dan tentunya bisa memilih Sinergi Muda ini sebagai komunitas yang bisa Anda coba gitu ya. Dan tentunya ini salah satu organisasi yang menarik untuk bisa diikuti.
Oke, okay, berarti itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda di Brown Komunitas gitu ya. Dan nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengan Anda. Nanti ada ruang rindu gitu ya, memori rawat lagu yang kita hadirkan di ruang dengan Anda. Yang pasti Anda bisa bergabung nanti di acara ruang rindu di 0821 95 83 5080. Dan nanti ada lagu-lagu yang sudah saya persiapkan, dan Anda bisa bergabung juga nantinya gitu ya di program Spesial Pro 1. Tetap di Manado Malam, dan saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, kalau dengar kata korupsi, pasti langsung kepikirnya pejabat ya. Tapi coba deh, kita tarik ke rumah tangga. Korupsi itu kan intinya mengambil yang bukan hak kita. Nah, kalau di rumah, contoh kecilnya aja. Belanja di pasar, dikasih kembalian lebih. Terus kita diem-diem aja, simpan tanpa bilang. Itu juga namanya, ya mirip-mirip korupsi kecil. Ibu-ibu, pencegahan korupsi itu sebenarnya mulai dari hal sepele. Dari rumah. Misalnya, kita ajari anak-anak untuk jujur. Jangan ambil uang jajan temannya. Jangan bohongin orang tuanya. Kalau kita biasakan hal kecil ini, lama-lama besar nanti, mereka gak akan gampang tergoda. Jadi ibu-ibu, pencegahan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, polisi, atau pemerintah. Tapi mulai dari dapur kita. Dari cara kita jujur urus uang belanja, sampai ngasih contoh ke anak-anak. Kalau rumah tangga bersih, negara juga ikut sehat.
1: Curhat Bu Siska.
2: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi gitu ya di hari ini. Dan masih bersama saya Elin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar di program Pro Satu hari ini ya, di acara Ruang Rindu. Ada yang bergabung, penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Elin Solviani,
0: Oke, okay, luar biasa nih. Pak Benik Jo di Bolmut, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, ada baik-baik kabar
0: ya. Oke, okay, yang pastinya luar biasa hari ini sudah penelpon pertama gitu ya. Aduh, jarinya luar biasa nih. Oke, okay, yang pasti Pak Benik Jo hari ini kita punya topik ya. Hal kecil yang bikin bahagia apa nih Pak Benik Jo?
1: Hal kecil yang bikin bahagia. Itu baru berharga kecil yang bikin saya bahagia, walaupun cuma berkepadang, tidak terlalu besar. Itu kan pemberian dari sahabat, berharga dari sahabat. Jadi ini yang membuat bahagia sekali, pemberian finansial dari seorang sahabat.
0: Oke, ya pasti itu hal kecil yang tentunya bisa membuat bahagia gitu ya di sore hari ini. Oke, Pak Benik Jo, lagunya apa nih? Di sini ada lagu mancanegara yang kita hadirkan, ada Celine Dion, featuring Peabo, yang Beauty and the Beast, ada Nina Simone, The Look of Love, kemudian ada Phil Collins, You'll Be in My Heart, ada Alan Serenti, If You Need If You Need Me Now, kemudian ada Manhattan Transfer, yang Smile Again. Yang mana nih?
1: Smile Again, saya lagi.
0: Oke, okay, Smile Again dari Manhattan Transfer ya. Oke, okay, baik. Lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial, Pak Benik Jo, silakan.
1: Karena tentunya waktu-waktu yang tugas tetap semangat. Jadi, salam keluarga saya. Seorang spesial malam ini ada Pak Bus di Matuka, dan ada kalian kan Pak Bus, ada Ibu Haryati di Bunda, terakhir ada Pak Sanda.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Benik Jo di Bolmut hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ibu Elin.
0: Halo, selamat malam. Wah, ini kayaknya orang Kembang ini ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, Pak Benik di Kembang, apa kabar?
2: Kabarnya super baik, super ini Ibu. Baik. Okay. Kabar baik Ibu.
0: Luar biasa hari ini ya. Oke, okay. Yang pastinya Pak Brori, hari ini hal kecil yang bisa bikin bahagia apa nih kira-kira?
2: Kalau saya pada masa kecil yang paling bahagia itu kalau orang tua saya bawa pergi ke tempat pariwisata. Itu aja Ibu.
0: Iya. Yang pasti bukan masa kecil ya, maksudnya dalam sesuatu yang apa ya, hal kecil yang bisa membuat bahagia gitu ya. Misalkan hari ini bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga tuh udah bahagia. Atau mungkin hanya minum kopi aja hari ini tuh bisa bikin bahagia loh. Oke, okay. Mungkin hal kecil yang seperti apa yang bisa bikin bahagia?
2: Kalau waktu masih kecil, kalau apa masa bahagia itu kalau dikasih permen.
0: Oke, baiklah, dikasih permen gitu ya. Oke, baik. Pak Brori, hari ini lagunya apa, Indonesia atau mancani?
2: Indonesia aja.
0: Hah?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Oke, baik. Indonesia di sini ada Endang Estorina, Birunya Cinta, ada Sanggupkah Aku dari Ita Purnamasari, Obi Mesak, Ucap Namaku Sebelum Tidurmu, kemudian ada lagu darinya Once Michael yang Simponi Yang Indah. Yang mana nih lagunya?
2: Nomor tiga aja.
0: Nomor tiga. Di sini kalau nomor tiga Obi Mesak ya, Ucap Namaku Sebelum Tidurmu itu.
2: Ya, betul sekali.
0: Oke, baik. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih? Pak Brori, silakan.
2: Oke. Pertama buat Ibu Yeli, tetap semangat dan tetap eksis di malam hari ini, Kang.
0: Amin. Terima kasih. Terus buat siapa nih? Lanjut.
2: Juga spesial pada malam hari ini Saya akan kirim pertama buat Ibu Angke yang ada di telepon. Selamat malam. Harapan ada sehat-sehat dan lebih baik kabar. Yang kedua, ada Pak James Jo yang ada di Tombatu juga. Selamat malam bersama keluarga. Yang ketiga, Rui Musalam buat penyiar Jo yang lagi tugas. Ibu Yelin.
0: Terima kasih.
2: Buat Ibu Yelin, terima kasih banyak. Enggak ada baba.
0: Bye-bye. Terima kasih Pak Brodi di Kembang hari ini yang sudah bergabung ya. Di 082195835080. Hari ini kita membahas tentang hal kecil yang tentunya bisa membuat kita bahagia gitu ya. Nah, hal kecil ini salah satunya adalah momen-momen sederhana yang mungkin kita bisa melihat ini sederhana terlihat biasa, tetapi ini yang memberikan rasa nyaman, tenang atau senang gitu ya. Nah, biasanya tuh bukan sesuatu yang mahal atau besar, tapi pengalaman sehari-hari yang sering tidak kita sadari ternyata kita alami, ini yang ternyata membuat kita bahagia gitu ya. Nah, kira-kira hal momen apa nih gitu ya, hal kecil yang bisa membuat Anda bahagia. Mungkin hari ini ada yang lagi ngobrol santai ngumpulin keluarga, wah ini momen yang kayaknya bisa buat bahagia gitu ya, atau bisa menikmati minum teh gitu ya bersama orang yang terspesial. Mungkin ini salah satu momen hal kecil yang bisa buat kita bahagia, itu salah satu contohnya gitu ya. Ada lagi yang bergabung, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo Mbak Yelin, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dari Bapak siapa di mana ini?
3: Pak Aco di Bolmut.
0: Oh Pak Aco, apa kabarnya Pak Aco?
3: Ada sehat-sehat Mbak Yelin.
0: Luar biasa nih. Pak Aco, hari ini kita punya topik ya, hal ya atau momen gitu ya yang kayaknya bisa membuat Pak Aco bahagia tuh apa sih gitu?
3: Pak Aco paling suka kalau di saat ulang tahun kol yang tersayang pagi-pagi, selamat ulang tahun Pak. Semoga panjang umur. Ucapan itu yang sangat-sangat membuat bahagia. Kalau ada di hari momen hari ulang tahun lalu, orang-orang di rumah menyampaikan, walaupun tidak apa-apa, tapi ucapan itu yang paling sangat merasa bahagia.
0: Keren. Apalagi kalau dikasih surprise, walaupun cuma keluarga inti, udah seneng sekali gitu ya Pak Aco ya.
3: Nggak perlu banyak-banyak, ada bete kue dan lain sebagainya, tapi ucapan itu yang sangat membahagiakan.
0: Wah, keren. Ini nih yang pas gitu ya. Oke, yang pastinya Pak Aco, terima kasih sudah bergabung. Lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
3: Indonesia saja Mbak Yelin.
0: Oke, baik. Indonesia di sini ada Endang Estaurina, Birunya Cinta, ada Sanggupkah Aku dari Ita Purnamasari, ada Simponi yang Indah dari Once Mekel.

0: Dolmut, dan yang terakhir ada Turan PSR Lika yang ada di Girian. Kembali ke Yemin, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Pak Eco di Bolmut yang hari ini sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Semoga hari ini juga makin lebih semangat ya, terus mendengarkan Pro 1 Manado. Tadi juga ada Pak Brori di Kembang, terima kasih. Pak Benikyo di Bolmut juga terima kasih ya, sudah bergabung. Sudah ada 3 penelpon, 3 lagu spesial. Langsung lagunya saya hadirkan duluan dengan Anda. Tentunya setelah ini kita akan terima 2 penelpon ya, sama sampai selesai. Tetap terus di acara Ruang Rindu di malam hari ini.

Rosatul. Canal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: di program spesial Pro 1 hari ini di acara Ruang Rindu ya. Masih bersama saya Lin Solviani kan terus menemani Anda. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Yelin.
0: Halo, selamat malam. Waduh, ini orang toli-toli nih kedengarannya ini ya.
1: Pasti, pasti.
0: Ya masih Bunda Natalia, apa kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Yel.
0: Yang pastinya hari ini kita punya
1: topik. Kalau Mbak Yel gimana?
0: Wah, luar biasa hari ini, malam ini.
1: Amin.
0: Semangat. Yang pastinya Bunda, kita hari ini membahas tentang hal kecil gitu ya. Atau momen yang bisa bikin bahagia tuh apa sih biasanya Bunda?
1: Kalau saya, kalau bangun pagi itu kita kan harus didahului dengan doa itu. Kita sudah bahagia dan bersyukur. Terus kedua, kalau pagi itu anak-anak lagi telepon saya, Mbak Yelin, itu saya sudah rasa bahagia. Apa kabar Mama, sehat? Nah, itu sudah rasa bahagia, tenang sekali. Karena anak-anak sering telepon, tanya keadaan kalau sehat atau gimana. Itu saya sudah merasa bahagia Mbak Yelin.
0: Mantap, hal kecil sederhana gitu ya, tapi itu yang membuat bahagia gitu ya Bunda ya.
1: Bahagia, iya Mbak Yelin.
0: Ya Mas Bunda, lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Manca aja Mbak Yelin.
0: Oke, okay, mancanegara di sini ada Celine Dion featuring Pebo yang Beauty and the Beast, ada Nina Simon yang The Look of Love, kemudian ada Aretha Franklin I Say A Little Prayer, kemudian ada Phil Collins You'll Be in My Heart. Yang mana nih?
1: Oh, You Love. Dua, yang nomor dua Mbak Yelin.
0: Yang nomor dua ya. Yang nomor dua.
1: Tapi Celine Dion juga bagus ya.
0: Yang mana nih? Celine Dion.
1: Celine Dion yang pertama ya.
0: Iya, kalau ini Nina Simon The Look of Love itu yang kedua. Yang mana nih?
1: Itu aja yang kedua.
0: Yang kedua ya, baik. Tiga orang spesial lagunya untuk siapa nih Bunda? Silakan.
1: Yang pertama ya buat Ibu Sen yang ada di Tomohon ya. Selamat malam Bu Sen nih. Salam manis ya, salam sehat. Salam kompak dan salam bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Yang kedua ada Ibu Ros di Lelam. Selamat malam juga Ibu Ros. Salam kompak selalu ya. Harapan ada sehat Ibu Ros dan keluarga juga ada di rumah. Yang ketiga ada Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2. Selamat malam. Salam sehat, salam manis. Salam kompak, bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Mbak Yelin, tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih Bu.
1: Terima kasih Mbak Yelin. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat. Ale, dadah.
0: Oke, dadah. Terima kasih Bunda di toli-toli hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-95-83-50-80. Baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Pro Rindu.
2: Selamat malam, Ibu Elin.
0: Selamat malam. Aduh, ini kayaknya ciri khasnya orang Girian ini ya.
2: Betul.
0: Ya, pasti. Ibu Aselita, apa kabar?
2: Apa kabar? Ada sehat-sehat.
0: Yang pastinya hari ini kita punya topik nih, hal kecil gitu ya. Yang bisa membuat kita bahagia, kira-kira apa nih?
2: Kalau kita lihat bahagia, buat kita mulia anggota terutama anggota keluarga ya. Sehat. Sehat. Senyum-senyum begitu dong, katanya. Ceria-ceria.
0: Okay. Yang pasti kalau lihat keluarga sehat walafiat semuanya bahagia pastinya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Yang pasti Bu Setel, Esterlita lagunya apa nih?
2: Tadi apa, Kang?
0: Indonesia atau Manca?
2: Kalau tadi Indonesia.
0: Oke, Indonesia di sini ada lagu Sanggupkah Aku Ita Purnamasari, ada Simponi Yang Indah dari Once, kemudian Aku Rindu dari Pampers, kemudian ada lagu darinya Grace Simon, Biarkanlah. Yang mana nih?
2: Oh, yang pertama aja.
0: Yang pertama, berarti tadi Ita Purnamasari ya?
2: Iya, Ita Purnamasari.
0: Oke, baik, tiga orang spesial untuk siapa nih kira-kira lagunya? Silakan.
2: Oke, Jelin, terima kasih banyak sudah angkat telepon. Tetap sehat, tetap semangat. Pagi ya, diberkati terus bersama keluarga tercinta.
0: Amin, terima kasih.
2: Oke, lanjut, kita mau menyapa ada terhadap Ibu Ros yang ada di Lelem. Selamat malam Ibu Ros, tetap semangat deh. Papua tuh cari-cari bergabung. Terus yang kedua ada Terampe Elis yang ada di Bitung. Jaga bersalam atau jangan lupa no, ke sahabat ini no. Ibu Elis yang ada di Widenet, salam kompakian, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir ada Jo, apa Jo Kang?
0: Yang terakhir udah bingung nih, kira siapa yo?
2: Oh apa Jo, orang Tombatu, Wino Rangian, Pak Jeng. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Salam Ibu Elin, semangat deh.
0: Ya,
2: makasih dan selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih Bu Esalita Girian hari ini yang sudah bergabung ya. Tadi ada Bunda Natalia, ada Ibu Esalita yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Kita hidup di zaman serba global. Scroll media sosial isinya tren luar negeri. Playlist kita pun campur lagu barat, Korea, sampai lokal. Gak ada yang salah, tapi keren itu bukan cuma soal ikut tren. Keren itu waktu kita bangga pakai produk lokal, ngopi di kedai UMKM, tetap pakai bahasa Indonesia yang sopan, walau sehari-hari campur bahasa asing. Keren itu ketika kita saling bantu tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, dan nggak cuek sama sekitar. Jadi anak muda Indonesia itu bukan soal terlihat paling modern, tapi soal tetap ingat akar kita. Terbuka sama dunia tanpa kehilangan jati diri. Karena masa depan Indonesia lagi kita bentuk dari pilihan-pilihan kecil hari ini. Generasi muda Indonesia, keren

0: Oke, okay, terima kasih mendengarkan Anda terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Ita Purnamasari, sanggupkah aku ya. Oke, okay, ada lagi yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Ibu Elin, dari Ibu Elin Tandano.
0: Halo, Ibu Elin, apa kabar hari ini?
1: Hari ini puji Tuhan sehat, saya jadi Tandano. Cerah malam ini. Ibu Elin dong, bagaimana kabar?
0: Wah, luar biasa hari ini. Tetap semangat Ibu Elin ya. Oke, okay. Ibu Elin, hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira hal kecil apa sih yang bisa membuat Ibu Elin tuh tetap bahagia, Pani?
1: Oh, kalau Ibu Elin sih setiap hari bisa bangun pagi, mm-hmm. diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru, mm-hmm. dengan tubuh keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga dalam keadaan sehat, itu sudah sangat sangat membahagiakan sekali.
0: Oke, okay. Yang pastinya kalau sehat itu tuh luar biasa gitu ya, yang kita bisa rasakan gitu, apa bisa menikmati hari-hari ini. Yang pastinya Bu Elin, terima kasih sudah bergabung. Lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Oh, yang simfoni yang indah yang Once Michael Jo.
0: Oke, okay, baik, mantap nih. Lagunya untuk siapa? Tiga orang spesial, silakan.
1: Pertama buat Ibu Elin, terima kasih terima Ibu Elin ke telepon. Mm-hmm. Semoga selalu sehat sukses, diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Amin. Salam juga buat adik Nail. Mm-hmm. Semoga kasih selalu sehat, semakin cerdas dan iklannya semakin banyak. Amin. Amin.
0: Terima kasih doanya. Tiga orang spesial siapa
1: mau
0: nih?
1: Tiga orang spesial. Pertama ada adikku Hariati di Bunaken. Mm-hmm. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Kalau ada monitor, Badusu, Ibu Yelinda tunggu. Kedua ada ada Ibu Aurina di Tata Arang 2. Mm-hmm. Selamat malam. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ketiga ada Ibu Melan di Malalayang. Selamat malam. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Mm-hmm. Untuk Ibu Elin, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, ya pasti terima kasih hari ini ya untuk Ibu Elin yang ada Tandano yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Ada lagi yang bergabung, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Jendi Ahmadi.
0: Oh, Ibu Jendi Ahmadi, di apa kabar?
2: Ada baik-baik.
0: Oke. Ya pastinya kita punya topik nih hari ini Bu Jen ya. Kira-kira hal kecil apa sih yang tentunya bisa membuat bahagia?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Hal kecil kan.
0: Yang bisa bikin
2: perhatian
0: bahagia
2: dari seseorang.
0: Terus
2: soalnya kok so aku ada hal apa cerita sedikit tadi.
0: Apa cerita sedikit yang mana, apaan
2: yang soal ada yang laporan tuh tadi ke atas dia cerita sedikit.
0: Waduh, ya pastinya
2: so blank.
0: Oke, masih itu tadi yang tentunya bisa membuat bahagia gitu ya. Baik. Ya masih Bu Jen, lagunya apa nih? Di sini ada lagu Aku Rindu dari Pampers. Ada, tapi dulu lagunya Indonesia atau Manca sih? Aku jadi bingung sendiri. Aku bacain semua jadinya.
2: Indonesia
0: ya. Oke, di sini Aku Rindu dari Pampers. Ada Grace Simon, Biarkanlah. Kemudian ada lagu darinya Angel Puff yang Pernahkah Dulu. Kemudian ada lagu Brori featuring Dewi Yul yang judulnya Permata Hatiku. Yang mana nih lagunya?
2: Permata Hatiku ya.
0: Lagunya buat siapa nih? Permata Hati
2: mungkin sudah dalam perjalanan pulang. Hati-hati di jalan atau susah nanti.
0: Oke, terus buat siapa lagi nih? Tiga orang spesial.
2: Untungnya buat Yelin, selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini, Tuhan memberkati. Salam for adik Nae.
0: Terima kasih.
2: Baru Bahas apa lagi? Mau salam ada tempat dengar. Terima malam so ada Pak Franky yang di mana so itu kan? Hmm? Di mana pun berada. Salam kompak-kompak saja, salam kasih yang ada bawa, salam Pak Orang Air Madidi, pokoknya salam kompak. Ibu Haryati yang ada di makin paling yang tidak pernah absen Kang. Mm-hmm. Ibu Haryati di makin.
0: Baik.
2: Selamat malam Ibu Haryati, salam mm-hmm. kompak selalu. Mm-hmm. Baru ada
0: sudah,
2: Ibu Anggra ini.
0: Sudah lebih harus tiga aja. Ini udah lebih nih. Hanya tiga orang saja.
2: Sama.
0: Sama-sama Ibu Jen. Terima kasih ya sudah bergabung di sore hari ini. Waduh, kayaknya mau sambung terus jadi kelebihan gitu ya. Tapi gak apa-apa, terima kasih ya sudah bergabung. Yang pastinya saling mengingatkan ya. Yang pasti kirim-kirim salam hanya khusus 3 orang spesial, oke? Dan yang pasti terima kasih sudah bergabung ke Ibu Jen di Herma Didi. Tadi juga ada Ibu Ellen di Tondano gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Langsung 2 lagu spesial saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: 不用演。哎哎哎，gempa！
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro 1.

0: Pringas, sekali lagi terima kasih untuk Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Pro Rindu.
1: Pro Rindu, selamat malam Bu Yelin.
0: Ya, selamat malam. Malam hari ini dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak James di Winorangian.
0: Oh, Pak James, apa kabarnya Pak James malam hari ini di Winorangian?
1: Pak James di Winorangian baik-baik. Cuaca juga bersahabat, cuaca bagus.
0: Wow, yang pastinya
1: cuaca tidak hujan.
0: Oh, mantap ya. Yang pasti Pak James, hari ini kita punya topik nih. Kira-kira hal kecil apa sih yang tentunya bisa membuat Pak James bahagia nih?
1: Kalau menurut Pak James, bahagia kalau main dengan anak-anak kecil, mm-hmm. pas datang di rumah itu sangat senang sekali.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi kalau makan-makan bareng.
0: Okay.
1: Wah, sangat senang. Anak-anak tetangga mm-hmm. atau kemanakan-kemanakan datang, mm-hmm. sangat senang.
0: Wah,
1: bercanda-bercanda. Uh-uh.
0: Berarti Pak James suka anak kecil gitu ya, suka sekali ya?
1: Ya, di sini tempat anak-anak, mm-hmm. anak remaja, anak-anak kecil. Mm-hmm. Pulang sekolah mereka datang sini, sharing-sharing, okay, ngobrol.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ya pastinya Pak James cerita. Oke, okay, baik, terima kasih Pak James hari ini sudah bergabung. Lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Pak James pilih mancanegara, Bu Yel.
0: Oke, okay, mancanegara ya. Di sini ada Celine Dion featuring Pebo yang Beauty and the Beast, ada Aretha Franklin I Say a Little Prayer, kemudian ada Phil Collins You'll Be in My Heart, kemudian ada Alan Sarenti yang If You Need Me Now. Yang mana nih?
1: Itu yang terakhir, If You Need Me Now.
0: Oke, okay, dari Alan Sarenti ya. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan Pak James.
1: Pertama-tama terima kasih Ibu Yelin, selalu angka Pak James ke telepon.
0: Sama-sama.
1: Pak James mau balas salam dulu Pak James. Mm-hmm. Pertama-tama Pak James mau balas salam untuk Bapak Bruri. Terima kasih Pak Bruri, salam buat Pak James. Ini salam balik. Semoga Pak Bruri di Jalan Kembang di Kota Manado dalam keadaan sehat dan keadaan baik sekeluarga yang di Kota Manado di Jalan Kembang. Selamat malam Pak Bruri. Dan yang kedua ada membalas salam juga Ibu Esther Lita mm-hmm. yang ada di Kota Girian. Terima kasih Ibu Esther Lita, salam tadi Pak James. Ini Pak James bersalam balik untuk Ibu Esther Lita, semua sehat dalam keadaan baik di Girian semua yang ada. Dan yang terakhir ada Bapak Sagai di Kota Bitung. Mm-hmm. Selamat malam Pak Sagai. Ini Pak James Kesalam. Mm-hmm. Dari Binolangian. Semoga Pak Sagai dalam keadaan baik di Bitung dan keluarga juga yang ada di Pakure. Mm-hmm. Semoga dalam keadaan sehat dan baik.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Untuk Ibu Yelin, terima kasih banyak. Soalnya Pak James ke telepon dari Binolangian. Mm-hmm. Selamat malam.
0: Ya.
1: Sampai jumpa.
0: Selamat malam. Sampai jumpa juga. Terima kasih Pak James di Winorangian yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar di seluruh hari ini, Anda bisa bergabung di malam hari ini di acara Ruang Rindu. Tentunya kita membahas tentang hal kecil apa sih yang bisa membuat Anda bahagia gitu ya. Anda bisa bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Elis di Nenek Bitung.
0: Oh, dengan siapa? Elis ini?
2: Oh. Iya, Mbak Elis.
0: Oke, okay. Apa kabarnya Elis?
2: Baik kabar.
0: Mm-hmm.
2: Sehat, itunya ceria.
0: Oke, okay, luar biasa. Yang pastinya Bu Elis, hari ini kita bahas tentang hal kecil yang bikin bahagia itu apa nih?
2: Yang buat hal yang kecil buat bahagia bersama-sama keluarga, makan bareng, mm-hmm. atau minum kopi, nonton bersama gitu, kayak seperti itu.
0: Mm-hmm.
2: Ya, terus kalau jalan atau pulang ke rumah masih ada ibu, bapak, nah itu yang buat aku bahagia.
0: Mm-hmm. Ya, itu ya gitu, salah satunya yang bisa buat ya. Bahagia ya. Oke, baik. Yang pastinya Elis, lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
2: Indonesia.
0: Baik, di sini ada lagu dari Nia Pambers, Aku Rindu. Ada lagu Grace Simon, Biarkanlah. Ada Angel Puff, Pernahkah Dulu. Kemudian ada lagu Bukalah Matamu dari Cita Miat Manegara. Ada Rasa Cinta dari Cindy Claudia. Yang mana nih?
2: Itu aja yang Cinta Miat Manegara mau.
0: Oke, Cinta Miat Manegara ya. Oke, baik. Lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan Elis.
2: Ya, yang pertama buat Mbak Yelin, dan salam sehat, tambah sukses, dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Terima kasih.
2: Amin. Lanjut, salam yang pertama buat Bu Jenny Curintu yang ada di Cikala. Apa kabar? Salam sayang selalu.

0: ke yang ada di Pemohon. Kalau sudah sembuh, semoga selalu diberi jaga Tuhan dan selalu diberikan kesembuhan Bunda. Semangat terus. Selamat
1: malam. Sama-sama, selamat malam. Terima kasih juga untuk Elis ya yang di Betung hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-958-350-80. Tadi ada Pak James di Binorangian, terus juga ada Elis ya di Betung yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pendengar MC di acara Ruang Rindu malam hari ini ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Yuli.
0: Ada yang ibu siapa di mana ini?
1: Ini Ibu Ani, ketemu bagus Mbak Yulin.
0: Oh, Ibu Ani, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah puji Tuhan, kabar mau baik, sehat, walafiat.
0: Oke, pastinya Ibu, ya luar biasa ya. Ya pastinya Ibu Ani, hari ini punya topik nih, hal kecil yang bikin bahagia itu apa nih biasanya?
1: Yang bikin bahagia itu hal kecil, itu yang utamakan bahagia dengan keluarga, dengan sahabat, apalagi ini banyak kegiatan, jadi bahagia terus bersama keluarga.
0: Ya pasti kalau dengan keluarga pasti bahagia lah gitu pada intinya gitu ya Bu Ani ya. Oke baik, ya masih Ibu Ani lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Mesti Indonesia.
0: Oke, Nisha di sini aku rindu dari Pampers. Ada Grace Simon, biarkanlah. Ada Angel Puff, pernahkah dulu. Kemudian ada Cindy Claudia, rasa cinta. Yang mana nih?
1: Yang ketiga aja.
0: Hah, yang ketiga. Oke, yang ketiga di sini berarti Angel Puff, pernahkah dulu. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Selamat tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Amin. Yang tercinta di rumah.
0: Amin. Iya, terima kasih.
1: Terus salam yang saya lihat tadi ada Trump Elis juga biar tidak menyambat, salam sehat, salam kompak, salam bahagia juga bersama keluarga. Ada Trump James juga, salam sehat ya, salam bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah Pak James.
0: Yang ketiga,
1: ada Trump Ibu Jenny Surento yang ada di Tikal. Apa kabar? Sorry Ibu Jenny. Salam sehat bersama keluarga yang tercinta di rumah. Kembali untuk bahagia, sehat terus. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih Bu Ani yang ada di Kota Mobagu yang sudah bergabung di Semantan malam hari ini ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Ibu Yeli.
0: Selamat malam dengan Ibu.

0: Ariatini.
1: Betul sekali, Biel.
0: Ini khas sekali suaranya ya, Ibu Ariati. Oke, yang pasti digunakan apa?
1: Biar dia ganti kulit markanal itu kan.
0: Luar biasa. Yang pasti hari ini apa di kabar, Ibu Ariati?
1: Kabarku baik-baik sayang, Ibu Yeli. Apalagi kalau semasa di prosatu, lebih baik lagi.
0: Woy, mantap. Yang pasti di hari ini kita punya topik nih, hal kecil. Apa nih yang biasanya bisa membuat Ibu Haryati bahagia nih?
1: Hal kecil yang bisa membuat bahagia itu bersama keluarga. Mm-mm. Kan di rumah lagi kumpul-kumpul keluarga, Ibu Yeli. Jadi hal yang paling membahagiakan ya, bersama keluarga
0: itu yang paling penting ya. Iya. Oke, baik Ibu Haryati, lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Gresi Monjo, yang baca ulang.
0: Oke,
1: yang
0: baik.
1: Lala mulung.
0: Ini yang mantap.
1: Tuh, incar dari tadi.
0: Oke, memang incar ya Gresi Mon, biarkanlah. Oke, baik, lagunya itu siapa nih Ibu Haryati, silakan.
1: Salam pertama buat Ibu Yeli. Terima kasih sudah angkat teleponnya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yelin ke keluarga. Ya, ada di rumah adik Nael ada?
0: Wah, lagi di rumah dia sekarang.
1: Oh, salamnya buat adik Nael. Salam beda.
0: Beda.
1: Ya, semoga sehat selalu, diberkati salam paling sayang. Lanjut, mau salam buat 3 orang, mau balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Fatmawati, Ibu cantik yang ada di Bitung, Kota Digital. Apa kabar? Salam paling sayang selalu bersama keluarga nih. Baru yang kedua, ada yang lewat tadi kan, kakakku yang cantik yang ada di Condano, Kak Ellen. Salam kasih bersama keluarga, terima kasih salamnya. Yang ketiga, ada orang si Ibu Jane, ada Irma Didi. Terima kasih salamnya Ibu Jane. Ini salam balik, salam kompak persahabatan buat semua di udara. Salam sehat bersama keluarga. Ibu Jane gayanya serutin lagi kan. Serajin-rajin masuk. Ya, salam sehat nih Ibu Jane.
0: Okay.
1: Yang di Bolmus sabar. Nanti besok.
0: Oke, baik.
1: Soalnya masih balas-balas. Ya, buat Ibu Yelin, aduh bingung.
0: Kaki banyak ya.
1: Salam buat Beda. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, terima kasih hari ini Bu Haryati ya yang sudah bergabung, yang ada di benakan. Terima kasih itu semuanya. Dan tadi ada Ibu Ani di Kota Mobagu, ada Ibu Haryati. Langsung ya lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju dan berdaulat.
1: Pro 1.

0: Ya, masih di acara Ruang Rindu ya di malam hari ini. Untuk kalian yang bergabung, saya persilakan kembali di 0821 95 83 5080 ya. Ada lagi yang bergabung, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Yang pastinya dengan ibu siapa di mana ini?
1: Dari Makalisung,
0: oh. Ya pasti Bunda El, apa kabar?
1: Iya, kabar sehat, sejahtera, bahagia, cuaca cerah.
0: Ya masih Bunda, hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira hal kecil apa sih yang bisa buat bahagia?
1: Ya, kecil apa buat bahagia kalau Bunda nelpon saja sama anak atau cucu yang ada di daerah luar sana, sudah senang, sudah bahagia.
0: Telepon dengan anak cucu gitu
1: atau,
0: ya.
1: Atau juga iya cucu ada di luar daerah, di sana.
0: Oke, baik.
1: Kalau anak di Manado. Jadi kalau ada komunikasi telepon kan itu rasa bahagia kan, Yel.
0: Ada saling berkabar lah gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Yang pastinya Bunda, hari ini lagunya apa nih Bunda El? Lagu Indonesia atau Manca?
1: Manca,
0: oke, Manca Negara di sini ada Celine Dion featuring Peabo, yang Beauty and the Beast ada.
1: Celine Dion sudah.
0: Oke, okay, Celine Dion ya. Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Lagunya
1: ya, menyapa pertama buat Mbak Yelin yang sedang bertugas. Selamat malam saya. Selamat penuh sehat, damai, sejahtera, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah terlebih si Nael. Salam paling sayang, semoga tetap lancar-lancar itu. Dan mamanya juga lebih giat belajar.
0: Baik, siap. Terima kasih Bunda Els. Tiga orang spesial, tiga untuk
1: spesial.
0: Siapa
1: nih? Yang pertama ada musalam yang ada di Bitung, Ibu Melvana udah pulang dari Jakarta. Ini salam dari dia, salam sehat, tetap diberkati Ibu Melvana, salam manis selalu. Yang kedua ada Ibu Hermina yang ada di Bitung juga, Sari Kelapa sana. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga yang ada di Erma di Beda lewat tadi, Ibu Jane. Ini salam dari Bunda El, salam sehat, salam manis, tetap diberkati bersama dia apa kan ya, apa ya sementara di jalan mungkin setiba di tempat tujuan. Semoga kalian berdua akur sehat bahagia kan ya. Untuk Yelin yang sedang bertugas, makasih, shalom, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bunda El, terima kasih hari ini yang sudah bergabung ya. Oke, di belakangnya Bunda Els di sonar ini saya persilakan untuk yang ingin bergabung di 082195835080 gitu ya di sonar ini. Halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya selamat malam, dan bapak siapa di mana nih pak? Pak suaranya kecil sekali ya pak ya. Ini posisinya di mana nih? Halo selamat malam.
2: Iya, halo, selamat malam.
0: Iya,
2: Pak Herman.
0: Dengan siapa, Pak? Maaf.
2: Dengan Pak Yos, Herman Didi.
0: Oh, Pak Yos, Herman Didi. Oke, Pak Yos, di malam hari ini terima kasih sudah bergabung, Pak Yos. Hal kecil apa sih yang bisa buat bahagia, Pak Yos?
2: Saya berbahagia berkumpul dengan anak-anak, kedua anak saya. Anak saya cuma dua.
0: Oke.
2: Paling tidak saya bahagia itu lihat cucu yang masih kecil 2 tahun terus bahagia sekali.
0: Oke, baik. Yang pasti bagaimanapun kalau sudah berkumpul dengan orang-orang yang disayang bahagia gitu ya Pak Yos ya. Oke, Pak Yos lagunya Indonesia atau Manca nih?
2: Indonesia saja.
0: Oke, baik. Indonesia di sini ada lagu dari dari Pambers Aku Rindu, ada Cindy Claudia Rasa Cinta, ada lagu dari One Falls yang Ku Menanti Seorang Kekasih. Kemudian ada lagu darinya apa nih? Dari Dedi Dores Rumah Cinta. Yang mana nih?
2: Yang pertama saja.
0: Yang pertama ya, Aku Rindu dari Pambers ya. Oke baik, tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih Pak Yos? Silakan Pak Yos.
2: Ini salam-salam ini seperti arisan ya, boko-boko balas. Kalau kita nggak ikut arisan saja, cuma yang penting sudah kasih salam kepada kepada orang yang kita spesialkan.
0: Mm-hmm. Siapa nih?
2: Pertama saya salam buat Anikota. Mm-hmm. Dan kedua yang dibenakin itu siapa ya?
0: Yang dibenakin Ibu Haryati dibenakin.
2: Saya dengar-dengar Ibu Haryati sudah lama bergabung.
0: Oke. Okay.
2: Tapi selama saya bergabung baru ini saya kasih salam ya, salam buat Haryati Bunaken semoga sehat-sehat.
0: Mm-hmm.
2: Dan ketiga saya kasih salam kepada tetangga saya Jane yang ada di Arab
0: ini. Oke.
2: Semoga sehat-sehat selalu, semoga sebentar mau makan mie.
0: Langganan kayaknya ya di situ ya.
2: Ya, yang mana ya Jain, kita ada berkunjung makan mie bapesan.
0: Mm-hmm.
2: Oke, begitu saja. Mm-hmm. Buat Yelin yang baik hati, tidak sombong, mm-hmm, dan cantik, semoga sehat-sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Dan berkuar-kuar selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Yos di Hermadidi hari ini yang sudah bergabung ya. Tadi ada Bunda Elsi Makal Gisung, ada Pak Yos di Hermadidi. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Hallo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Ada lagi yang bergabung, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Ibu Yel.
0: Iya, selamat malam. Dan Ibu siapa di mana ini?
1: Aduh, Ibu Hermina di Bitung Sari Kelapa.
0: Wah, Ibu Hermina apa kabarnya hari ini?
1: Kabar baik, sehat.
0: Ya, ya pasti.
1: Dari tadi ini baru-baru masuk ini.
0: Ih, keren.
1: Penggemar ini semua sudah tidur ini.
0: Enggak kok, masih banyak kok yang belum tidur gitu ya. Tetap semangat. Terima kasih Bu Hermina selalu berusaha gitu ya, akhirnya
1: sama-sama
0: tergabung ya.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Yang berusaha terus dari tadi.
0: Kalau memang sudah
1: sampai dapat.
0: Ya, itu dia. Kalau sudah jodohnya pasti akan terus bisa gabung gitu ya.
1: Amin.
0: Oke, Bu Hermina hari ini kita punya topik nih Bu ya, yang pastinya
1: Hal
0: kecil apa sih yang bisa membuat Ibu jadi bahagia?
1: Hal kecil yaitu setiap hari kita mengucap syukur tuh kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, so kasih kesehatan, kekuatan, kemampuan dan boleh berbahagia bersama keluarga.
0: Itu yang paling bahagia gitu ya. Oke, baik. Ya masih Bu Hermina lagunya apa nih, Indonesia atau Manja?
1: Kalau Indonesia apa?
0: Oke, di sini Indonesia ada Cindy Claudia Rasa Cinta, ada Ku Menanti Seorang Kekasih darinya Iwan Fals, kemudian ada Rumah Cinta dari Dedi Dores, kemudian ada Tommy Jepisa Biar Ku Cari Jalanku. Yang mana nih?
1: Kedua.
0: Yang kedua, berarti lagu dari Iwan Fals ya, Ku Menanti Seorang Kekasih.
1: Ya,
0: oke, baik. Ya masih lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Iya. Buat yang baru lewat Ibu Els dan Makalisung, terima kasih salamnya yang selalu setia mengirimkan salam buat saya. Tapi ini baru ini belum termasuk.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih Ibu Els. Semoga sehat selalu, diberkati bersama keluarga. Dan kedua buat mana ini? Buat Ibu Aurina di Tataran 2. Selamat malam Bu Ibu Aurina.
0: Ya.
1: Mungkin so tidur itu. Biasa kamu masuk setiap malam ada.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat Ibu Aurina dan tetap semangat itu selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Dan ketiga buat Ibu Ros di Lelem. Selamat malam. Dan sehat selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Dan terakhir buat yang bertugas Mbak Yelin, Mbak yang cantik, karena saya ada masuk di TikTok sudah lihat Ibu punya.
0: ada lihat
1: ya, itu Ibu Hermina yang kemarin-kemarin. Ya.
0: Terima kasih.
1: Tetap semangat, tetap semangat Mbak.
0: Ya.
1: Mbak Yelin yang cantik dan sehat selalu diberkati Tuhan dalam setiap tugas aktivitas setiap hari dan diberkati bersama keluarga tercinta. Oke, selamat malam, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih juga Ibu Hermina dari Bitung. Terima kasih sudah terus setia gitu ya mendengarkan Pro 1, terus berjuang gitu ya. Dari tadi-tadi sudah bergabung gitu ya. Tapi memang harus seperti itu gitu ya. Yang pastinya siapa cepat dia yang kita utamakan. Jadi semuanya hari ini terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 Monedo ya. Dan nah, tentunya juga terima kasih nih yang sudah bergabung melalui WhatsAppnya Pro 1. Selamat malam Yelin. Hal kecil yang membuat kita bahagia ketika kita berlaku jujur dalam menjalani kehidupan ini terhadap keluarga seutuhnya, dari Jerry Melayang. Salam untuk semua fans Ruang Rindu. Terima kasih. Mohon diputarkan lagu Percaya Harapan dan Cinta dari Muksin dan Titik apa nih, Titik Sandora ya. Oke, terima kasih ya sudah bergabung di Sonar ini. Dan ada penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ipin yang ada di Palampang.
0: Hai Ibu Ipin, apa kabar?
2: Kabar puji Tuhan, ada baik-baik dan sehat-sehat.
0: Oke, luar biasa. Ibu Ipin, hari ini langsung saja topik kita, hal kecil yang bikin bahagia apa nih Ibu Ipin?
2: Kalau menurut Ibu Ipin, tentu hal yang paling kecil yang bikin kita bahagia.
0: Mm-hmm.
2: Mau berkumpul dengan anak-anak,
0: mm-hmm.
2: dengan cucu-cucu itu juga.
0: Mm-hmm.
2: Pokoknya dengan orang-orang yang kita sayangi.
0: Oke, okay. Itu sudah menjadi hal yang paling bahagia gitu ya, yang dirasakan. Ya, oke, okay. Baik, Ibu Ipin lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Indonesia
0: aja. Oke, okay, di sini ada Cindy Claudia Rasa Cinta, ada Rumah Cinta dari Didi Dores, ada Tommy Jepisa Biar Ku Cari Jalanku. Yang mana nih?
2: Didi Dores.
0: Didi Dores. Oke, okay, baik. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih? Silakan.
2: Oke. Okay. Yang pertama buat Ramsey Julian. Yang paling cantik juga dari hati. Bising sih dari Bapak. Bapak tekan-tekan aduh lama sekali baru bersyukur dengan aku.
0: Pelapan terakhir lagi ya, luar biasa.
2: Iya, akhirnya katu sama sedih terakhir, biar lama.
0: Iya, pegang kunci ya.
2: Terima kasih, angkat telepon.
0: Siap.
2: Salam sayang, siap berkati Tuhan selalu.
0: Amin.
2: Bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Sorry, suara ini lagi terang, lagi apa, lagi trak-trak.
0: Oh, oke, baik. Ya, masih tiga orang spesial atau siapa nih?
2: Ya, ya rasanya spesial. Selamanya Bapak salam bang. Pertama ada orang si Putri Giri Anus cerita. Kepada kalau boleh kasih akan Pak Ibu Ipin nanti nomor esternya. Jadi orang bertemu ulang. Iya. Bapak salam juga. Dari yang kedua ada orang si Ariati yang tadi menagen. Bapak salam juga. Salam keempat. Yang paling ketiga apa jadi dia sang
0: Elit itu
2: Elit yang ada di bibir tadi.
0: Oke,
2: salam sehat juga Elien, ada salam dari kita ke anak-anak.
0: Oh ya, terima kasih
2: Elien.
0: Ya,
2: juga terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Wah, mantap. Terima kasih Bu Ipin hari ini yang sudah bergabung ya. Tentunya juga salam juga untuk anak-anak tercinta di Sumatera hari ini. Dan yang pastinya Bu Ipin adalah penelpon terakhir kita di 0821-958-35080. Tidak terasa ya, waktunya udah mau habis. Yang pasti saya akan membacakan lagi ada yang bergabung melalui WhatsApp-nya persatu. Tentunya dari Ibu Aurina Tataran 2. Malam, Mama Nangil, saya selalu bahagia, selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi kalau keluarga di Manado, Jakarta, anak satu-satunya di Jakarta menelpon WA, wow, bahagia sekali. Oke, lagu ini ada nama Nail, Amegi Max Nail. Oke deh, maksudnya When You're Gone. Balas salam satu untuk Ibu Rose di Lelam, kemudian makasih salamnya ya Sai Cantik, kemudian Ibu Natalia di Toli-Toli, makasih salamnya Sai Cantik, kemudian Elian Dirano Wangko, Tondano ya, makasih salamnya Sai Cantik, katanya kembali ke Mama Nail, Bumut Elin Cantik, Timut, terima kasih, selamat malam. Terima kasih juga hari ini sudah bergabung ya Ibu Aurina. Sekarang ada lagi nih, wih, panjang sekali ini ya. Sebentar, selamat malam Pro 1 Ruang Rindu dari Ibu Agnes Detailing. Bikin bahagia kalau kumpul bersama bocil-bocil di lorong muka rumah. Tiap hari banyak anak-anak kecil berkumpul. Kalau saya lagi bosan atau rehat sedikit dari pekerjaan, biasanya saya ikut kumpul dengan mereka. Kadang bermain bersama, kita kasih ajar permainan yang dulu suka kita mainkan dengan teman-teman masa kecil. Atau masak super mie, dia makan bersama dan bikin kita pedapur berantakan. Oke deh. Atau kita putar lagu disco, terus suruh mereka joget sekalian, saya ikut joget. Oke, terima kasih ya hari ini. Karena setelah bosan biasanya berkurang dan itu cukup bikin kita bahagia juga. Jadi semangat kembali untuk melanjutkan pekerjaan. Dan saya sangat suka anak-anak. Kita mau salam-salam dulu buat Bu Chanelin. Makasih Santik, sehat, bahagia, suka cita selalu dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Salam tempel juga buat si bocah cilik yang tampan, adik Nail yang bikin gemes walaupun cuma dengar suaranya. Terima kasih. Dan tiga spesial ada Ibu Ellen Tondano, Ibu Jen Irma Didi, Usi di Nabire. Rupa so ndak dengar-dengar Usi Peso Rakang. Semoga semua dia sehat-sehat, bahagia dan sentiasa diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat sampainya selamat malam dan terima kasih. God bless you all. Lagu Aku Tak Percaya by Bob Tutupoli. Oke, terima kasih ya hari ini sudah bergabung. Dan yang pastinya sekali lagi terima kasih untuk anda pendengar yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado. Dan sekali lagi untuk lain telepon saya tidak terima lagi karena tadi Ibu Ipin adalah penelpon terakhir kita gitu ya di acara Ruang Rindu di malam hari ini. Yeah. Dan yang pasti malam hari ini saya mau sapa-sapa juga nih ya, selamat malam nih yang lagi ngumpul-ngumpul gitu ya, yang katanya tuh lagi main apa nih, main petak umpet atau apa nih, main kartu gitu ya di perumahan CHTC ya. Yang pasti selamat malam nih, ada Tante Yeti yang lagi ngumpul sama Om Karel juga, kemudian ada Pak Maxen juga, ada Pak Sampul ya, Memori, dan ada Pak Sawel juga, kemudian ada Papa Eleo juga gitu ya, yang sekarang ini lagi ngumpul-ngumpul nih ya di perumahan CHTC ya. Selamat malam tuh semuanya, dan tetap sehat ya, tetap semangat juga hari ini mendengarkan Pro 1 Menedo, dan juga untuk Akanopi bersama keluarga juga hari ini yang katanya lagi dengerin Pro 1 ya, selamat malam juga gitu ya malam hari ini. Terima kasih selalu mendengarkan Pro 1 Menedo, semoga tetap bahagia, sehat walafiat gitu ya, tambah semangat juga di malam hari ini, apalagi ada banyak lagu-lagu spesial yang selalu akan kita hadirkan di ruang dengan Anda.

di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih ya yang sudah bergabung tadi, baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga. Terima kasih. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak sekali lagu-lagu, informasi-informasi yang selalu Pro 1 hadirkan untuk Anda. Apalagi juga esok Pro 1 akan hadir lagi dari pukul 5 pagi sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya, sampai jam 12 malam. Dan selamat beristirahat untuk Anda. Terima kasih yang selalu setia mendengarkan Pro 1. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati ya, karena besok masih ada lagi program acara spesial dari Pro 1 yang selalu dihadirkan untuk Anda. Ada Satu Spesial Indonesia dan juga ada acara Ruang Rindu ya. Dan yang pastinya terima kasih untuk semuanya. Selamat beristirahat, selamat menikmati tidur Anda. Dan setelah ini akan ada lagu-lagu spesial 1 jam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live.

setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, dengan dengarnya Rema Musik ini, maka benar sudah serunkan acara kami sepanjang hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili seluruh pekerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Telaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Telaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siaran untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio, Kota Melongani, Kepulauan Telaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Ya, Perang Persatu RRI Talaut, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang di pagi hari ini sedang mendengarkan kami di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Bersama saya Putri Silangin akan menemani Anda di edisi kali ini. Dan seperti biasanya kita dalam program acara Mutiara Pagi, sudah ada Ibu Pendeta Yustince T. Dirangga Espak MTOL yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Ada ungkapan syukur dan sukacita yang kami persembahkan kepada-Mu Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang memberkati kami secara sempurna, segala yang indah, yang baik dan yang teristimewa Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat melewati setiap proses hidup dan kami boleh melewati malam dalam peristirahatan kami. Kami boleh menikmati hari baru, bangun di pagi hari ini dengan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Sebelum kami lebih jauh beraktivitas di hari ini, Tuhan, kami rindu mendahulukan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kami. Dan saat ini, Tuhan, kami hendak belajar firman-Mu. Kuduskan dan sucikan kami, Bapa di sorga, agar kami layak bersama Tuhan dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 10 ada 2 ayat, ayat 36 dan 37. Firman Tuhan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang ini, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dunia yang kita tempati, dunia di mana kita hidup, saudara, penuh dengan berbagai perbedaan. Dan jujur, seringkali perbedaan-perbedaan ini menjadi tembok yang memisahkan manusia satu dengan yang lain. Namun, saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk membangun tembok pemisah, melainkan kita dipanggil untuk membangun kasih. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada sesama tidak dibatasi oleh perbedaan. Kasih kepada sesama tidak dibatasi oleh berbagai macam perbedaan, saudara. Perbedaan agama, perbedaan suku, atau latar belakang kehidupan. Nilai seseorang di mata Tuhan bukan hanya dilihat dari identitasnya. Nilai seseorang di mata Tuhan tidak dilihat dari siapa orang itu, dari mana dia berasal, agama apa dia, suku apa dia. Tetapi karena ia adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan Tuhan Allah. Artinya, setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati. Ketika kita memahami hal ini, kita akan belajar melihat orang lain bukan pertama-tama dari perbedaan.

tetapi dari kemanusiaannya. Karena seringkali manusia lebih mudah mengasihi orang yang sama dengan dirinya. Tetapi Yesus mengajarkan tentang kasih yang melampaui batas. Kasih Kristus bukan kasih yang memilih-milih. Karena itu, saudara, tema kita adalah berbeda iman, tetapi satu kemanusiaan. Saudara, dalam bacaan Alkitab kita, Lukas pasal 36 sampai 37, dua ayat ini, saudara, ada dalam bagian perikop orang Samaria yang murah hati. Kalau kita baca dari ayat 25 sampai 37, saudara, dalam bagian firman Tuhan ini Yesus menceritakan tentang seorang yang dirampok habis-habisan. Orang yang dirampok ini, saudara, tidak berdaya, terluka dan tergeletak di jalan. Saudara, ada beberapa orang yang lewat. Orang yang pertama lewat adalah imam. Saudara, imam bertugas sebagai perantara antara umat dan Tuhan. Tugas imam adalah mempersembahkan korban, menjaga kekudusan bait suci. Tugas imam adalah mengajarkan hukum-hukum Allah, saudara. Tetapi dia tidak menolong orang korban rampokan ini, saudara. Dia orang yang dekat dengan Tuhan, orang rohani, orang boleh bilang begitu. Tetapi dia tidak membantu orang yang dirampok ini. Saudara-saudara, orang yang kedua lewat adalah seorang Lewi, saudara. Hampir sama tugasnya dengan imam, Lewi melayani Tuhan dan umat di bait Allah. Dan orang Lewi ini juga, saudara, cuma lewat begitu saja. Tidak membantu orang korban rampok ini. Saudara-saudara, kedua orang imam dan Lewi, mereka tidak menolong. Tetapi orang yang ketiga lewat adalah orang Samaria. Orang Samaria ini justru menolong orang yang kena rampok ini. Saudara, pada waktu itu orang Yahudi dan orang Samaria memiliki hubungan yang tidak baik. Ada perbedaan dan permusuhan di antara mereka. Orang Samaria disebut oleh orang Yahudi sebagai orang-orang berdosa, orang kelas bawah yang tidak layak untuk menerima kasih karunia. Tetapi orang Samaria, saudara, dalam cerita ini adalah orang yang menolong, orang yang memiliki kasih. Orang Samaria ini, saudara, tidak membiarkan orang yang dirampok ini tergeletak. Dia tidak membiarkan perbedaan yang mencolok waktu itu. Tetapi perbedaan itu dikalahkannya dengan belas kasihnya. Apa yang dilakukannya, Bapak Ibu Saudara? Ia berhenti, ia merawat luka korban, ia membawa ke tempat penginapan, ia mengeluarkan biaya untuk menolong korban rampokan ini, saudara. Sampai biaya dia keluarkan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Yesus memakai cerita ini untuk mengajar bahwa sesama manusia adalah siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Artinya, kasih sejati terlihat bukan dari banyaknya kata-kata, bukan dari bagaimana kehidupan rohaninya yang menonjol,
tetapi dari tindakan nyata. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan identitas, sampai kita lupa menunjukkan kasih. Padahal saudara, dunia tidak hanya membutuhkan orang yang pandai bicara, tetapi Tuhan mengutus kita ke dunia untuk supaya menjadi berkat. Dunia, saudara, membutuhkan orang percaya yang mempraktikkan kasih Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Terang tidak memilih kepada siapa ia bersinar. Garam memberi rasa dimanapun dia dibutuhkan. Karena itu, orang Kristen harus menjadi pembawa damai. Mulailah dari tengah kehidupan keluarga, di lingkungan sekitarnya, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat majemuk. Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tidak perlu kehilangan iman untuk menghormati orang lain. Atau dengan kata lain, kita menghormati orang lain tidak harus pindah agama atau satu iman, satu keyakinan. Tetap teguh, saudara, percaya kepada Kristus dan memiliki hati yang penuh kasih kepada semua orang. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, orang Kristen perlu untuk membangun kerjasama dengan orang lain yang berbeda dengannya. Ketika ada bencana, kita bisa menolong. Ketika ada kemiskinan, kita bisa membantu. Ketika ada penderitaan, kita bisa hadir bersama. Saudara, kesaksian umat Kristen harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita hidup bertetangga, bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda dengan kita, bagaimana ucapan kita yang menjadi ucapan berkat, bagaimana kehadiran kita di media sosial, apakah kita sudah membawa damai atau justru menyebarkan kebencian. Saudara pendengar, kasih adalah ajaran Kristus. Orang mungkin tidak langsung membaca Alkitab, tetapi mereka membaca kehidupan kita. Kehidupan kita adalah surat yang terbuka. Orang melihat sikap kita, perkataan kita, dan kepedulian kita. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa Yesus mengajarkan tentang kasih tanpa batas. Hari ini kita belajar bahwa kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah perbedaan. Kita boleh berbeda iman, tetapi kita satu dalam kemanusiaan. Kita adalah manusia gambar Allah, imago Dei, ciptaan Allah. Mari kita menghadirkan kasih Kristus dengan menghormati sesama. Mari kita menghadirkan kasih Kristus dengan menolong orang yang membutuhkan. Mari kita menghadirkan kasih Kristus dengan menjaga kerukunan. Mari kita menghadirkan kasih Kristus dengan menjadi terang di tengah. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji-puji namamu, ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami tertunduk menghadap kekudusanmu, Tuhan. Karena kami tahu, kami manusia hanyalah ciptaan tangan. Dan sebagai manusia, kami penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Karena itu kami datang kepadamu, Bapa Allah yang sempurna. Kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntun dan berkati kami, Tuhan, sepanjang hari ini. Jaga dan lindungi kami, langkah-langkah kaki kami, Tuhan,
segala aral dan rintangan. Kami akan berkarya di sepanjang hari ini, Tuhan. Beri kami kekuatan, kesehatan. Beri kami hikmat, akal budi. Sehingga kami boleh berkarya dengan penuh tanggung jawab. Dan kami boleh berhasil dan sukses. Kami bersyukur karena firman-Mu memberkati kami pagi hari ini. Kiranya akan menjadi berkat sepanjang hari ini. Kami diajar hari ini untuk terus memberikan kasih. Kasih tidak harus dibatasi oleh berbagai perbedaan. Kami belajar dari Kristus yang memberikan kasih tanpa batas. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar saja. Ya Allah, ya Bapa di sorga, ini kehidupan kami. Kami mau berkarya di laut, di darat, di kantor, di rumah, di tempat usaha kami. Kami mau berkarya dalam perjalanan jauh dan dekat, ketika kami akan berjalan di sepanjang hari ini, berkendara ataupun berjalan kaki, dalam pertolongan dan kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kasihani, tolong kami dalam perjalanan hidup bersama. Persatukan kami dalam kasih dan persaudaraan yang indah dan penuh dengan kerukunan. Dijaga dan dilindungi Tuhan, jauh dari bencana malapetaka. Bahkan pun Tuhan, biarlah kami terus hidup bersama dengan damai dan sejahtera. Pemerintah kami Tuhan, Tuhan berkati. Hikmat surgawi menjadi bagian hidup mereka, membawa bangsa Indonesia untuk semakin maju dan berkembang di tengah-tengah berbagai tantangan, di tengah-tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Tuhan berkati. Biarlah bangsa kami atas kepemerintahan yang ada terus berjalan menikmati damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk persoalan, permasalahan di Timur Tengah Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati negara-negara yang dalam pertikaian ini Tuhan. Ketuk pintu hati mereka untuk sekiranya ada kesepakatan mengakhiri perang dan damai bisa terjadi, sehingga dunia yang Tuhan ciptakan ini akan kembali pulih, penuh dengan kedamaian dan penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Bapa di sorga, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kami mau taruh ke dalam tangan kasih-Mu, pemerintah kami Tuhan berkati, pimpinan daerah Kabupaten Talaut. Tuhan mau pimpin, tolong dan jaga lindungi mereka. Dan tanggung jawab kepemerintahan, biarlah hamba-hamba-Mu dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab iman dan rasa takut hanya kepada Tuhan. Demi untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut dan Tinunda sampai Napung Baru. Yang membutuhkan pertolongan, Tuhan berkati. Dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka sehingga mereka boleh menikmati kesembuhan. Yang dalam pergumulan berat, Tuhan kuatkan iman mereka sehingga mereka boleh melewatinya, mereka boleh menjadi pemenang. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua lanjut usia, janda duda, anak yatim piatu. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau hadir bersama mereka, beri kekuatan, kesehatan, bahkan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, generasi muda kami, tumbuh kembang mereka di masa kecil, kanak-kanak, remaja, pemuda, bahkan dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati mereka boleh menjadi generasi-generasi kebanggaan hati Tuhan. Masa depan mereka Tuhan ada dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan bertanggung jawab di RR Pro 1 Talaut. Tuhan memberkati baik pribadi, keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua dalam penjagaan Tuhan, baik di dalam kantor maupun di lapangan dalam peliputan berita. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau taruh hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal sampai selamanya.

Iya, perempuan satu RRI telah demikian firman Kristus yang sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat, sukacita terlebih khusus, kekuatan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Yustin Jadi Rangga Espak MTOL yang di pagi hari ini sudah memberitakan firman. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan menyertai Ibu Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan kidung-kidung pujian untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan nantinya tepat di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

0: ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya.
1: Enggak, males aku ikut kayak-kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Enggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa enggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah, ya, hati-hati di jalan.

ketika semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya, karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Bayan Fani.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
2: Cantik kali, apa kakak cari?
0: Mari
1: kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Saya awali dengan informasi keselamatan pengunjung di gedung-gedung bertingkat menjadi perhatian penting di Sulawesi Utara. Standar dinilai harus diterapkan secara ketat, terutama dalam menghadapi potensi bencana seperti gempa.

0: akalnya, semuanya termasuk bagian-bagian mitigasi untuk terjadinya bencana, misalnya daun pintunya, apakah dari dalam terbuka keluar atau hanya ke bagian dalam, itu kan ada unsur supaya memudahkan orang bisa berlari keluar, bukan arahnya ke dalam misalnya, atau dia bisa bolak-balik. Itu beberapa gedung-gedung baru sudah menerapkan hal itu, tetapi kalau gedung lama perlu ditinjau kembali terhadap.
1: Don Cabo pun menambahkan, tidak hanya infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga sangat penting. Pengelola gedung perlu memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap pegawai terkait prosedur penyelamatan diri dan evakuasi. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Kebakaran yang terjadi di Mega Mall merupakan kolaborasi tim yang sangat diperlukan, termasuk kesiapsiagaan Satuan Pengamanan Satpam Megamas yang sigap dalam situasi darurat.
3: Kebakaran di kawasan Megamas, Manado, pada Sabtu malam api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan damkar BPBD dan Brimopolda Sulut yang mengerahkan water cannon. Insiden ini mengakibatkan satu orang karyawan meninggal dunia karena terjebak. Tim gabungan dari pemadam kebakaran Kota Manado, BPBD, kepolisian, dan Brimopolda Sulut dikerahkan untuk memadamkan api, mengevakuasi korban, dan mengamankan lokasi. Hal ini dikatakan Kepala Badan BPBD Sulawesi Utara Adolf Tumangkel. Dia menyebutkan kolaborasi tim sangat diperlukan, termasuk kesiapsiagaan Satuan Pengamanan Satpam Megamas yang sigap dalam situasi darurat.
4: Tangga darurat kemarin, Satpam juga bekerja, Satpam Megamall.
3: Ya.
4: Bekerja sangat baik, di mana kan banyak pengunjung. Mereka giring di tangga darurat, tapi dengan suasana yang aman kondusif. Ya, jadi ya, itu ya, mengurangi memang angka korban. Jadi ya, kalau mereka panik, nah itu yang kawat. Nah, jadi sehingga kemarin korban itu cuma pas ada di atas itu, di lantai paling atas. Ya, itu yang korban. Tapi kalau Satpam tidak memberikan arah yang baik, korban banyak, bisa lebih banyak lagi. Banyak. Jadi mereka keluar teratur. Nah, ya, itu ya, yang kita memberikan apresiasi. Jadi lewat tangga darurat, ya, pengunjung dikeluarkan, ada yang sementara nonton dikeluarkan, dan dalam jumlah besar, tapi teratur. Nah, itu yang Satpam juga bekerja maksimal, Pak.
3: Dia menyebutkan kerja maksimal sudah ditunjukkan oleh tim, sehingga ada beberapa orang yang dapat dievakuasi, termasuk korban yang meninggal dunia dapat digotong keluar dari amukan api. Meiki Kodoati melaporkan.
2: Pendengar, kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait menakar kelayakan dan standar keamanan gedung.
5: Gedung yang baik bukan hanya megah secara tampilan, tetapi juga memiliki jaminan keamanan bagi penggunaannya. Pengawasan dari instansi terkait sangat penting agar kualitas pembangunan tetap terjaga.
6: Ya, tentu berharap setiap gedung yang dibangun benar-benar memenuhi standar kelayakan dan keamanan. Karena gedung bukan hanya soal tampilan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan banyak orang yang beraktivitas di dalamnya. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan proses perencanaan, konstruksi, hingga pengawasan dilakukan secara ketat agar masyarakat merasa aman dan nyaman.
2: Pihak pengelola gedung-gedung besar dan tempat-tempat hiburan yang banyak dikunjungi masyarakat untuk menyediakan jalur evakuasi dan peralatan keamanan jika terjadi musibah bencana seperti kebakaran. Untuk selengkapnya, kita akan dengarkan wawancara reporter Roy Pesak ya, bersama dengan Kepala BPBD Sulawesi Utara Adolf Tumangkel.
7: Ini musibah-musibah yang terjadi. Nah, seharusnya agar keamanan bangunan ini yang baik itu seperti apa sebenarnya? Agar supaya jika terjadi musibah, ada kebakaran, atau musibah-musibah yang lainnya, ini masyarakat yang ada, khususnya di tempat-tempat umum, terhindar dari bahaya.
8: Ya, terima kasih Pak Roy. Memang peristiwa kemarin di Mega Mall sebagai apa etalase contoh, Dinas Damkar Manado, Pak Gubernur memberikan apresiasi, Pak Majen TNI Yuli Silvanus memberikan apresiasi, sudah berusaha semaksimal mungkin

0: kendaraan yang dikerahkan armada cukup signifikan bersama juga water cannon dari Polda, sehingga pemadaman itu cukup cepat. Disayangkan ada satu korban yang meninggal, Ibu Tama Bibi kalau tidak salah ya.
1: Ya.
0: Nah, dan di situ juga satpam dari Mega Mall juga sudah berbuat yang baik dan benar. Mereka mengawal pengunjung Mega Mall, apalagi yang dari bioskop yang di atas itu, dikawal tuntun lewat tangga darurat, orang secara tertib turun. Jadi juga satpam Mega Mall juga sudah bekerja maksimal kemarin. Yang mall-mall lain harus menyediakan pemadam kebakaran, tangga juga, karena yang di ketinggian-ketinggian itu susah dijangkau kalau tidak ada tangga yang tinggi itu. Dan kemarin juga Mega Mall punya pemadam juga ada berjalan, memang masih kurang maksimal, tapi dibantu oleh dinas damkar.
1: Pernah juga ada kasus kebakaran yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Inul Vista. Ini juga korban meninggal karena menghirup gas beracun. Nah, mungkin kedepannya mungkin pihak pengelola tempat-tempat umum atau hiburan ini bisa perlu memperlengkapi alat-alat keselamatan selain jalur-jalur evakuasi.
0: Ya, yang sangat penting juga ada satu, jalur evakuasi. Jadi itu pihak-pihak pengembang atau yang punya mal-mal, punya bangunan yang besar-besar, harus ada jalur evakuasi. Masyarakat yang berkunjung sudah tahu, oh jalurnya kita di sini. Tapi yang intinya juga, itu kalau yang bangunan besar kayak Mega Mall, Bau Mall, kayak Mantos, satpamnya juga harus dididik terus. Ada pelatihan-pelatihan itu tuh pokok, supaya dia tahu mau bikin. Sehingga masyarakat bisa terlindungi, Pak Roy.
1: Nah, ini mungkin untuk masker-masker ini, apakah mungkin juga harus disediakan oleh pihak pengelola? Karena kan kejadian-kejadian kebakaran yang terjadi ini kan semua itu karena menghirup gas beracun dan hingga mereka meninggal.
0: Ya, kemarin kita bersama Damkar Manado membahas itu masker. Ya, dia pakai oksigen. Itu memang kemarin cuman ada kalau tidak salah di Damkar Manado. Karena itu, Pak, anggarannya, harganya mahal, Pak Roy. Satu unit 60 juta, Pak. Jadi memang kalau bisa juga disediakan oleh yang mal-mal besar. Karena Manado kemarin itu dia bisa menembus kabut asap yang tebal itu. Karena kan asap itu mengandung plastik terbakar dari kabel kan kemarin ada korsleting. Ada tinggal pakai masker itu yang 4 orang itu. Pakai masker yang ada oksigen. Jadi kalau bertahannya setengah jam harus keluar kalau enggak bahaya. Ditambah lagi oksigen. Tapi per unitnya itu paling murah 60 juta per unit. Itu gambarannya ya. Jadi cukup mahal memang masker itu. Tapi ya kalau memang pengembang yang mal-mal besar, ada baiknya juga kita sarankan sediakan. Jangan terjadi untuk menolong orang. Itu Pak yang dipergunakan kan untuk menyelamatkan korban. Yang kayak contoh juga kemarin Inul Vista ada banyak korban. Karena hirup gas beracun kan atau udara yang mengandung racun. Demikian
1: Pak. Ada himbauan Pak dari BPBD?
0: Himbauan BPBD itu masyarakat untuk lebih hati-hatilah. Waspada dalam berkunjung ke daerah-daerah atau ke mal-mal yang besar yang konsentrasi orang itu cukup banyak untuk lebih waspada dan punya bayangan jalur evakuasi. Jadi kalau terjadi di sini kita harus gimana? Keselamatan itu juga pertama dari diri sendiri, tahu gimana dan jadi diminta masyarakat untuk lebih waspada dan hati-hati meninggalkan rumah karena kebanyakan ini kebakaran karena korslet arus listrik. Jadi lihat jangan ada rice cooker yang atau air panas belum dibunuh, ya dibunuh dulu sebelum meninggalkan tempat tinggal kita masing-masing sehingga terhindar dari bencana-bencana kebakaran. Demikian Pak.
1: Oke. Terima kasih Pak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Salam sukses, salam sehat Pak.
0: Ya, makasih.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar, pentingnya transformasi manajemen bencana yang terintegrasi BPBD Minahasa Utara menggelar pelatihan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Minahasa Utara menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan keadaan darurat. Pelatihan ini menegaskan pentingnya transformasi manajemen bencana yang terintegrasi di tengah meningkatnya ancaman akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda mengingatkan masyarakat dan semua pihak untuk lebih waspada dengan kondisi iklim yang sering tidak menentu, mendorong penguatan program desa tangguh bencana, mitigasi berbasis vegetasi melalui penghijauan, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan relawan.
4: Sebagaimana kita juga rasakan sekarang, ini kan cuaca kita harus waspada selalu, perubahan cuaca ekstrim ini, tiba-tiba mendadak panas, panas, tiba-tiba hujan. Nah, ini juga perlu kita antisipasi apalagi angin kencang ini. Ya, memang harus ada kewaspadaan, termasuk juga masyarakat bisa menjaga fisik ya, kesehatan.
3: Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan keadaan darurat diikuti 50 peserta terdiri dari ASN dan P3K, PPBD Minut, Satpol PP, Dinas Sosial dan Tagana, Damkar, staf kecamatan, serta relawan. Diana Masih melaporkan.
2: Pelarian seorang buronan kasus penganiayaan asal Kepulauan Talaut akhirnya kandas di Pelabuhan Manado.
5: Pelarian DT alias Nisbar tersangka kasus penganiayaan di Desa Bambung, Kabupaten Kepulauan Talaut resmi berakhir. Anggota Polsek Geme menjemput paksa tersangka di Pelabuhan Laut Manado pada Sabtu subuh setelah menerima penyerahan dari Unit Reskrim Polsek Biaro. Kasus ini bermula dari laporan korban bernama Fendi Martin Papia pada September 2025 lalu. Meski berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan sejak Januari 2026, tersangka justru mangkir dari dua kali panggilan polisi dan memilih melarikan diri. Akibatnya Polsek Geme menerbitkan status DPO atau daftar pencarian orang pada 17 Februari 2026. Kapolsek Geme, Ibda Jirianto Samura menyatakan, keberadaan tersangka berhasil terendus di Desa Buang, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Berkat koordinasi cepat, personil Polsek Biaro langsung mengamankan tersangka sebelum akhirnya dibawa ke Manado.
6: Tersangka kami terima langsung dari Unit Reskrim Polsek Biaro di Pelabuhan Manado sekitar pukul 3.30 WITA dalam keadaan aman dan sehat.
5: Senin 18 Mei, tersangka DT dikawal ketat oleh tim Polsek Geme menggunakan kapal penumpang KM Barcelona 3A menuju Kabupaten Kepulauan Talaut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kodim 1310 Kota Bitung mendukung program dan operasionalisasi Koperasi Merah Putih.
7: Kodim 1310 Bitung memberikan kontribusi luar biasa atas operasional Koperasi Merah Putih di kawasan Minahasa Utara dan Kota Bitung. Pada pekan lalu, Kodim telah melaksanakan kegiatan terkait operasionalisasi Koperasi Merah Putih di dua lokasi, Grian Bitung dan Kauditan Minahasa Utara. Dandim Letkol Infantri Idewa Juniarta mengatakan, mengawal keberadaan Koperasi Merah Putih desa dan kelurahan pada 41 lokasi di Minut dan Kota Bitung.
8: Kami Kodim 1310 Bitung, wilayah antara Bitung dan Minahasa Utara memiliki 41 titik. Dan di Bitung ada 8 titik, dan di Minahasa Utara ada 33 titik. Jadi yang di Minahasa Utara sudah selesai 4 titik, nanti ke depan akan selesai lagi sampai selesai saat pengumuman 16 Agustus. Itu
7: urgensi percepatan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih karena Kodim melihat potensi koperasi memperkuat ekonomi komunitas di desa dan kelurahan serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
2: Anggaran ganti rugi lahan daerah aliran sungai atau DAS yang sempat tertahan

0: naik ke BPN bahwa untuk khususnya Tikala dan Paldua yang dulunya diblokir anggarannya belum bisa dibayar, sekarang sudah buka blokirnya untuk khususnya masyarakat Tikala dan Paldua. Hasilnya sangat baik karena blokir sudah dibuka. Tapi khususnya masyarakat Sario, menurut informasi karena yang belum membuat surat ke BPN bahwa blokirnya sudah dibuka, tapi sudah ada wacana bahwa itu sudah dibuka juga. Tapi tinggal melengkapi persyaratan atau keabsahan mengenai masyarakat Sario punya data-data yang harus dilengkapi.
1: Sementara itu, perwakilan dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, Hari Sanali, meminta warga untuk tidak khawatir. Hari meluruskan bahwa dana ratusan miliar tersebut tidak dipegang oleh pihak balai, melainkan aman tersimpan di kas perbendaharaan negara atau KPN.
2: Orang pihak balai hanya sebagai pembayar apabila prosesnya sudah selesai. Tahapan sampai dia keluar itu nama itu validasi. Si A ini yang punya lahan ini, punya rumah ini, punya tanah sekian, punya tanaman sekian, ini dengan data yang sudah dikeluarkan nilai oleh appraiser.
1: Dengan dibukanya kembali blokir anggaran ini, DPRD Manado bersama instansi terkait berkomitmen untuk mengawal ketat proses administrasi hingga pembayaran benar-benar diterima oleh masyarakat terdampak. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
3: Pendengar, tingginya kunjungan di Rumah Sakit Budi Setia Langgoan memicu pihak manajemen lebih memberikan pelayanan yang maksimal walaupun belum sempurna, kata Direktur Dr. James Komaling.
4: Manajemen Rumah Sakit Budi Setia Langgoan berapresiasi kepada masyarakat pengunjung baik yang ada di Kabupaten Minahasa Langgoan, Minahasa Tenggara, Mitra, dan sekitarnya yang telah menaruh kepercayaan untuk datang berobat di Rumah Sakit Budi Setia Langgoan. Seperti dikatakan Direktur Dr. James Komaling, Master Kesehatan. Dan ini menurut Komaling, suatu upaya yang telah lama pihak RS bangun hubungannya, walaupun diakui masih jauh dari kata sempurna. Tapi pihaknya akan terus berupaya melayani pasien secara maksimal dengan poli-poli yang sudah ada, antaranya poli unggulan mata, penyakit dalam, dan semua poli lain yang telah tersedia guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5: Di dalam proses manajerial rumah sakit, memang kami sering mewaspadai peningkatan atau lonjakan pasien yang tiba-tiba seperti terjadi wabah dan lain sebagainya ya, yang bisa terjadi lonjakan tiba-tiba, agar supaya tidak terjadi seakan-akan antrian yang cukup panjang. Dengan melihat kapasitas kami saat ini ada 119 tempat tidur dan saat ini rata-rata penuh digunakan. Jadi kami memang menganggap ini memang itu adalah tantangan, dan memang kami harus menghimbau kepada masyarakat, seandainya sakit datang ke rumah sakit bisa, tetapi memang kalau terjadi lonjakan pasien memang tolong untuk melihat keadaan. Kami akan memilah mana pasien yang layak dirawat di rumah sakit yang memiliki indikasi gawat daruratan dan perlu dirawat di rumah sakit, dan mana yang pasien-pasien yang memang hanya perlu dirawat jalankan dan dilanjutkan pengobatannya di fasilitas kesehatan primer atau dokter keluarga ataupun puskesmas.
4: Lebih lanjut kepada RRI, Direktur Rumah Sakit Budi Setia Langgoan, Dr. James Komaling, Master Kesehatan, katakan pihak RS selama ini telah berupaya memodifikasi ruangan dan menambah jumlah bed perawatan, kurang lebih 20 sampai dengan 30 bed, guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit Budi Setia Langgoan. Dari Minahasa, Jeff Asa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Musim pancaroba.
3: Dinas Kesehatan Talaut meningkatkan kewaspadaan terhadap timbulnya kasus DBD menyusul musim pancaroba.
6: Musim pancaroba saat ini di mana hujan dan panas terjadi secara bergantian berpotensi menimbulkan penyakit, terutama penyakit demam berdarah yang hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut, Susanti Esing, mengatakan melalui peran puskesmas yang ada di tiap wilayah, pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar melakukan langkah pencegahan terhadap penyakit pada musim pancaroba seperti saat ini dengan melakukan 3M.
7: Kami dari Dinas Kesehatan juga sudah menyampaikan edaran ke puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus.

0: cara mereka turun lapangan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mencegah terjadinya kasus DPD dengan tindakan itu 5M.
1: Ia juga berharap masyarakat secara mandiri melakukan pembersihan lingkungan mulai dari dalam rumah hingga lingkungan sekitar dan tidak membiarkan ada genangan air pada wadah tertentu yang berpotensi menjadi tempat perindukan nyamuk. Dari Belengguan, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Kehadiran LPSK dalam memberikan perlindungan bertujuan agar korban tetap aman dari ancaman.
3: Kehadiran LPSK dalam memberikan perlindungan bertujuan agar korban tetap aman dari ancaman, baik ancaman fisik maupun hukum, sehingga korban tidak menjadi korban untuk kedua kalinya. Menurut praktisi hukum Sofian Jimmy Yosadi, kehadiran LPSK masih belum banyak dipahami oleh sebagian besar masyarakat terkait tugas dan fungsinya, apalagi yang berada di daerah. Namun keberadaannya justru sangat diperlukan ketika diperhadapkan pada masalah hukum.
4: Saya pikir undang-undang sudah ada, lembaga negara sudah ada, tapi dalam banyak hal kan nanti masyarakat umum itu baru mengetahui, mengerti peran fungsi LPSK itu ketika misalnya ada kasus-kasus besar, seperti misalnya kasus pembunuhan brigadir dari Yosua itu yang memang diliput oleh masyarakat viral, istilahnya mulai mengerti, oh ini ada LPSK. Memang selama ini tidak banyak orang yang tahu, kecuali memang misalnya seperti saya, orang-orang yang praktis hukum, yang banyak melindungi korban-korban anak perempuan difabel, masyarakat miskin yang rentan tanpa dibayar, itu saya paham saya harus berhadapan dengan kekuasaan, kekuatan dan institusi lembaga oknum-oknum yang tidak baik ini, ya saya harus meminta perlindungan kepada negara melalui LPSK itu.
3: Sofian Jimmy Yosadi menambahkan, meski upaya mewujudkan kehadiran negara bagi korban tidak sebanding dengan sumber daya dan anggaran yang dimiliki LPSK, namun hal itu tidak menjadi alasan bagi LPSK untuk mengurangi kuantitas dan kualitas layanan kepada korban. Calvin Wisang melaporkan.
2: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

Ya, pernah apa suatu RRI, kalau demikian warta berita pagi sudah Anda dengarkan di pagi hari ini. Selanjutnya Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda semua di pagi hari ini ya. Dan tadi kami sudah hadirkan musik pilihan, semoga bisa menemani Anda di tengah kesibukan Anda di pagi hari ini.

Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda. Baik, pendengar Pro 1 Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut, Senin 18 Mei 2026, resmi menerima pelimpahan tahap 2 berupa tersangka dan barang bukti terkait kasus kekerasan seksual yang cukup menyita perhatian. Kasupsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Bidang Pidana Umum, Bambang HR Gultom SH didampingi calon jaksa Yogi Yuda Kasatria SH menyambut langsung penyerahan dari tim penyidik Polres Kepulauan Telaut tersebut. Langkah ini menandai babak baru dalam penegakan hukum bagi korban, di mana berkas perkara dinyatakan telah lengkap dan siap untuk segera disidangkan. Ternyata tersangka yang berinisial RHT kini harus bersiap menghadapi meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aparat penegak hukum menjerat tersangka dengan pasal berlapis yang sangat berat, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual serta aturan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan sinergi yang kuat antara kepolisian dan kejaksaan, kasus ini diharapkan dapat berjalan transparan demi mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Telaut.

Ibu Kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Ya, perangkat 1, selanjutnya informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Sejumlah kalangan mengeluhkan lonjakan harga tiket kapal motor penyeberangan atau KMP Watuna Pato untuk rute pelayaran Melongane Kakorotan pulang pergi dan tarif khusus yang diberlakukan selama pelaksanaan ritual adat Mane'e 2026 di Pulau Intata tersebut dinilai terlalu mahal oleh masyarakat. Pendengar Pro 1 menanggapi keluhan tersebut, pihak otoritas memberikan penjelasan resmi terkait penyesuaian tarif tiket rute reguler Melongane Kokorotan PP atau pulang pergi yang biasanya mendapat subsidi sebesar Rp138.000 kini mengalami penyesuaian menjadi Rp275.000 pulang pergi khusus untuk momen kegiatan adat Mane'e. Pihak PDAP Talaut selaku pengelola menjelaskan bahwa kenaikan harga terjadi karena adanya deviasi atau pengalihan rute pelayaran guna mendukung acara tersebut dan pelayaran tambahan ini tidak masuk dalam skema penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi seperti yang berlaku pada trayek reguler. Iya, pendengar, pihak pengelola dalam keterangan resminya menulis seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Tarif yang diberlakukan saat ini menggunakan tarif komersil. Hal ini terpaksa dilakukan guna membantu menutupi serapan anggaran operasional, khususnya kebutuhan bahan bakar akibat adanya deviasi pelayaran tersebut. Kebijakan ini pun ditegaskan sebagai langkah mutlak demi mendukung kelancaran transportasi masyarakat dan peserta ritual adat Mane'e 2026, sekaligus memastikan operasional kapal tetap berjalan dengan aman dan optimal. Iya, pendengar, masih dengan musik pilihan kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang di pagi hari ini sedang semangatnya beraktivitas, khususnya bagi Anda yang beraktivitas di pasar-pasar tradisional, baik itu di Kota Melongwane, di Lirung, di Mangaran, Beo, di mana saja yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut, saya berharap Anda pun di pagi hari ini beraktivitas dengan baik dan tetap semangat ya. Dan juga tentunya informasi yang barusan kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda dengarkan.

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan

0: Ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

ya pendengar, selanjutnya informasi yang kami bagikan untuk Anda di pagi hari ini. Babinsa Desa Marampit Serka Florianus yang merupakan anggota Koramil 060 Nusa menggelar kegiatan edukasi bertajuk TNI Sahabat Pelajar di SDK Sion Marampit. Langkah nyata ini diambil sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencerdaskan anak bangsa sekaligus memperkuat fondasi rasa cinta tanah air serta nasionalisme sejak usia dini. Kehadiran sosok prajurit TNI di lingkungan sekolah tersebut disambut dengan penuh kegembiraan dan antusiasme yang tinggi, baik oleh para siswa-siswi maupun Dewan Guru SDK Sion Marampit. Pendengar Pos 1, dalam interaksi yang hangat tersebut, Serka Florianus menekankan betapa krusialnya penanaman wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air bagi generasi muda. Menurutnya, pemahaman ini menjadi modal dasar yang sangat penting bagi para murid sekolah dasar sebagai generasi penerus yang kelak akan memegang estafet kepemimpinan bangsa. Iya, pendengar Pro 1, sejalan dengan hal tersebut, Komandan Koramil atau Denramil 06 Nanusa, Kapten Infanteri Jelno R. Matoning menegaskan bahwa program TNI Sahabat Pelajar ini merupakan agenda prioritas yang sangat penting di wilayah tugasnya. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian dan komitmen nyata TNI Angkatan Darat dalam mengawal tumbuh kembang anak-anak di daerah melalui pendekatan yang humanis. TNI berusaha menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, memperluas wawasan kebangsaan, dan memupuk rasa bangga terhadap tanah air demi mempersiapkan mentalitas generasi muda yang tangguh dan berkarakter sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Oke. Baik, bagaimana tanggapannya Pak Rizal?
1: Menyapa. Ya, menurut saya terkait mungkin dengan kejadian yang barusan terjadi ya, ada di kompleks Mega Mall ya. Kalau menurut saya ini menyangkut masalah kaki ya, ya, keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Di mana di situ juga ada item berupa penanggulangan kebakaran. Banyak item saya rasa mungkin di masalah menyangkut ketiga. Ada juga masalah listriknya, instalasi listriknya dan lain sebagainya. Kemungkinan masalah sertifikasi K3 ini yang mungkin belum maksimal diterapkan di Megamall ya, mungkin ya, karena di K3 khusus untuk penanggulangan kebakaran yang saya tahu ya, itu ada pemeriksaan hampir setiap tahun, masalah aparnya, kemudian masalah hydrantnya, proteksi-proteksi kebakaran. Itu mungkin yang perlu
0: diperhatikan ya,
1: maksimalkan ya, diperhatikan. Apakah itu diperiksa setiap tahunnya atau ada pemeriksaan perkalanya?
0: Pak Dusau,
1: kalau misalnya ya, ya.
0: Pak Dusau, kalau tanggapan Anda terkait dengan topik kita, bagaimana menakar kelayakan dan standar keamanan satu gedung seperti apa Pak Dusau?
1: Nah, itu salah satunya mungkin masalah sertifikasi K3-nya, kesehatan dan keselamatan kerja.
0: Oh iya.
1: Iya, itu kan ada dinas terkait yang menangani itu. Kalau tidak salah dinas Disnaker ya.
0: Iya.
1: Kerja. Iya. Mungkin bisa berkonsultasi langsung mungkin kalau ada ahlinya dari K3. Dia bisa lebih menjelaskan masalah itu yang
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ini seperti itu Pak ya.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Dusau.
1: Iya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih ya Pak Dusau yang ada di Mapanget. Iya, menyentil soal masalah teknis keselamatan. Oke, makasih Pak Dusau. Kita ke line telepon lagi, opini publik. Selamat pagi. Oke, baik. Bisa dicoba kembali di 0821-9583-5080 ya. Jadi topik kita pagi ini, bagaimana menakar kelayakan dan standar keamanan gedung ya. Ini belajar juga dari peristiwa kebakaran yang beberapa hari lalu ya terjadi di salah satu pusat perbelanjaan. Dan kemudian tentu kenapa topik kita ini diangkat juga untuk mengantisipasi bagaimana ketika terjadi bencana gempa bumi begitu ya. Oke, pendengar, memang di negara kita ya memiliki tantangan besar ya dalam hal keamanan satu bangunan. Kita yang hidup di wilayah yang apalagi rawan terhadap bencana, ya. Karena itu standar keamanan gedung bukan lagi sekedar aturan administrasi, ya, tetapi administratif ya maksudnya. Tetapi menjadi kebutuhan yang sangat penting karena gedung-gedung harus dibangun dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan potensi resiko yang ada, ya. Dan jalur evakuasi juga harus jelas ya, alat pemadam kebakaran harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan tentu struktur bangunan harus mampu memberikan perlindungan maksimal ketika terjadi keadaan darurat. Selamat pagi opini publik.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Ya, dengan Om Robi ini, Malalayang.
0: Pak Robi Malalayang. Oke, silakan. Seperti apa tanggapannya Pak Robi? Topik kita pagi ini kelayakan standar keamanan gedung.
2: Ya, itu sudah banyak teori yang belasan tahun itu terupdate ya, dan banyak masyarakat sudah tahu gitu. Tetapi masalahnya begini, apakah pemilik gedung itu mau berkomitmen untuk merealisasikan teori-teori itu untuk keselamatan, keamanan, keselamatan kerja? Itu permasalahannya ya, yang paling mendasar. Yang paling sederhana adalah begini. Jadi di setiap bangunan tinggi ya, kalau kita melihat hotel-hotel mewah di Jawa dan di tempat-tempat lain, itu walaupun tinggi tetapi punya jendela yang bisa dibuka. Punya jendela yang bisa dibuka. Kemudian untuk mengantisipasi CO2 kalau dia naik dari bawah, itu bisa menggunakan exhaust fan. Exhaust fan itu yang akan menjedot keluar, menghembuskan keluar ya, asap dari kebakaran itu. Jadi kalau untuk dari sisi indoor itu bisa juga disediakan kotak pasir kalau terjadi kebakaran kecil, karena misalnya kedaluarsanya tabung pemadam kebakaran, bisa menggunakan pasir basah, bukan pasir berair ya, pasir basah. Itu ya. Jadi dibuat di satu kota, kemudian dibuat secara artistik supaya selain tidak memakan tempat, dia bisa membosankan untuk dilihat. Jadi menjadi bagian dari artistik ruangan gitu. Jadi hal-hal kecil itu sebetulnya kalau ada terdapat di ruangan itu, mungkin proses penyelamatan yang masih ditunggu itu dapat mencegah bahaya kematian gitu. Jadi itu saja.
0: Baik.
2: Semoga gedung-gedung yang tinggi, apalagi yang melibatkan masyarakat, pekerja, kasihan itu nyawa itu, harus dipikirkan betul-betul oleh pemilik gedung. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Roky Malalayang ya. Iya, Pak Roky yang mungkin berpengalaman ya dalam hal yang terkait dengan bagaimana satu gedung itu layak ya. Mungkin satu penelpon terakhir ya, tuntaskan untuk opini publik pagi hari ini. Selamat pagi, opini publik.
3: Selamat pagi.
0: Iya, Pak John Simbar ya. Silakan Pak
3: Mari
0: John.
3: Mari minum.
0: Iya, makasih Pak John. Ya, yang singkat saja Pak John, karena jam 8 ya, kita akan ke Pro 3. Ya, silakan ya, Pak John.
3: Hari ini kan baik hari kebangkitan nasional, kan selamat juga kepada PWI bangkit. Kalau perlu, Ibu Cynthia Boyo bikin rapat evaluasi tiap bulan untuk kinerja daripada wartawan. Iya. Mengenai standar keamanan untuk gedung.
0: Iya.
3: Saya kira apa yang diungkapkan oleh teman-teman tadi sebetulnya. Jadi saya mengharapkan harus diperhatikan itu listrik. Mungkin itu Michael ini listrik kan? Ini mungkin. Jadi turut berduka yang meninggal kemarin Ibu Sapari Penama dan keluarga, dan saya minta kepada pengelola Mega Mall itu kan Michael,
0: iya,
3: harus perhatikan baik-baik itu listrik, kabel listrik. Jadi saya kira untuk standar keamanan gedung ini ya teman-teman ungkapkan. Makasih banyak Michael.
0: Baik.
3: Bagaimana Pak Bud? Apa kabar?
0: Okay.
3: Sagai, Pak Masojo, Jokowi mantap. Makasih.
0: Iya, terima kasih Pak John Simbar yang ada di Kawangkoan ya. Pak John merupakan penelpon terakhir kita untuk pagi ini. Dan opini publik saya akhiri sampai di sini dulu ya. Ya, dan pendengar nanti di jam 9 ya, topik kita akan dibahas, nanti Anda bisa ikutan gabung juga ya dalam topik ini. Ya, akan dibahas bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten juga ya. Ada hubungannya dengan topik ini memang ya. Ini dari analis bencana BPBD Sulut, ada dari arsitektur sekaligus akademisi Politeknik Negeri Manado, kemudian ada dari kasih pemeliharaan dan peralatan sarana prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado ya. Ya, Anda juga nanti bisa bertanya langsung ya, atau mungkin memberikan masukan ya terkait dengan topik ya pagi ini. Menakar kelayakan dan standar keamanan gedung. Oke, saya akhiri dulu untuk sesi pertama di Manado pagi ini. Saya akan kembali nanti setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Ya, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan menjelang pukul 8 untuk penyampaian wartawan.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Setelah itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR itu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2027.
4: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi.